0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal masuk angin ya Bang Po ya. Dan tentunya kita kalau masuk angin tuh badan semua rasanya lemes, badan semuanya rasanya linu, pegel, dan merinding kadang ya. Kalau lagi kena angin tuh biasanya ya, kena angin atau kena AC tuh biasanya langsung bulu kuduk merinding gitu. Karena menggigil. Nah buat Abang Boy yang mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman ya mengenai masuk angin, apa sih obat yang paling ampuh ya? Entah itu dikerokin kah? Menurut Abang Po udah paling manjur, udah paling mantep dah ya, abis dikerokin langsung hilang badan enteng gitu. Atau mungkin minum yang anget-anget, minum teh anget, minum jamu, atau mungkin minum rempah-rempah gitu ya. Tadi juga Bang Haris katanya ada makan bawang merah tuh katanya ya. Dan Pak Tupar pakai caranya tersendiri yang katanya udah umum di Yogyakarta itu pakai yang namanya minyak tanah gitu. Jadi minyak tanah diolesin ke punggung, dikerokin gitu, dan badannya jadi enteng katanya. Nah kalau versi Abang Po gimana? Masih ditunggu di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
1: Siap, Bu Umi, pagi ini kabarnya ya. Gimana Bu Umi?
2: Alhamdulillah, udah mendingan Bang Noel.
1: Udah mendingan ya, alhamdulillah.
2: Ya, dapat doa, udah bersyukur, terima kasih.
1: Alhamdulillah, dapat doa dari Abang Po semua ya, kemarin ya.
2: Iya, terima kasih. Bang Noel, Bang Wahyu, ya semua iya. Aja doain Kakung Jo, ya, terima kasih semua.
1: Siap.
2: Mendingan.
1: Oke deh. Bang, nah, kalau Bu Umi kan kemarin baru aja banget nih, mungkin badannya kurang enak gitu ya. Kalau Bu Umi tuh lebih seneng kerokan, lebih seneng minum jamu atau minum yang anget-anget, atau lebih seneng yang cespleng obat gitu?
2: Kalau dulu masih di Semarang itu pasti dikerokin ya, pernah pakai minyak tanah juga.
1: Oh, pakai minyak tanah. Oh, emang umum kali ya, emang cuman ayah doang nih yang nggak tahu.
2: Iya. Itu dari masih ada mbah saya. Jadi terus pakai itu, digosokin minyak tanah, dikerokin ya, terus enak, cuman baunya kan.
1: Iya, baunya minyak tanah kan nyengat banget tuh.
2: Iya, makanya saya tuh jadi kalau ada teman gimana, ntar bau minyak tanah. Tapi kalau sekarang ya semenjak ada COVID itu kan, dulu katanya kalau COVID ini nanti yang diserang lansia, adik saya bilang gitu. Terus yang adik satu lagi ngasih tahu, Mbak jangan kerokan, nanti kalau dikerokin itu kan pori-porinya lebar, gampang kemasukan virus. Akhirnya semenjak tahun 19 ada COVID saya kan terus nggak pernah kerokan.
1: Oh,
2: tapi
1: iya,
2: kok rasanya kurang enak, udah biasa kerokan.
1: Kurang mantep, nah, gitu ya Bu Umi ya.
2: Iya, udah habis COVID itu mulai tahun 24 saya mulai kangen kerokan kalau masuk angin. Nanti kadang-kadang ya minum itu yang obat air itu, merinding-merinding, langsung minum itu hilang merindingnya, terus kerokan lagi, ya udah jadi enteng enak gitu Bang Noel. Kadang-kadang anak saya beliin jamu, tapi jamu ya udah rasanya lebih nggak enak, mendingan yang cair aja langsung.
1: Tapi biasanya kalau Bu Umi, kalau udah misal udah agak sembuh-sembuh nih, dikerokin udah 2 hari 3 hari, itu langsung minum obat atau ya udah dibiarin sesembuhnya gitu?
2: Ya itu aja, yang cair itu udah.
1: Pakai yang cair itu ya.
2: Iya, terus langsung hilang.
1: Oh, alhamdulillah. Gampang murah ya Bu Umi ya.
2: Iya. Saya itu memang keluarga cocoknya yang murah-murah Bang Noel. Anak saya itu pernah sakit panas, mahrib-mahrib itu pulang mau kerja, tahu-tahu panas. Saya bawa ke klinik. Ya waktu itu tahun berapa ya, 90-an, ke klinik 56.000, karena hari Sabtu kan puskesmas nggak buka. Ya Allah, 56.000.
1: Mahal juga ya, tahun 90-an 56.000 ya.
2: Ya, Ya, ya itu terus saya gini, nggak hilang panasnya, nggak sembuh juga. Akhirnya Senin pagi saya bawa ke puskesmas, biaya 2.000 terus sembuh.
1: Ya itu dia ya. Kadang yang murah tuh nggak selalu murahan ya Bu Umi ya.
2: Ya, gini, kok udah biaya mahal 3 hari nggak sembuh, giliran yang murah cespleng
1: langsung. Iya, maka dari itu.
2: Makanya kalau sakit jangan Sabtu Minggu saya bilang.
1: Iya, diatur dulu. Sejam kerja, jangan Sabtu Minggu gitu ya Bu Umi ya.
2: Hari libur sakit. Lah siapa yang mau sakit? Hari kerja juga nggak mau sakit, biarpun murah.
1: Iya, lagi kerja gak enak juga ya, sakit ya. Ya yang paling benar gak usah sakit dah ya Bu Umi ya.
2: Iya, pengennya gitu, tapi seringnya sakit kok mesti malam Minggu, malam Sabtu, puskesmas gak buka, nanti mendadak klinik ke dokter malam itu ongkosnya mahal.
1: Itu dia, lumayan ya.
2: Lah iya, saya makanya hati-hati biar sehat aja dah, enak.
1: Amin, amin.
2: Murah juga gak enak kalau sakit.
1: Iya. Oke deh. Jadi kalau Bu Umi lebih ke ini ya, kerokan atau kalau enggak minum yang cair tadi ya.
2: Iya. Sekarang kerokan lagi, tapi karena ini di rumah enggak ada anak, enggak ada yang ngerokin, ya udah asal pertama itu langsung yang cair itu
1: yang
2: aja.
1: Cair
2: dulu,
1: aja ya. Oke, siap. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Umi ya.
2: Sama-sama.
1: Salam-salam buat terima siapa kasih. Bu Umi?
2: Ya, salam-salam buat semua teman aja dah. Ada Pak Haji Suanda, Pak Andang, Abah Kusna, juga Pak itu siapa, Kak Kongjo dan Uti, Bang Aris dan Positi, Bang Herman Ganesha, Bang Ali Topan, semua aja Bang Wahyu, khusus Bang Noel, selamat bertugas, terima kasih.
1: Sehat selalu. Bu Umi, ini ada salam nih dari Bunda Iin di Surabaya. Salam sehat Bu Umi, semoga sehat-sehat terus.
2: Amin. Bunda Iin lama nggak ketemu, masih sibuk terus ya.
1: Iya.
2: Lama
1: gak on air.
2: Iya, lama banget, berapa bulan tuh Bunda Ii. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu Bunda.
1: Amin, amin, amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Umi.
2: Sama-sama.
1: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi ya. Katanya kalau waktu COVID takut kerokan karena katanya ntar si COVID-nya masuk lewat pori-pori. Iya ya, namanya parno ya Bang Po ya. Tiap orang punya parnoannya masing-masing gitu. Oke deh, udah terhubung juga nih yang tadi udah antri ya, berusaha masuk tapi kesundul terus. Ada Pak Antong Mahrum di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Antong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, gimana kabarnya Pantong?
3: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Tidur ubi tales.
1: Cakep.
3: Jambu air batang sebelah.
1: Cakep.
3: Saya tidur kakak bubolas. Jambu air batang sebelah.
1: Gimana tuh jambu air matang sebelah? Kagak pulas ya. Oke deh. Pak Antong, kita lagi ngomongin soal masuk angin nih. Pak Antong, kalau lagi masuk angin ya, misalnya entah masuk angin, entah badannya kurang enak atau gimana gitu. Kalau Pak Antong tuh tipikal yang
3: saya kalau masuk angin nih, seperti kemarin dulu saya panggil aja langsung telepon yang tuang rikinnya.
1: Tukang apa?
3: Kita kasih aja. Kita telepon aja yang lepok, yang suka ngerikin, dikerikin.
1: Oh, yang ngerikin.
3: Kalau nggak dikerikin, nggak sembuh. Saya mah harus, mesti kudu.
1: Harus sembuh ya kalau udah dikerikin ya.
3: Iya, dikerikin. Maka minum jamu angin juga nggak manjur nggak saya mah.
1: Oh.
3: Nggak manjur, harusnya pokoknya dikerik.
1: Oh, harus dikerik gitu ya. Nggak manjur tuh obat-obatan, obat cair, tolak angin, nggak manjur tuh ya.
3: Enggak manjur, ada obat ada, obat tahu juga ada di rumah tuh. Siap gitu. Cuman enggak manjur.
1: Enggak manjur, yang paling manjur emang kerikan ya.
3: Iya.
1: Biasanya pakai apa kerikannya?
3: Kerikannya pakai husan itu Pak, ada tempatnya kerikan pakai duit sih. 10 ribuan.
1: Minyaknya pakai apa tuh?
3: Golongan.
1: Minyaknya?
3: pakai minyak kayu putih, minyak kayu putih.
1: Oh, minyak kayu putih. Oke.
3: Iya. Minyak kayu putih itu. Itu dikit-dikit sembuh tuh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau udah masuk angin batuk-batuk gua
1: udah tahan dah. Iya, biasanya kalau udah masuk angin tuh batuk, pilek semua ngikut tuh.
3: Iya. Iya.
1: Iya. Oke, berarti
3: bakteri juga hilang ya. Kalau masuk angin mah udah kagak krik mah enggak bisa dah.
1: Iya, iya.
3: Harus
1: wajib dikerikin ya. Oke deh. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Antang ya buat ceritanya. Berarti dikerikin paling manjur gitu. Oke deh. Salam-salam buat siapa nih, Pantang?
3: Iya. Salam-salam ya buat Bumi itu yang mau naik.
1: Iya.
3: Buat Pak Tupar juga. Buat semuanya aja dah.
1: Semuanya aja. Oke, siap.
3: Salam-salam maaf aja.
1: Siap. Iya, terima kasih banyak Pantong. Sehat selalu pokoknya dah.
3: Dan Allah kewajuain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantong mahrum katanya kalau belum dikerikin belum sembuh. Ya makanya itu tiap orang punya obat manjurnya masing-masing. Ada yang dikerikin bisa sembuh, ada yang harus minum obat apa namanya yang cair tadi, terus ada juga yang wajib kudu minum obat ya, entah itu paracetamol, entah itu ibuprofen dan sebagainya. Macam-macam tiap orang punya punya caranya tersendiri buat nyembuhin yang namanya masuk angin. Padahal ya Bang Po ya, kalau yang namanya masuk angin itu penyakit cuman ada di Indonesia. Di luar negeri kagak ada tuh yang namanya masuk angin ya. Kalau di translate gak ada namanya sakit atau penyakit masuk angin itu. Bahkan bule-bule begitu masuk Indonesia baru ngerasain yang namanya masuk angin. Kalau di luar negeri paling ada tuh demam, panas gitu ya. Kalau masuk angin belum ada tuh sejarahnya di internasional ya. Khusus Indonesia aja.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih, kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, HP, HP, HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan tentunya masih ngobrolin soal masuk angin. Satu penyakit yang langka ya di luar negeri. Di Indonesia yang banyak. Hampir berapa hari sekali ya biasanya ya, kalau kita lagi gak fit tuh masuk angin juga pasti menyerang gitu. Nah kalau Abang Po gimana? Paling manjur itu kerokan kah? Atau minum jamu, minum yang anget-anget kah? Atau justru minum obat nih kalau Abang Po? Langsung aja di 0412-1124-928 atau 021-350-4510. Ada Pak Mukimin dan juga Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, Pak Mukimin, Bu Yati, kalau lagi sakit atau meriang atau masuk angin gitu ya, Pak Mukimin sama Bu Yati gimana? Apakah kerokan kah atau mungkin minum obat kah atau minum yang anget-anget aja?
3: Minum anget aja.
2: Dipijetin, diurut, nanti minum air anget atau minum teh jahe itu udah sembuh.
1: Oke, berarti minum yang anget-anget aja ya. Nah kalau Pak Mukimin sama Bu Yati kan memang profesinya kan sebagai tukang pijat ya.
2: Disembuhkan sendiri.
1: Disembuhkan sendiri, itu dia baru mau nanya.
2: Iya, disembuhkan sendiri.
1: Oh iya iya, berarti kalau pegel-pegel, badan nggak enak, saling mijitin gitu ya.
3: Iya,
1: gantian. Oke.
2: Okay. Saya yang sakit ya, istri saya yang mijet gitu.
1: Oke deh.
2: Disembuhkan sendiri.
1: Disembuhkan sendiri. Nah.
3: Iya, itu kan nganu Bang Noel, kalau masuk angin itu kan ada titik-titik, letak titik-titiknya untuk menyembuhkan masuk angin.
1: Nah, itu dia yang baru mau kita tanya tuh. Biasanya kalau masuk angin nih, Pak Mukimin, Bu Yati, paling manjur itu di titik-titik mana yang perlu dipijat?
3: Itu di titik
2: di kaki
3: itu ada
2: kaki. Kaki itu ada, sama di punggung ya juga ada titiknya.
1: Oke. Tapi kalau di telapak kaki itu emang benar ya, berarti ada syaraf-syaraf di situ yang bisa untuk masuk angin, untuk pegel gitu ya.
2: Iya, ada itu.
1: Oke. Biasanya pakai alat nggak kalau Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Kalau biasa enggak pakai alat, udah terasa ya enggak pakai alat.
3: Tapi kalau telapaknya tebel.
2: Kalau tebel, dipijet manu biasa enggak terasa ya pakai alat.
1: Pakai kayu itu. Iya, biasanya pakai kayu yang apa ada itunya ya, buat di apa namanya, di bahasa Jawanya di pelurut.
3: Iya, iya, betul Pak Noel.
1: Oke, jadi ada titik-titik tertentunya. Kalau di telapak tangan
3: di telapak tangan, pakai tangan aja bisa itu.
1: Oh, pakai tangan aja. Oke.
2: Okay. Sama jari-jarinya itu.
3: Luas-luas.
2: Selas-selas jari.
1: Oke deh. Kalau biasanya pelanggannya atau customernya dari Pak Mukimin sama Bu Yati yang datang tuh rata-rata karena apa? Karena capek kah atau karena masuk angin itu tadi?
2: Ya macam-macam, ada yang
3: capek,
2: ada yang
3: masuk angin, ada yang jatuh,
2: ada yang kesleo karena jatuh tuh.
1: Kesleo juga bisa nih Pak Mukimin Bu Yati ya, kan bisa, kadang bisa. Kan ada ilmunya sendiri tuh biar bisa ngelihat atau ngerasain mana nih yang bagian apa namanya kesleonya yang pastinya disentuh atau dipijet bagian mananya gitu ya.
3: Iya, kalau Pak Mukimin itu lebih mendalam Bang Noel. Kalau Pak Mukimin, kalau saya itu ya sama sih, tapi Pak Mukimin kan pengalamannya lebih lama gitu.
1: Iya iya, jam terbang ya lebih lama ya.
3: Iya, sebenarnya lebih lama.
1: Okay,
3: Pak Mukimin itu segala itu dipelajari untuk penyembuhan segala macam itu udah dipelajari itu Bang Noel.
1: Nah pertanyaannya, Pak Mukimin belajar dari mana?
3: Kalau Pak Mukimin itu belajarnya sama-sama di Surakarta.
2: Tapi saya di
3: sering kursus di luar kalau Pak Mukimin.
1: Oh, ada kursusnya juga.
2: Iya, ada kursus itu kan untuk pertambahan itu.
1: Iya. Oke.
2: Pengalaman itu kursus di luar.
3: Kalau Pak Mukimin itu kursus segmen, terus kursus yunaterapi juga itu.
1: Kayak ini ya, kayak yang pengobatan-pengobatan tradisional Cina gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Iya, kalau saya kan hanya di sekolah saja dulu itu.
1: Oh, memang dari zaman sekolah dulu memang udah dibekali apa namanya ilmu dan keterampilan juga ya.
2: Iya, keterampilan.
3: Iya. Namanya masase, itu namanya
2: yang untuk dasar itu nanti kan tambahan-tambahan di luar.
1: Oh iya, kursus sendiri gitu ya.
2: Iya,
3: kursus sendiri.
1: Oke deh. Berarti kalau pemukiman Bu Yati jarang banget ya minum obat ya?
3: Jarang sekali, Bang Noel.
1: Oh, alhamdulillah lah bisa terhindar ya. Cukup dipijet sama minum yang hangat-hangat udah sembuh. Alhamdulillah banget.
3: Iya. Kalau saya itu kalau apa itu sakitnya agak pening terus badan panas itu cukup daun kates itu ditumbuk, dipetes, diambil airnya itu ya
2: sembuh.
3: Udah sembuh, Bang Noel.
1: Itu apa enggak rasanya pahit banget, Bu Yati?
3: Ya, tapi kalau setelah selesai minum itu nganu ngemut gula merah itu.
1: Buat ininya, buat tombo.
3: Iya, buat tombo. Kanggo tombo
1: gitu ya. Oke, oke, oke.
2: Pahitnya hilang kan ditambahin itu. Gula Jawa atau gula merah itu.
1: Iya, iya, iya. Manjur tuh ya pakai daun apa? Daun pepaya apa daun katis tadi?
2: Pepaya.
1: Daun pepaya ya. Oke. Oke deh, siap. Oke deh, berarti kalau Pak Mukimin sama Bu Yati lebih cocok dipijet sama minum yang anget-anget gitu ya.
3: Iya, minum yang anget-anget itu. Kalau di Jakarta itu kan kemungkinan bir peletok itu juga, Pak Noel.
1: Betul, ya, bir peletok ada juga ya. Tuh ya buat apa namanya, buat daya tahan tubuh juga bisa tuh bir peletok ya.
2: Menghangatkan badan itu.
1: Menghangatkan badan, benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya. Salam-salam buat siapa ini?
3: Buat Kakung Jo sama Uti.
2: Bu
3: Umi.
2: Bu Elmi.
3: Unilinda.
1: Unilinda.
3: Tevi.
2: Tevi. Ma. Kang Aris kaliannya.
3: Pak Haji Hamsar.
1: Ya, Pak Haji Hamsar.
3: Dan semuanya saja.
1: Oke, semuanya aja ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat pokoknya buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
3: Iya, Bang Noel juga semangat. Makasih banyak Bang Noel.
1: Siap, terima kasih Bu Yati, Pak Mukimin. Itu dia tadi katanya kalau lagi sakit saling mijitin aja. Iya benar sih ya, keduanya profesinya emang sebagai tukang pijat ya. Jadi kalau lagi gak enak badan ya udah saling pijat aja daripada manggil tukang pijat bayar lagi kan. Oke deh, udah terhubung lagi nih di WhatsApp ada Bang Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Noel, gimana kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat baik, Bang Wahyu sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat. Pagi bahkan luar biasa pagi, semangat nih.
1: Iya dong, harus dong pagi-pagi harus semangat kita. Oke deh Bang Wahyu, kita lagi ngomongin soal iya lagi ngomongin soal masuk angin nih Bang Wahyu. Kira-kira kapan terakhir Bang Wahyu masuk angin?
4: Masuk angin itu kapan ya? Udah sebulan yang lalu deh.
1: Sebulan yang lalu, lumayan lama. Berarti sehat terus nih ya Bang Wahyu ya.
4: Alhamdulillah. Jadi kita harus minimal harus jalan terus Bang Noel ya.
1: Oke.
4: Okay. Kata orang kan minimal 2000 langkah lah satu hari biar jantung kita sehat, jantung apa paru kita juga sehat gitu lah. Kalau kita cuma

0: lah, atau minum yang anget-anget,
1: Ya,
0: jamu.
1: kalau masuk angin ini bisa pergi ke tempat ya, tempat pijit kan, kadang di kop ya, biar
0: Oh, di
1: buang
0: kop.
1: anginnya gitu. Iya, ya. Karena kita ya kan aktivitas kan kita sekali bolehlah itu menyegarkan badannya ya, pergi ke tempat pijit ini kan biar relaksasi
0: Betul.
1: juga apa ya, badan capek-capek tuh butuh ini juga, butuh ini apa, butuh ini apa namanya, butuh yang apa namanya, istilah itu kata itu
0: Apa tuh?
1: semacam semacam itulah buat ini ya, iya supaya nggak otot nggak tegang gitu, terus jalan jalan terus biar ada relaksasi gitu.
0: Oh, intinya digerakin lah ya badannya.
1: Iya.
0: Oke deh, berarti kalau Bang Wahyu lebih ke pijet aja sesekali
1: Iya,
0: gitu ya, biar lebih seger dan
1: biar
0: tentunya
1: iya
0: rutinitasnya
1: aja.
0: yang dibanyakin
1: Iya.
0: gitu.
1: Betul. Dan
0: Oke.
1: juga jangan lupa terus minum jamu, biasa itu kadang saya tahu bandel ya.
0: Minum jamnya apa tuh?
1: Jamu masuk angin yang tradisional itu yang kita biasa itu.
0: Oke, namanya apa?
1: Iya.
0: Tahu nggak?
1: Jamu yang di warung-warung mana ya? Yang biasa yang jual banyak di Jakarta itu banyak tuh.
0: Oh, langsung bilang aja buat masuk angin gitu ya, mereka yang
1: Iya
0: ngeracik tuh.
1: betul. Ini
0: Oke.
1: jamu racik ya, kan ada telur juga, ada telur, ada kunyit, apa lagi semua, dan macam-macam ramuan-ramuan tradisional Indonesia kan. Jadi
0: Oke.
1: kita diraciknya kemudian ada badannya sepagi segar lagi enak dan anginnya hilang gitu.
0: Iya, benar-benar. Kalau obat-obatan jarang ya berarti ya, Bang Wahyu ya?
1: Obat-obatan paling saya sih kalau kurang ini ya paling kayak macam-macam multivitamin ya kalau
0: Oh,
1: capek banget ya.
0: vitamin.
1: Aha.
0: Oke.
1: Ya vitamin yang ada di mana, di apotek kan seperti itu.
0: Biar biaya buat daya tahan tubuh ya.
1: Betul betul.
0: Oke deh, siap. Bang Wahyu, nih ada salam nih dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Bang Noel, salam buat Uda Wahyu katanya.
1: Yes. Salam kembali Mbak Mukimin dan Bu Mukimin. Maaf ya
0: Siap.
1: kemarin nggak sempat mampir ke Surakarta. Aduh,
0: Iya
1: karena
0: nih
1: banyak
0: Bang Wahyu,
1: jadwal nggak dapat.
0: sering
1: Iya.
0: sering ke Surakarta, nggak pernah mampir nih. Oke deh. Salam-salam buat
1: Ya,
0: siapa nih Bang
1: makasih.
0: Wahyu?
1: Ya, salam buat semua tadi. Ada Bumi yang masuk tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, Bumi, saya selalu. Kemudian ada Kong Dani, Bu Rita, Opung Rita yang sakit nih, semoga sembuh Bu Rita ya.
0: Amin,
1: Kemudian
0: amin.
1: ada yang di Bekasi, ada Bu Sriatun, Bu Sri di Geraha Bintaro, Bu Helmi, kemudian ada Penggilang yang di Karawang, dan semua-semuanya yang lagi dengar di Perempat Suara Budaya Jakarta.
0: Oke deh, siap buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Oke deh,
1: Iya,
0: siap.
1: makasih
0: Terima
1: Bang
0: kasih
1: Noel.
0: banyak Bang Wahyu ya. Sehat selalu
1: Ya,
0: pokoknya dan tetap
1: Assalamualaikum
0: terus
1: warahmatullahi
0: semangat.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Wahyu di Bintaro. Katanya sesekali pijet gak apa-apa lah ya. Buat relaksasi biar ototnya gak kenceng gitu. Oke deh ya. Dan masih ditunggu ya Bang Po ya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Tapi sepertinya habis ini kita bakal kabar berita dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Eh, nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli makin ribet dah.
2: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: RRIT jam 8.
1: Abang Po, Jakarta Beach Society 2026 resmi digelar di M-Block Space Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini mempertemukan musisi, pakar industri musik, komunitas kreatif, serta perwakilan internasional dari berbagai negara. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan Jakarta Beach Society 2026 menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem musik di ibu kota. Menurutnya, Jakarta Beach Society 2026 menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memberikan ruang kepada musisi dalam menampilkan karya sekaligus memperkuat ekosistem musik di Jakarta. Ia menilai musik memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar hiburan karena mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dan memperkuat identitas sebuah kota. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berkomitmen memperkuat pembinaan sumber daya manusia atau SDM dan promosi internasional untuk desa budaya Pampang guna mendongkrak kunjungan wisatawan. Kepala Bidang Pembinaan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Samarinda, Diana Pida di Samarinda Sabtu kemarin mengatakan, kekuatan desa Pampang tidak semata terletak pada objek wisata, melainkan pada kekayaan budaya yang hidup bersama masyarakat. Dalam ajang tersebut, Desa Budaya Pampang berhasil meraih juara kategori budaya sekaligus menjadi pemenang Arindama kategori pengembangan budaya dan kearifan lokal terbaik di tahun 2026. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita update dulu nih pantauan cuaca untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dikutip dari website BMKG ya, itu memprediksi cuaca cerah tanpa hujan akan menghiasi langit Jakarta sepanjang hari ini. Jadi cuaca cerah sudah menaungi Jakarta Selatan, Barat, Pusat, Utara, dan Jakarta Timur sejak pagi hari. Sementara di Kepulauan Seribu cuaca cerah berawan. Menjelang siang hari, cuaca cerah berawan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga pada sore hari, langit cerah akan merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Menjelang malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di Jakarta Barat, Pusat, Utara, dan Kepulauan Seribu akan kembali cerah. Sedangkan cerah berawan menaungi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk suhu udara hari ini berkisar 25-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47-88%. Dan buat Abang Po ya, yang mungkin ada di daerah lain di luar Jakarta, boleh banget langsung dilihat di intip-intip di websitenya bmkg.go.id buat update pantauan cuaca di daerahnya masing-masing. Langsung aja, dan jangan lupa buat Abang Po ya, ayo ingetin lagi buat download yang namanya RRI Digital. Karena di situ Abang Po bisa streaming langsung tanpa FM ya, tentunya lebih jernih dan tentunya bisa didengerin di mana aja Abang Po berada, mau di luar kota, di luar negeri, bisa banget. Nah, langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timur siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABU TV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poy ya, Bang Noel Dimari di Kabar Jakarta pagi hari ini. Masih ditunggu Bang Poy ya mengenai masuk angin nih. Jadi kalau Bang Poy nih obat andalan atau untuk menyembuhkan masuk angin tuh Abang Poy biasanya pakai apa sih? Pakai jamu kah? Atau kerokan kah? Atau mungkin pakai obat gitu ya. Langsung aja diceritain di mari ya di 0812-1124-928 atau lain telepon di 0213504510. Udah ada Ki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Maki.
2: Waalaikumsalam Bang Noel. Sehat Noel?
1: Alhamdulillah sehat. Aki sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama sehat.
1: Alhamdulillah, kayaknya baru bangun tidur nih Aki Adi.
2: Betul.
1: Kelihatan nih, baru bangun tidur, belum ngopi, belum apa, langsung telpon nih.
2: Oke, betul.
1: Gak apa-apa dah ya, orang weekend juga ya, hari Minggu, mau ngapain juga bangun pagi-pagi gitu ya Aki Adi ya.
2: Iya, siap.
1: Aki Adi.
2: Ya.
1: Terakhir masuk angin kapan?
2: Ya pernah sering sih masuk angin.
1: Sering. Terakhir kapan? Udah lama.
2: Aku kemarin tuh masuk angin juga.
1: Kok berarti sering dong tuh.
2: Kan gini kalau aku tuh suka dikerik Bang Noel.
1: Oh, obat manjurnya dikerikin.
2: Ya, kalau dikerikin cepat sembuh, betul-betul sembuh. Merah semua tuh belakang atau punggung.
1: Pakai apaan biasanya kalau kerokan?
2: Kalau itu pakai minyak ini aja, minyak putih gitu.
1: Oh, pakai minyak kayu putih.
2: Iya, kayu putih.
1: Oh, pakai minuman-minuman enggak yang anget-anget gitu, jahe apa-apa gitu, rempah?
2: Ini barusan aku minum rebus jahe sama kayu manis.
1: Rebus jahe sama kayu manis.
2: Iya.
1: Enak tuh.
2: Enak itu apa untuk mata juga Bang Noel.
1: Yang khasiatnya untuk mata juga. Biar apa matanya?
2: Iya. Kalau mata misalnya rabun gitu, itu itu harus rutin cuman.
1: Iya, kalau enggak rutin ya percuma efeknya enggak ini.
2: Iya. Kalau rutin sama aja bohong.
1: Iya, makanya pagi-pagi minum ramuan ini ya, jahe sama kayu manis ya.
2: Iya betul itu untuk mata tuh cakep banget.
1: Tapi untuk gigi apa tuh? Katanya Ki Adi gigi masih lengkap tuh. Tipsnya apa tuh?
2: Kalau gigi sih alhamdulillah ada metik.
1: Oh, ada metik ya. Siapa ya kemarin yang bilang masih lengkap ya?
2: Tapi enggak metik semua sih, masih ada gitu.
1: Oh, masih ada 1-2 masih lah ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi kalau biasanya Ki Adi lagi masuk angin, siapa yang ngerokin?
2: Ya istri lah, masa orang lain tuh gak enak.
1: Iya siapa tahu ada yang lain kan. Enggak ya, istri ya yang rokin ya. Oke. Tapi kalau Aki sama obat tuh suka parno gak? Atau anti obat gak?
2: Enggak,
1: anti obat. Enggak ya,
2: Enggak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, jadi masih ya, tradisional.
2: Kadang-kadang suka minum apa tuh apa tulak angin juga gitu Bang.
1: Oke, kalau tulak angin hitungannya masih herbal ya, bukan yang apa
2: masih,
1: namanya?
2: Masih herbal betul.
1: Masih herbal. Jadi yes. Masih nyambung lah sama kayu manis tadi lah ya.
2: Ya masih nyambung itu
1: herbal gitu. Tapi biasanya kalau Aki Adi apa? Ramuannya cuma kayu manis sama jahe aja? Apa ada yang lain?
2: Enggak ada yang lain, cuma itu aja.
1: Cuman itu aja ya.
2: Kayak manis sama jahe aja direbus. Itu untuk mata, waduh luar biasa emang.
1: Sampai sekarang Aki enggak ini, enggak biasanya kan kalau udah umur kan ini matanya jadi plus tuh.
2: Enggak. Aki pakai motor enggak usia lumayan usia udah 65 kan sampai keluar kata kemana pakai motor Aki.
1: Wih, keren. Masih kelihatan jelas tuh ya.
2: Iya.
1: Oh, itu dia Bang Po ya, sering-sering sering-sering ngemilin kayu manis sama jahe.
2: Iya, aku kalau saya tahu aja gitu semua keempat ya penemunya gitu.
1: Oke deh, siap. Terima kasih buat infonya. Udah ada testimoni langsung nih katanya usia 65 masih motoran jauh gitu ya.
2: Iya, jauh. Kadang-kadang ke Subang juga sampai gitu pakai motor.
1: Buset, sampai Subang.
2: Transit, transit langsung di Subang itu dari sini dari Pondok Gede.
1: Makanya jauh itu. Mau ngapain sih sampai Subang?
2: Kan ada anak di sana tinggal di Subang.
1: Oh.
2: Ada di pesantren juga di Purwakarta.
1: Gitu. Nyamperin anak. Oke deh, siap. Oke deh, siap. Terima kasih Aki Adi ya buat ceritanya dan tipsnya. Itu dia, jahe sama kayu manis. Jangan lupa Bang Po ya.
2: Oke, terima kasih juga untuk penuhnya. Selamat bekerja sampai tuntas Bang.
1: Siap, Bang. Salam-salam kagak nih.
2: Siap. Semangat Bang.
1: Siap. Kagak salam-salam.
2: Salam-salam untuk Kakung Jo juga sama utinya. Sehat.
1: Amin.
2: Semoga sehat ya.
1: Amin.
2: Untuk Pak Kunas Kusnadi itu di Pondok Gede juga.
1: Ah, Pak Kusna, untuk, ya.
2: Iya, Bang Hasan sama Bang Haris tuh kayaknya. Ya udah Bang, terima kasih.
1: Itu aja. Oke, siap. Terima kasih, Haki Adi.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Haki Adi, baru bangun tidur. Langsung nelpon ya. Enggak masalah deh ya. Udah terhubung lagi nih sama Bunda Iin di Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Iin. Bunda Iin.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya. Gimana kabarnya Bunda Iin? Kayaknya kita baru pertama kali ketemu deh nih.
3: Iya, baru pertama kali Bang Noel.
1: Iya.
3: Tapi Bunda Iin selalu dengerin tapi enggak masuk.
1: Kenapa enggak masuk?
3: Ya gitu.
1: Kenapa enggak masuk lagi ya. Sibuk?
3: Enggak sih.
1: Oh, iya. Oke deh. Sehat ya Bunda Iin ya.
3: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
1: Alhamdulillah.
3: Makanya suaranya kayak Bang Jojo gitu. Jadi tak dengerin kok Bang Jojo tapi kok Bang Noel gitu. Jadi selalu dengerin gitu tapi enggak masuk.
1: Iya banyak yang bilang juga sih mirip Bang Jojo ya. Kadang WA
3: mirip
1: juga
3: Bang Jojo.
1: Iya, kadang WA suaranya juga salah salam-salamnya. Iya. Oke deh. Amin. Bunda Iin, kita lagi ngebahas soal masuk angin nih. Kalau Bunda Iin ada tips jitu nggak buat nanganin masuk angin?
3: Kalau saya itu dari dulu itu kalau belum dikeroin itu belum sehat.
1: Oke.
3: Dikeroin beto, iya. Jadi satu minggu sekali. Kadang naik capek banget habis luar kota satu minggu dua kali.
1: Oh.
3: Iya terus tapi sama pijet gitu. Kadang sama tukang pijetnya dikeroi gitu.
1: Oke. Okay.
3: Setiap minggu satu minggu sekali pijet bang.
1: Satu nggak minggu sekali minggu wajib pijet. Tuh pijet kalau enggak pegel-pegel tuh.
3: Pijet.
1: Oh.
3: Jadi berusaha apa ya bang, obat-obatan dikurangi tapi tetap pakai obat kalau pas kepepet ya bang.
1: Iya benar-benar.
3: Kalau ke dokter katanya keroan tuh nggak boleh, paru-parunya buka katanya gitu.
1: Okay.
3: Tapi Bundain kalau belum dikeroi belum srek gitu.
1: Belum mantep masih gitu ya.
3: Kayak badan masih cokot-cokot gitu, tetap mesti dikeroi.
1: Okay.
3: Biarpun minum obat gitu, tapi tetap dikeroi gitu.
1: Oke deh. Biasanya kalau
3: hanya pakai minyak tawon.
1: Oh, minyak tawon. Iya, lumayan anget-anget tuh ya, kayak minyak kayu putih tuh.
3: Kadang be fresh gitu.
1: Oke deh.
3: Apa hand care kan apa itu yang kayak minyak kayu putih itu bang.
1: Iya. Yang panas itu ya. Pokoknya yang panas-panas dah yang buat panas, badan.
3: Iya. Minyak, pokoknya seadanya no, minyak kapak. Anak,
1: iya.
3: Minyak tawon gitu.
1: Waduh bang, kalau minyak gitu. Kapak tuh panas banget tuh. Dulu pernah nyoba.
3: Oh panasnya pol. Iya makanya campur kadang.
1: Oh nah, iya.
3: Khusus minyak kapak tuh gak kuat.
1: Iya. Panas banget itu bener.
3: Tapi enak di dada enak,
1: iya.
3: Di punggung enak.
1: Buat gitu, hirup-hirup bang. Kadang kalau lagi hidung mampet juga bisa itu.
3: Pilek mau pilek gitu dihirupin karo minyak kelapa hilang.
1: Hilang, iya lumayan juga tuh. Cuman ya agak panas-panas dikit bawah hidung.
3: Iya, beneran.
1: Oke deh siap. Terima kasih banyak Bu Iin ya. Salam-salam buat siapa nih Bunda Iin?
3: Salam-salam buat tadi yang sudah masuk semuanya, salam sehat. Terus Pak Endang ya, lama banget Pak Endang, Pak Bambang. Upi apa tadi yang dari Semarang ya.
1: Bu Umi.
3: Bu Umi ya, Bu Dinda, terus Pak Lutfi,
1: iya,
3: terus Bang Aharis, terus semuanya aja deh. Lupa udah lama.
1: Iya. Siap buat semuanya aja ya, salam-salamnya ya.
3: Mohon maaf buat semuanya pendengar Pro 4 Jakarta, lama banget Bunda Inda on air, tapi tetap dengerin kok.
1: Oke,
3: gitu.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan semua penyiarnya Pro 4 Jakarta sehat.
1: Amin.
3: Semua pendengar Pro 4 Jakarta juga sehat.
1: Amin.
3: Matur suwun. Assalamualaikum Bang Noel.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iin di Surabaya. Jadi gitu ya Bang Po ya, rata-rata memang masih mengandalkan tradisional ya Bang Po ya, dengan cara kerikan ataupun pakai ramuan-ramuan tradisional ya. Kalau tadi ada dari Aki Adi katanya ya, ramuannya pakai jahe sama kayu manis, katanya bagus buat mata. Ntar deh cobain ya. Kebetulan Naya juga mata ini agak bermasalah nih, minusnya udah 5 Bang Po. Jadi lumayan ya, matanya kagak dirawat dari zaman dulu sih ya, sering main HP, sering main nonton TV deket-deket gitu ya, akhirnya baru umur segini udah minus 5. Ya gitu deh ya, lama-lama ntar coba deh ramuannya Kiadi deh, pakai kayu manis sama jahe. Oke deh Abang Pak ya, masih ditunggu di Kabar Jakarta. Buat yang mau gabung, salam-salam ataupun ikutan sama tema kita pagi hari ini, langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Iya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli ye.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: tua doang yang kesana.
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua itu bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua itu bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita bacain WhatsApp dulu nih ya, yang udah masuk banyak banget. Belum sempat kita bacain satu-satu. Kita bacain dari Ibu Pipin di

0: Ciawi. Apa kabar Jakarta? Selamat pagi Bang Noel, moga sehat panjang usia. Amin. Jangan lupa sarapan. Tahu aja belum sarapan kita ya. Keyakinan aja tuh Bang, kalau meriang minta dikerok dan minum obat warung. Kapan obat warung tuh obat apaan ya? Kan macam-macam tuh di warung, ada obat ada yang buat jamu, ada yang buat obat-obatan yang mirip-mirip kayak di apotek. Ada macam-macam tuh, Bu Pipin ya. Obat apaan nih? Pantun dikit deh ya. Oke boleh. Lihat yang tawuran saling sabet, ada celurit ada pula samurai. Hidup jangan dibawa ribet, jalanin aja dengan santai. Widih keren. Bener banget. Hidup jangan dibawa ribet ya, kita santai aja. Ribet pusing bikin masuk angin nanti. Info cuaca Bocimi masih redup Abang Pos semuanya. Terima kasih. Oke deh siap. Terima kasih banyak Bu Pipin di Ciawi ya. Oke deh. Berikutnya ada lagi nih dari Bu Titi di Jembatan Besi Tambora. Assalamualaikum Bang Noel, kalau saya masuk angin minum air jahe pakai teh hijau atau teh hitam dan cengkeh diseduh air panas terus tidur istirahat. Tapi kalau belum mempan saya minum paracetamol, obat yang aman untuk lambung. Alhamdulillah badan rasanya enak, keluar keringat dan sembuh. Kirim salam buat Pak Tupar, Pak Aris, dan Ibu Siti, Pak Bayu, Pak Lutfi, Kakung Jo, sama Yang Uti, Pak Mukimin, Ibu Ani, Ibu Wigati, Pak Litopan, Nakiadi, Ibu Dindin, dan semuanya aja. Salam sehat selalu. Terima kasih Bang Noel, siap. Terima kasih juga Ibu Titi di Jembatan Besi ya. Ya benar sih, biasanya kalau kita udah yang tradisional-tradisional kok belum, belum ini ya, belum manjur. Biasanya ya mau gak mau harus pakai obat gitu ya, daripada kita sakitnya mengganggu aktivitas, mengganggu pekerjaan, ya udah kita mau gak mau terpaksa minum yang namanya obat kayak paracetamol, ibuprofen, pokoknya obat-obat yang masih umum dijual di warung dan juga di apotek gitu. Oke deh siap, terima kasih Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Berikutnya ada juga nih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Kabar Jakarta, alhamdulillah saya bila udah ada gejala tidak nyaman dengan badan, seduh rebusan jahe, salam, sereh, lengkoas, dan daun kelor. Oke deh, yang agak susah kayaknya daun kelor tuh nyarinya ya. Di pasar-pasar udah mulai jarang daun kelor. Bahkan kadang juga anak sekarang kayaknya pada gak tahu daun kelor apaan. Karena kan ada istilah dunia gak selebar daun kelor ya kalau gak salah ya. Itu kan mengibaratkan dunia terlalu sempit gitu ya, karena daun kelor tuh kecil-kecil dan emang buat banyak khasiatnya sebenarnya, cuman jarang dilirik buat orang-orang zaman sekarang. Oke deh, siap, terima kasih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Oke deh Abang Po ya, masih banyak sebenarnya WhatsApp-nya, cuman kita bacain nanti lagi karena bentar lagi kita bakal ada kabar berita. Kita dengerin lagu dulu nih ya, Sayur Lodeh. Cocok buat sarapan dan nih sayur lodeh pakai ikan asin, sambal. Jangan kemana-mana Bang Po ya, masih di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Po, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM di Jakarta menggelar audiensi dengan pemerintah Kota Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi dan kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar terhindar dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Kepala BB POM di Jakarta, Jeveta Pradiko Putra, mengatakan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan baik perlu terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Menurut Jeveta, keterlibatan lintas sektor penting untuk menghadapi berbagai persoalan terkait peredaran obat dan makanan yang tidak aman, termasuk penyalahgunaan obat yang berisiko membahayakan kesehatan.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Temanggung mendorong pelestarian berbagai tradisi dan kebudayaan lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat. Salah satunya melalui tradisi Sadranan Kupat Sewu yang tahun ini diusulkan untuk dicatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Suprianto, di Temanggung pada Sabtu kemarin menyampaikan upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan kebudayaan yang telah tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun di masyarakat. Menurut dia, pencatatan sebagai warisan budaya bukan berarti tugas pelestarian menjadi selesai. Justru setelah sebuah tradisi tercatat, muncul tanggung jawab bersama untuk memastikan tradisi tersebut tetap lestari dan terus dilaksanakan oleh masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi ya Bang Po. Dan masih kita buka line teleponnya ya buat Abang Po yang mau bergabung, mau komentar mengenai topik pada pagi hari ini, yaitu tentang kalau Abang Po masuk angin, trik atau tips jitu dari Abang Po tuh apa sih ketika masuk angin, dan apakah biasanya kerokan, apakah biasanya minum jamu, ramuan, atau mungkin obat gitu ya. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih di WhatsApp ada Kakung Jo di Lamandau Kalteng. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning.
1: Good morning. Sugeng Enjang, Kakung Jo. Gimana kabarnya pagi ini Kakung Jo?
2: Alhamdulillah, Kakung dalam kondisi ya walaupun kurang fit ya 80% lah ya.
1: 80% alhamdulillah lah ya. Masih agak gerges-gerges dikit ya Kakung ya.
2: Ya ada kliengan-kliengan dikit-dikit lah, Bang.
1: Kliengan dikit-dikit. Oke deh, siap. Semoga cepat membaik.
2: Cuaca di sini. Cuaca dingin oleh karena mendung, kabut asap di sini, Bang.
1: Oh iya ya, kabutnya masih belum ini ya, belum pergi ya.
2: Masih lama Bang perkiraan, nanti sampai September aja belum ada hujan.
1: Iya itu dia makanya, karena jangkauan kabutnya luas, emang nggak bisa di apa namanya pakai ini ya, pakai pemadam gitu juga nggak bisa ya, harus pakai hujan ya.
2: Ya sebetulnya kalau pemadaman api sih dari pihak BPBD sini siap Bang. Jadi memang udah tanggap dan kondisi dulu udah siap. Kadang-kadang di sini di pademen di sana timbul lagi yang baru begitu.
1: Nah itu dia. Jadi, ya jadi iya, titik apinya nyebar.
2: Iya nyebar Bang, betul Bang, mereka itu kadang-kadang bergerilya Bang mereka ini.
1: Mereka ini siapa Kakung?
2: Apinya maksudnya.
1: Oh apinya.
2: Terbang tuh nanti jatuh di tempat A tempat B kan begitu.
1: Oh gitu. Oh, enggak kepancing ternyata Kakung.
2: Ya, Kakung ini tukang mancing.
1: Oh, tukang mancing.
2: Ya, tempat yang positif tuh mancing-mancing ikan, bukan mancing masalah.
1: Mancing ikan, benar paling asik tuh ya mancing ikan di weekend gitu kan ya.
2: Iya, Bang. Gini Bang, ini cerita yang lain dulu ya.
1: Boleh.
2: Iya. Kalau ada main hobi mancing ini Bang, kita berangkat kan saingan tuh. Iya kan? Untuk kadang berjejer nih, ada 2-3-4 orang kan berjejer.
1: Yeah.
2: Nanti yang udah dapat seneng, wah ngici kata orang Jawa kan.
1: Iya yeah, pasti.
2: Ngici sama yang belum dapat. Nanti yang belum dapat gelisah Bang ini. Bagi yang dapat udah akan dapat. Yang lainnya kecewa tuh. Jadi kecewa pindah jauh-jauh. Tapi ada lagi ya Bang yang iseng kan. Yang iseng sebenarnya gak dapat. Dia ambil batu atau tanah, dilempar ke tempat yang orang ada di mancing dapat gitu loh.
1: Boy itu kalau itu yang tadinya temenan bisa musuhan itu kalau begitu ceritanya.
2: Gak ada ceritanya Bang. Kami udah kebiasaan gitu loh.
1: Bercanda ya itu ya berarti ya.
2: Kadang-kadang dia lewat kan. Dia lewat temannya kan.
1: Iya
2: dia
1: iya.
2: Dia ambil batu atau kayu. Dilemparkan ke pastinya seperti yang mancing itu orang lain.
1: Jahil gitu banget dah. Soalnya kita juga biasanya kalau mancing itu biasanya kan di kali, di laut itu kan memang benar-benar susah nyari tempat yang ada ikannya gitu kan. Sekali ada ikannya direcokin begitu ya kesel adalah pasti ya Kakung ya.
2: Ya betul gini Bang, maksudnya kalau mancing ini faktor nasi lah sebetulnya kok.
1: Betul, keberuntungan ya.
2: Iya tempatnya sama, umpannya pun sama. Yang beda apa di nasib gitu loh.
1: Satunya beruntung, satunya enggak gitu ya.
2: Kurang beruntung kan begitu. Kadang-kadang Bang, kalau yang satu dia beruntung banget ya. Ada 2-3 orang tuh. Ini mereka pergi jauh. Itu enggak ditemani satu ini.
1: Benar. Ya biasanya kita juga sama teman-teman tuh ramaian datang kan ke tempat satu, katanya di situ banyak ikannya gitu kan. Begitu ditongkrongin cuma satu orang yang dapat. Yang lain melongo.
2: Ya makanya begitu, makanya memang kalau mancing sering ini mah sering battle kan.
1: Iya.
2: Dapat siapa yang dulu dapat, kalau anjing kata dapat siapa yang mana orang yang paling besar dapatnya kan, ini cara ini cara kuantitas mana yang banyak kan begitu. Tapi mancing sungai bebas bukan di sungai, bukan di sungai yang gede-gede, nggak pengen lebarnya 2-3 meter, 4-5 meter ke dalam itu pun nggak terlalu dalam, nggak paling hanya 2-1 meter atau sampai berapa 1 meter lah yang lebih kan
1: gitu. Iya, kalau di Kalimantan kan masih banyak Kakung, sungai-sungai yang kecil pun masih banyak ikannya.
2: Iya, anak sungai, anak sungai tuh loh Bang.
1: Iya, kalau di sini mah anak sungai udah ibaratnya kayak god, hitam semua.
2: Iya. Di situ yang banyak cucu sungainya, Bang.
1: Iya, cucu sungai.
2: Tapi sekarang di sini banyak sungai kering nih, Bang. Banyak sungai kering, anak-anak sungai banyak yang kering. Ini sungai Lamando aja yang sungai yang paling induknya dah mulai mengering, Bang, sampai di pantai-pantai nih, Bang.
1: Karena kemarau ya.
2: Itu Bang, timbul pantai-pantai, apa pantai-pantai dadakan gitu kan.
1: Pantai-pantai dadakan ya.
2: Ya itu di musim-musim tertentu aja adanya, hampir musim dibanjir. Ya udah hilang lagi.
1: Iya, gitu. Benar banget. Oke deh.
2: Jadi ini kembali ke tema, kembali ke tema ya.
1: Siap, kembali ke tema kita. Kakung Jo, kita biasanya kalau masuk angin itu kan paling kalau orang Indonesia ya paling mujarab tuh kerokan. Tapi kalau Kakung Jo versinya gimana?
2: Ya kalau Kakung sih tergantung, maksudnya gini, kadang-kadang Kakung sendiri pernah sedang kerokan Bang. Kalau sekiranya masuk angin kan udah minum obat, itu kan obat yang ngarung atau obat apotek, itu kan sering minum. Kadang-kadang kurang puas, kurang marung, atau yang jauh ya, itu kan gak dikerokin Bang.
1: Oke. Kebalik ya Kakung ya, justru obat dulu baru kerokan gitu ya.
2: Iya Bang, begitu gitu. Maksudnya kan nantinya kan dikata-kata kan akunya banyak lambung nih, sering mual, sering kembung, butuh-butuhnya minum bromah juga kan, minum bromah atau seperti jadi ya. Itu nanti kalau dikata kurang apa, belum ini, belum reda juga, nanti kita tiduran kaki diangkat sebelah atau dua-duanya, nanti kadang-kadang minta dikerokin juga gitu loh Bang, di bercau, di tangan, di kaki.
1: Sampai tangan-tangan juga tuh.
2: Iya Bang, terutama kadang-kadang di tangan ini kan terasa sakit Bang.
1: Iya pasti, makanya jarang orang juga yang kerokan di tangan kan, karena sakit.
2: Iya, makanya itu justru itu sensasinya lain Bang. Di saat kita sakit, tadi nanti kalau sakit itu jadi kerok hilang, kesannya itu yang, nanti kesannya itu sensasi rasa kita ini sakit pun tadi udah pindah ke tangan gitu loh, maksudnya ada kesedot lah katanya, mudah kita ngomongnya kan begitu.
1: Ibaratnya teralihkan gitu ya, yang tadinya badannya gak enak jadi di tangan aja gitu.
2: Iya, kata orang di TF loh Bang ya.
1: Di TF bener, ada adminnya.
2: Iya, cuma TF-nya bukan sifatnya uang, ini penyakit.
1: Penyakit ya.
2: Oke deh. Tapi kalau dulu Bang, kecil ya, masih kecil dulu, sama mama dulu kan. Itu kalau masuk angin dilihat perutnya kembung apa enggak. Kalau perutnya kembung, dipijat, dikerokin ya. Dikerokin juga. Masuk ini Bang, atau biasa orang Jawa dulu kan. Abang kenal enggak buruan? Buruan.
1: Apa? Uluan.
2: Buruan. Buruan itu istilah bahasa Jawa. Itu abu hangat kan. Abu hangat itu Bang. Kalau orang dulu kan masaknya ternyata di pawon tuh ya. Pakai kayu bakar.
1: Iya.
2: Itu aja kan ada abunya tuh ya. Abu ya hangat itu kan. Abu ya hangat bukan baranya tuh ya. Abu ya hangat nanti disimpan di daun. Daun pisang itu kan. Nanti dilipat. Dia kayak semacam apalah. Pokoknya dilipat lah semacam orang mau bikin botok tape.
1: Dibungkus lah ya.
2: Tapi itu bukan sekali lagi Bang. Double-double tuh. Nah nanti itu ditembalkan ke perut.
1: Biar perutnya enggak kembung tuh.
2: Iya, itu lama ditempel, lama pindah ke sana, kemari, ke sana, kemari terus kan. Itu kalau mungkin apa enggak pernah kenal. Itu kan biasanya untuk orang pedesaan-pedesaan Bang.
1: Iya. Kalau ada pawon tuh rumah nenek dulu. Cuman sekarang kan udah enggak ada, jadi enggak ada pawonnya, udah pakai ini, pakai gas.
2: Makanya sama aja Bang, cuma pakai gas juga, kompor pun udah hilang ya.
1: Iya, oke.
2: Itu Bang, jadi emang seninya emang lain gitu loh. Jadi kata orang Jawa itu diboroan, kan orang seperti Bu Umi, mungkin Bu Umi paham juga lah kalau itu tinggal di pedesaan, kan pedalaman masih sepi kan. Nah sekarang udah gak ada Bang, udah makanya udah gak tahu, maksudnya gini, kita cari obat yang praktik gitu loh, yang praktik, yang simpel gitu.
1: Yang cespleng gitu ya. Kan,
2: telan sembuh maunya kan begitu.
1: Iya benar.
2: Dulu enggak banget ya dikrokin. Kadang-kadang ini itu kerapinya juga bukan pakai minyak apa enggak, itu pakai minyak tanah, minyak gas itu Bang.
1: Iya benar, tadi kata Pak Tupar juga tuh di Jogja dulu pakai minyak tanah tuh diolesin ke punggung, nah, dikerokin.
2: Iya kan. Pakai minyak tanah. Tapi jangan minyak jelantah ya, minyak jelantah ada ceritanya
1: gitu. Iya beda dong. Ntar kalau minyak jelantah ada bau-bau ikan asinnya ntar.
2: Apalagi api goreng terasi kan.
1: Nah, ada bau-bau terasinya.
2: Kadang-kadang ini juga Bang, kadang-kadang kalau kita kadang-kadang itu apa suruh minum air putih itu ya di sendok ya. Di sendok biasa itu kan sendok tanah cetil itu kan.
1: Iya.
2: Itu nanti dikasih setetes apa? Setetes minyak kayu apa ya? PPO.
1: Kayu PPO. Kayu PPO. Itu semacam ini
2: kayu PPO. Bukan kayu PPO, itu minyak angin.
1: Mereknya PPO. Minyak angin.
2: Nah, itu cap gajah ya dulu.
1: Oh, iya iya.
2: Dia tepatnya di botol lah, botolnya pun kecil mungkin sebesar apa ya, seujung jari telunjuk lah kayaknya ya. Kecil kok. Tingginya paling 5 cm itu kan diteteskan. Setetes saja di air yang ada di sendok itu kan. Itu suruh minum, Bang.
1: Oh. Enggak malah ini, enggak malah mules tuh ntar.
2: Enggak, Bang. Di situ ada sensasi minnya itu loh, Bang.
1: Oh, yang bikin perut lega, enggak kembung lagi. Iya. Oh.
2: Jadi kalau yang enggak ngalami ya enggak mungkin mustahil kan.
1: Iya. Gitu,
2: ngalami ngerasain gitu. Itu
1: Bang. Iya. Makanya jadi, orang zaman dulu tuh kreatif-kreatif ya begitu. Ada apa iya, aja dibikin jadi obat gitu ya.
2: Iya, tapi nyatanya kan aman.
1: Aman gitu, dan memang ampuh gitu.
2: Iya,
1: aman,
2: betul-betul ampuh kan gitu loh. Jadi iya, sekarang obat ini enggak mampu, obat ini akhirnya.
1: Semua obat dicoba manja itu sekarang ya, mah.
2: Iya. Iya, makanya penyakit jadi manja Bang gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Negatif ya.
1: Tadi
2: kan Aryadi bilang juga kalau Aryadi beliau kan ceritanya kan untuk apa untuk kesehatan kan beliau sering ngerebus jahe
1: kayu manis ya benar.
2: Nah, itu memang bagus Bang. Itu masih termasuk dicampur apa? Dicampur serai atau daun bawang kan. Ya kata beliau kan bagus di mata kan.
1: Iya.
2: Ya, emang benar. Itu bisa beda, maaf ya, itu juga termasuk apa Highland Water ya. Kan mengandung vitamin A, katanya vitamin bagus A di mata.
1: Iya.
2: Pandangan juga bisa bagus ya, jernih. Tapi ini juga kalau bisa ya mudah-mudahan ya bisa bagus mengobati yang mata jelalatan, mata keranjang.
1: Kalau itu nggak ada obatnya, itu dari diri sendiri itu mah. Nggak ada, sampai sekarang belum ketemu tuh obatnya.
2: kemarin kan ada bidan tuh Bang di rumah ya, ngeceng ini. Cekas sang berat kagung kan, kemarin kan 10,2 tuh katanya.
1: Waduh, tinggi kami banget.
2: Bukannya tinggi banget Bang, setengah bulan yang lalu. Terus kagung, kemarin kan cek lagi gitu loh, dan turun apa belum kan begitu. Rupanya turun bagi 7,8. Dia bilang katanya makan ini kan, termasuk waktu bilang kan. Saya bilang ini bu, warna itu gak baik bu di mata kan. Dia bilang, bagus Pak katanya. Coba kalau wartanya masih utang ditempelkan ke mata, nggak bisa lihat.
1: Dicolok ke mata gitu ya, jelas nggak sehat, yang ada tambah sakit.
2: Iya, ya, termasuk orang katanya. Kalau kopi katanya bikin betul, kalau minum kopi katanya bisa bikin obat ngantuk, mata kalau
1: mata melek
2: katanya. Coba disiapkan ke mata, ya masalah.
1: Iya, yang ada merah. Merah matanya kepanasan.
2: Matanya kan baik di mata kan, ditempelkan.
1: Aduh, ada aja kakung ini semua ditempel-tempelin ke mata lagi.
2: Ya katanya baik untuk mata, coba ditempelin. Ya tadi jadilah obat mata keranjang yang mata jelalatan.
1: Iya itu kalau itu obatnya itu benar wortel, colok aja ke matanya itu sembuh itu. Oke deh.
2: Tembak aja kan udah gak bisa lihat.
1: Benar itu dia obatnya ya, baru ketemu tuh sama kakung juga.
2: Ya intinya satu obatnya satu kok. Bukan wortel, bukan apa, tobat.
1: Tobat, benar. Iya, ntar kalau udah disentil sama yang di atas baru tobat tuh.
2: Iya makanya baru bingung.
1: Iya benar banget
2: ya. Jadi digunakan yang baik-baik.
1: Betul.
2: Kalau menciptakan semangat untuk kita yang lebih kebaikan, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, indera juga perasa untuk yang baik-baik.
1: Semuanya wajib ya, digunakan dengan baik ya, gitu.
2: Iya kalau ngerasa yang baik, jangan ngerasain tangganya kan begitu.
1: Itu ngerasani, bukan ngerasain. Beda. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Kakung Jo ya. Sehat selalu. Salam-salam buat siapa nih Kakung Jo?
2: Dalam tadi ya, buat Taki Yadi beliau nih. antusias aku paling seneng kalau beli naik petinya gitu. Selang-seling yang gitu ke aku.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak senggolanya, doa dan dukungannya. Ya buat dari buat Bunga, buat Bu Tami ya tadi Ratu A juga. Kemudian Pak Mukimin dan Ibu Beati.
1: Iya.
2: Terima kasih buat senggolanya. Terus buat Bu Umi juga, Pak Tupar juga, terus Bang Aris, terus Pak Andang juga, Bang Ali Topang, Bu Dindin,
1: iya.
2: Bu Dijabatan Besi juga, Teh Epi di Ciomas, Bang Gilang juga.
1: Bang Gilang.
2: Ada silam dari Uti tuh, Uti, Uti ini. Abis gilang, sok.
3: Ada apa ini, abis beli perabot nih, Bang.
1: Abis beli perabot, apa dipecahin kakung semua apa? Oh iya iya iya, oke deh. Waalaikumsalam Uti, sehat ya Uti ya?
3: Sehat, alhamdulillah Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Ini Bang, ada apa Bang? Perabotan lewat tuh pinginnya beli aja.
1: Oh iya iya, biasanya yang dipukul-pukul tuh yang bagus tuh, ambil aja, beli aja yang dipukul-pukul.
2: Tapi itu berisik Bang, kadang-kadang siang Bang.
1: Bikin kaget ya.
2: Ketepuk. Ini yang pakai mobil Bang, pakai mobil.
1: Oh yang pakai mobil, pakai toa.
2: Pakai tua apa pakai tahu itu.
3: Ya, semoga sehat aja Bang.
1: Amin, terima kasih Uti. Ini dapat salam juga nih dari Pak Mukimin dan Bu Yati, Bang Noel. Salam kageng Kakung Ji, kalian Kakung Jo, kalian Uti katanya.
2: Nggih, Pak Majung ya, nggih matur suwun. Amin,
3: Bu Yati matur suwun nggih.
2: Oh, Bapak iya. Nyenggol, kok nggih bareng nih Pak mungkin Bu Yati. Tadi dia dengerin Bang dari Bapak Abang dari Bapak pinggir
3: meja tadi. Abang dari Pak Uti udah dengerin Bang, Abi Uti kan di belakang Uti kan.
1: Oh, alhamdulillah dengerin dari pagi ya. Siap.
2: Pokoknya dari jam 6 udah
1: online. Online sampai jam 12 malam ya, Kakung Jo ya.
2: Ya enggak lah Bang.
1: Emang
2: HP-nya kagak capek
3: apa? Kalau Uti dengar RRI Jakarta nih Bang, mulai hikmah pagi tuh
2: tiap hari.
1: Oh, dari hikmah pagi.
3: Kalau Uti
1: siap,
2: nanti jam 10. Jam 10 ini kan gak di penyiar kan, itu temanya apa? Nanti jam 1 kamu hidupin lagi.
1: Oh, oke.
2: Okay. Siap. Harus jam 5 sampai ke jam 5 sampai ke jam 7 lah.
1: Aduh. Iya. Oke deh.
2: Kita bagi waktu lah Bang.
1: Siap.
3: Ya Bang.
1: Siap.
3: Selalu.
1: Amin.
2: Oh iya, okay. Tadi Bu Umi juga aku lupa ya Bu Umi.
1: Iya.
2: Terus tadi anu ya Bu apa Bunda Iin ya?
1: Bunda Iin ya di Surabaya.
2: Iya, ya, masuk alhamdulillah masuk. Ya kadang dia ambil kangen juga yang biasa masuk kan.
1: Iya. Dan lagi sibuk kali ya.
2: Iya, kita kan soalnya gini Bang. Waktu kan kita penuh apa penuh aktivitas tuh macam-macam berbagi waktu ya kita berbagi waktu jadi nggak bisa fokus satu kegiatan nggak bisa kan gitu.
1: Oke deh.
2: Ya demi ada kita bagi-bagi aja acara buat Bang Noel.
1: Siap.
2: 1 jam 2 jam kan.
1: Nah itu dia. Bagi rata adil.
2: Iya biar nggak jomplang banget orangnya.
1: Oh itu dia. Oke deh siap. Terima kasih banyak ya. Kakung Jo ya, dan Uti sehat selalu pokoknya ya. Lancar rezeki.
2: Amin.
1: Oke deh. Amin. Oke deh. Siap. Oke deh. Terima kasih Kakung Jo, Uti. Itu dia tadi Kakung Jo dan Uti di Lamando Kalteng ya. Dan selanjutnya udah ada Bang Gilang nih, baru aja disenggol-senggol ya. Bang Gilang di Karawang. Apa kabar hari ini Bang Gilang?
4: Kabar baik. Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Gilang. Lagi ngapain nih pagi-pagi?
4: Oh, semalam saya banyak tamu jadi intinya bangun tidur jam 4 kesiangan. Hikmah paginya keren banget itu.
1: Waduh, jam 4 baru tidur ya. Kenapa enggak lanjut aja bangun sampai hikmah pagi?
4: Iya, saya sebenarnya nunggu. Saya bilang kan info ke Udawan, udah ini besok siaran enggak? Oh, Bang Noel katanya. Ya biasanya dia langsung ngirim tema tuh. Tuh,
1: iya,
4: bagus banget pas saya buka gitu ketiduran.
1: Pantesan nih kok perasaan Bang Gilang biasanya masuk nih kok kagak ada kabar nih, lagi sibuk kali, lagi nanem.
4: Iya. Ini nanem pokcai untuk persiapan ke MBG, udah mulai penanaman, Bang.
1: Biasanya kalau pokcai itu berapa bulan sih?
4: 25 hari dari penanaman panen. Jadi 1 kilonya 20.000.
1: Oh, lumayan juga ya. Lumayan cepat juga panennya dan harganya juga lumayan tuh.
4: Iya, lumayan. Jadi udah kerjasama sama MBG Karawang, tinggal panen, tinggal ambil.
1: Oke. Nah, kalau ini penasaran juga nih, kalau dari sisinya Bang Gilang, MBG ini untuk petani itu bermanfaat gak?
4: Sebenarnya sih kalau memang kita kerjasama sama vendor yang baik, itu sangat bermanfaat, Bang.
1: Okay.
4: Ya, mohon maaf lah, kadang-kadang di luaran sana adalah segelintir oknum yang agak menyimpang dari realnya gitu. Tapi saya atas rujukan dari gubernur, dari Pak KDM gitu, coba deh tanam gitu kan.
1: Oke.
4: Jadi udah ada yang jamin tuh, makanya saya berani tanam. Jadi modal jadi modalin gitu.
1: Oh, ada investornya.
4: Iya, itu kalau saya ini lumayan itu ngolah lahan, pupuk segala macam 25 juta.
1: Iya, lumayan banget kan modalnya kan. Jadi kalau ada investor kan juga enak gitu ya.
4: Sirkulasinya per bulannya, sirkulasinya 1 ton.
1: 1 ton. Gede juga tuh.
4: Kan banyak banget, ada 30 bedeng. Jadi satu bedeng itu sekitar 5.000 pohon.
1: 5.000 pohon. Itu Bang Gilang semua tuh yang ngelola tuh.
4: Ada sebagian, jadi saya libatkan anak muda Karang Taruna daripada nganggur-nganggur kan, libatkan harus bisa nyangkul. Saya bilang
1: Okay.
4: Muda juga jangan meriang mana nanti penyakitnya jangan manja kayak gitu kan.
1: Benar. Namanya di ladang ya, jangan manja gitu.
4: Terkait topik tadi lumayan bagus tuh, ringan tapi perlu dicermati masalah meriang ya.
1: Nah itu dia, gimana komentarnya Bang Gilang?
4: Kalau menurut saya nih, kalau badan saya sih sebenarnya termasuk orang yang jarang sakit ya. Paling kalau meriang itu saya ingat saya 5 tahun sekali lah itu.
1: Buset, berarti sehat walafiat nih tulang kawat ya.
4: Secara fisik saya setiap hari gerak badan.
1: Iya, benar. Jadi itu tipsnya ya, tips and triknya.
4: Itu nyiram. Jadi mungkin mohon maaf ya, mungkin meriang nggak ada waktu untuk mampir di badan saya gitu.
1: Mungkin bisa meriangnya yang
4: pernah ya. Bang Noel, kalau meriang saya ada alternatif. Yang pertama itu harus makan rujak yang pedes.
1: Oh, biar keringetan.
4: Nah itu benar, cocok banget. Jadi, biasanya kalau menurut medis itu karena kita meriang atau masuk angin itu ada sel pori-pori yang nggak keluar gitu, toksin-toksinnya itu kesumbat, itu mungkin nama polusi udara atau polusi bahan apa gitu. Nah yang pertama saya harus makan rujak buat formalitas aja, berapa coel gitu, berapa ini gitu, mangga muda atau apa, itu langsung tuh keluar keringat
1: ya,
4: langsung bleng gitu.
1: Oh, tadinya hidung mampet jadi lega gitu ya karena makan pedes-pedesan.
4: Bang Noel, jadi keduanya gini Bang Noel, kalau misalkan kita meriang-meriang dikit, bawa aktivitas aja. Karena kenapa? Kalau menurut saya meriang itu kan hal yang ringan sebenarnya, tapi kita harus perhatikan minum obat kalau yang biasa. Tapi kalau meriang kita hanya dimanja, itu akan tambah menjadi gitu Bang Noel.
1: Benar. Kalau cuman meriang alasan mau apa-apa, oh lagi meriang, mau apa-apa, oh lagi sakit, tiduran doang di kasur, malah tambah parah ya Bang Gilang ya.
4: Iya, istilahnya saya kalau meriang-meriang dikit, kalau ngelihat tanaman berbuah, wah udah istilahnya, walaupun jalan agak oleng-oleng, udah jalanin aja, ntar hilang sendiri dia.
1: Iya benar, pergi sendiri capek ya.
4: Betul. Ini aja kan, saya posisi lagi nyiram, panas-panas gini kan, yang penting jangan lewat jam 10 sehat, nggak pakai baju, nah kena sinar matahari gitu.
1: Benar. Kalau matahari kan di atas jam 10 sinar UV-nya tinggi ya, Bang Gilang ya, justru betul, kurang baik. Itu dia.
4: Ini mudah-mudahan aja nih berhasil lah, saya bisa main nanti ulang tahun lah.
1: Siap, ditunggu. Jangan lupa nangkanya.
4: Nangka masih kecil-kecil.
1: Aduh, masih kecil-kecil.
4: Nangka yang udah mulai ngejuntai itu petai.
1: Petai boleh tuh buat lalapan, cocok tuh.
4: Terus ini kemarin tuh WA Bang Arif, September ulang tahun RI berapa? Tanggal 9 kata. Udah tanggal 11, yang bener yang mana nih Bang Noel?
1: Bentar. Kita juga lupa nih. Bentar kita cari dulu deh daripada salah kan ya. Jadi kalau ulang tahun RRI itu 11 September. Yang benar. Bang Gilang?
4: Iya.
1: 11 September yang benar ulang tahunnya.
4: Nah berarti benar lah Bang Arif ngerjain, mungkin pas siaran dia biar saya datang ketemu kalau Bang Arif WA-nya.
1: Biar datang sendiri gitu.
4: Jadi untuk closing statementnya luar biasa sih, ini tema ringan tapi memang mesti diperhatikan karena sakit yang besar aja awalnya dari kecil.
1: Betul.
4: Gitu.
1: gitu
4: dia. Jadi intinya siapapun orangnya atau pendengar, ya yang biasa meriang, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan. Gimana caranya agar tidak meriang lagi? Dan
1: pasti,
4: yang terakhir, penyakit kecil jangan dimanja. Yang penting kita aktivitas. Saya yakin dengan aktivitas yang sehat, jalan kaki pagi hari itu penyakit malas mampir ke badan kayak gitu ya.
1: Iya, benar-benar banget. Jadi tubuh bergerak terus, aktivitas terus, penyakit jadi malas pokoknya buat mampir gitu ya, Bang Gilang ya.
4: Luar biasa, Bang Noel.
1: Oke, siap. Waktu.
4: Mudah-mudahan Bang Noel sehat selalu.
1: Amin.
4: Rezekinya dan topik pembahasan pagi ini Kabar Jakarta semoga bermakna dan bermanfaat banyak dengan orang halayak di luar sana.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan RRI tetap nomor satu dan jaya selalu di udara.
1: Demikian. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gilang. Terima kasih buat insight-nya ya. Jadi kalau sakit lebih baik gerak daripada diem di kasur doang ya. Oke deh, kita angkat dulu nih satu lagi ya sebelum kita break lagu. Ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tami.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Noel.
1: Salam sehat. Enggak lagi meriang ya Ibu Tami ya?
5: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kalau meriang nih misalnya Ibu Tami nih, biasanya paling mujur gitu ya, pakai apa?
5: Kadang-kadang minum itu aja, jamu tolak angin yang sasetan.
1: Tolak angin aja udah sembuh tuh?
5: Iya.
1: Oh, nggak perlu.
5: Kalau nggak sembuh-sembuh, kerok, dikerok.
1: Oh, dikerok. Dikerok apanya?
5: Kalau nggak sembuh. Kalau nggak sembuh juga ke puskesmas.
1: Iya, benar sih ya. Kalau emang udah lama sakitnya, emang harus ke dokter.
5: Iya.
1: Ketemu dokter biar nggak berlarut-larut penyakitnya. Tapi kalau Bu Utami ada nggak resep tersendiri gitu ya, ramuan tradisional gitu mungkin dari keluarga yang turun temurun gitu ya waktu meriang gitu, ada nggak Bu?
5: Kalau dulu sih serbat ya, kalau
1: serbat.
5: Sekarang nggak pernah dipakai sih. Serbat tuh asem.
1: Oh asem.
5: Asem diseduh, asem Jawa. Nah, dulu tuh pakai gula merah.
1: Oke.
5: Dulu tuh saya masih kecil suka dibikinin itu kalau sakit.
1: Oh, jadi anget tuh ya badannya ya, banyak rempah-rempahnya.
5: Tapi kalau sekarang sih enggak, kan saya punya mah rambung. Bikin air jahe aja.
1: Oh, bukannya jahe malah justru bikin mahnya ini ya kumat ya, enggak ya?
5: Kurang tahu juga. Iya sih sebenarnya kan itu panas ya. Cuman ya jangan terlalu ini, asal anget aja.
1: Oh, anget aja.
5: Asem banget.
1: Iya benar-benar.
5: Pakai gulanya gula batu.
1: Oh, gula batu. Bukan gula Jawa.
5: Bukan, pakai gula batu.
1: Oke. Tapi sekarang udah jarang tuh ya minum tolak angin aja berarti ya.
5: Iya terangin, tapi kalau minum jahe sama gula merah suka kalau lagi musim hujan tuh kan.
1: Oh, dingin. Buat ngangetin badan.
5: Ya itu bikin itu.
1: Oke deh, pake siap. Tapi kalau obat-obatan jarang berarti ya Bu Tami ya?
5: Jarang, tapi kalau kadang-kadang suka langsung ke
1: puskesmas.
5: Males minum obat, langsung puskesmas aja.
1: Oke, iya. Oke deh kalau gitu, siap. Terima kasih banyak Bu Tami buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
5: Salam-salam. Buat Kak Kunjo tadi yang udah nyalamin, terima kasih senggolannya. Pak Mugimi sama Utinya tuh, Pak Mugimin sama Bu Yati.
1: Iya, salam balik nih Bang Noel, salam buat Bu Tami gitu katanya.
5: Iya, sama-sama. Sama Bu Umi, Bang Dani. Ketupat tuh yang tadi tabrakan.
1: Iya, rebutan sundul-sundulan tadi.
5: Nanti nggak ada yang ini, ya udah saya ngalah.
1: Iya.
5: Dengerin aja paling.
1: Iya, siapa lagi nih?
5: Iya, Pak Hasanuddin, Kakak Ayu, Tepi, Bang Gilang yang barusan habis naik, Bang Wadid, Bang, Bang Aris, Pak Joyo, Pak Herman Ganesha, Pak Kusna, Pak Yadi, Agustan, Pak Agustama, Pak Sanudin, Pak Amsar, Bang Iwan Santoso, Mas Orik, Budi Prayitna.
1: Iya, Mas lengkap tuh. Oke deh, siap. Dari Kak Kungjo salam balik. Ibu Tami sama-sama, makasih balik katanya.
5: Senggol semua.
1: Senggol semua ya. Oke deh. Terima kasih banyak Bu Tami ya.
5: jarang kebagian tuh.
1: Iya, kalau disebutin satu-satu lama ntar. Bang Hari sama Kakung Jo juga salam balik nih, sehat selalu ya buat Butami gitu katanya.
5: Alhamdulillah, terima kasih Kakung, sama-sama. Di sana kan lagi ini juga ya, ada kebakaran tuh.
1: Iya, itu dia. Kita doain bersama deh ya, biar cepat kelar.
5: Biar sehat-sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Oke deh.
5: Bang Noel juga biasa sehat.
1: Amin, amin, amin.
5: Kerjanya lebih semangat.
1: Siap, terima kasih, terima banyak kasih, Butami ya.
5: Bertugas sampai tuntas.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Curanrek.
1: Pok.
2: Ape?
1: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
2: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
1: Seriusan itu pok dari zaman Belanda?
2: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
1: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
2: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
1: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
2: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
1: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
2: Iya, nah kan lu tahu itu, Roy.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Di para waktu terakhir ini kita bacain WhatsApp yang belum kita bacain ya, Bang Po ya. Ada dari Po Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya biasanya kalau masuk angin itu minum teh panas pakai gula pasir sedikit, manis-manis jambu gitu katanya. Terus saya tidur sebentar, bangun udah agak mendingan. Saya kalau sakit jarang mau minum obat, mending yang tradisional aja yang bikin sendiri gitu. Itu aja cerita dari saya, Bang Noel yang ganteng. Terima kasih Pak Asih. Pakai ada gantengnya segala. Iya, terima kasih banyak Pak Asih di Cawang. Terus ada juga nih dari TFV di Ciamas Bogor. Assalamualaikum Bang Noel, ikutan komen ya, silahkan. Jangan keluar malam-malam kalau gak mau kesenggol angin. Apalagi saya kadang sakit kepala bila berada dekat AC. Saya biasa minum ramuan jahe plus bawang merah plus sereh tambah gula palem tambah susu tanpa gula. Atau minum antibiotik alami, yaitu 5 kapsul Andrographis centella dan langsung tidur. Punggungnya dipijat, relaksasi dengan pijatan I love you. Insya Allah sembuh. Kalau gak ada pasangan gimana nulis I love you-nya, mijat I love you-nya? Sendirian kita, masa iya tukang pijat mijatnya pakai I love you sih? Terima kasih Bang Noel, selamat bertugas di akhir pekan. Titip salam buat semua Bang Po dimanapun berada, terutama buat Pak Tupar. Terima kasih udah nyenggol saya, dijamin gak akan masuk angin ya. Terima kasih juga buat Bu Yati dan Pak Mukimin, salamnya sehat walafiat selalu menyehatkan pasien-pasiennya. Itu dia dari TFI di Ciamas Bogor. Terus ada lagi dari Babe Sadeli di Sawah Dalam ya. Babe Sadeli di Sawah Dalam. Kalau saya kalau masuk angin pakai alat tradisional namanya gobangan dikerok. Terima kasih Abang Noel. Gobangan ya. Gobangan kayak gimana tuh bentuknya? Gobangan ya. Ya. Gobangan di searching yang muncul malah spare part motor nih. Gobangan kopling Vespa racing malahan. Ini kerokannya pakai ini kali ya, pakai spare part motor kali ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Babe Sadeli di Sawah Dalam. Ada juga nih dari Bang Selamat Nursani di Magelang. Pagi Bang Noel, baru nongol di mari saya. Iya udah lama banget nih Bang Selamat Nursani ya, kagak muncul. Kalau saya tim kerok lalu istirahat. Kadang kalau emang kondisi urgent ke apotek. Kalau emang sangat membutuhkan ya langsung ke klinik. Karena selain jaraknya dekat, juga waktu praktik atau jam pelayanannya juga panjang. Oke, berarti awalnya tetap dikerokan dan istirahat yang cukup, baru nanti kalau masih sakitnya berkepanjangan baru minum obat ataupun ke klinik ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Selamat Nursani di Magelang. Bang Gilang nih ngechat lagi nih. Makasih Bang Noel udah ngobrol di Kabar Jakarta. Semoga meriang jauh-jauh deh. Tapi kalau pasangan kita meriang itu lain lagi. Meriangnya merindukan kasih sayang katanya. Gobangan itu koin besar buat kerokan. Oke, koin ya berarti ya, tetap ya kerokannya ya. Cuman ukurannya besar. Oke deh. Soalnya tadi aku searching juga munculnya spare part motor, malah gobangan buat Vespa itu katanya. Oke deh, terima kasih Bang Gilang di Karawang. Unilinda sama Pak Herman Ganesa, mohon maaf ya karena waktunya udah mepet nih. Dari tadi kagak naik nih Unilinda sama Pak Herman. Waktunya udah mepet, kita udah kudu pamit. Gantian kita sama jaga warung ya, gantian sama Bang Jo Aditya yang bakalan nemenin Abang Po di siang hari nanti gitu. Oke deh Abang Po ya, apapun kita ya, tips and triknya apapun obatnya buat meriang, yang jelas

0: Jangan sampai meriang deh ya kalau bisa. Perbanyak olahraga, perbanyak vitamin, minum air putih yang banyak, minum yang makan makanan yang seimbang, makanan yang sehat gitu ya. Kurang-kurangin gorengan tuh biasanya ya. Gorengan yang bikin serek di tenggorokan biasanya sebagai awal mula munculnya masuk angin ataupun meriang ya. Kalau udah radang di tenggorokan tuh, bah, udah tuh. Ntar sore atau malamnya tuh mulai badan nggak enak, pegel semua, dan mulai panas dingin gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Abang Po ya yang udah bergabung di Kabar Jakarta pagi hari ini dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Dan tentunya ayo juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, mohon dimaafin. Pak Herman Ganesa nih baru bangun tidur katanya ya jam segini. Ya gak masalah sih Pak Herman ya, karena weekend juga sih. Gak masalah bangun siang, mau bangun jam berapapun. Tapi kita kudu pamit dulu nih. Ntar Pak Herman Ganesa gabungnya di jam siang ya sama Bang Jojo di Jakarta Punya Cerita. Oke deh kalau gitu ayo kudu pamit undur diri ya Bang Po ya. Ayo juga punya pantun nih. Tadi udah dipantunin sama Pak Tupar sama sama siapa tadi ya? Lupa kan? Ya itulah. Ada tuh tadi yang ngasih pantun juga. Ayo juga mau ngasih. Pergi ke Monas naik kereta, singgah sebentar di Pasar Baru. Salam hangat dari Perempat Jakarta. Rehatlah cukup agar bugar selalu. Nah, itu dia ya. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkenya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan waris.

0: Bang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Empo. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.

Propat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya. Di hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 ya. Hari ini kita di Jakarta Po Cerita ya Bang Po, dari jam 10 sampai jam 3 sore. Gimana kabarnya di hari ini ya Bang Po? Sehat seger ya. Ya habis CFD-an atau tadi habis lari dah sekitaran rumah nih Abang Po ya. Tetap sehat deh pokoknya Abang Po. Dan yang punya cerita boleh dibagi-bagi ya di siang hari ini Abang Po ya, barengan Ajority ya. Kirim WhatsApp-nya di 0812 11 24 928, karena nanti juga banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di hari ini tentunya di Jakarta punya cerita dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti.

0: hingar-bingar pesta rakyat menyeruak dari sebuah kaki gunung di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bersenandung, menari, semua berekspresi sejadi-jadinya dalam Festival Lima Gunung. Festival Lima Gunung berangkat dari potensi berbudayanya masyarakat lereng Gunung Merapi, Merbabu, Menoreh, Sumbing, dan Andong. Mereka eksis namun tak narsis. Mereka berkarya, tidak hanya bekerja. Realitas itu ditangkap tangkas oleh seorang tokoh seniman setempat yang telah melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Dialah Tanto Mendut. Dirangkulnya para penduduk kawasan Lima Gunung dengan sepenuh hati. Dari paseduluran itulah lahir sebuah gelar kesenian yang mandiri, merdeka, dan membumi. Mereka berkesenian menembus batas-batas primordial.
1: Lima Gunung tidak pernah omong gamelan, tapi punya gamelan semua. Punya gamelan perunggu. Bahkan kami dari Magelang, orang Magelang punya gamelan Bali. Kami nari Leak Mania. Kita Islam, Leak itu Bali, dan Hindu. Researchers tidak tahu. Yang diskusi ini tidak tahu bahwa di Magelang ada orang Islam, beli gamelan Bali, tidak punya guru Bali. Kami juga dipengaruhi orang Indian. Misalnya ya, seluruh Magelang itu ada tarian, Dayak namanya. Itu suku Indian film John Wayne Amerika itu. Seluruh peneliti bilang, karena namanya tarian rakyat itu Dayakan. Terus, oh di Magelang ada tarian dipengaruhi orang Dayak. Tidak. Itu dipengaruhi film White Black itu, film Hollywood lama. Tapi dia pikir orang Indian itu adalah Dayak.
0: Pesta berlangsung meriah dengan suguhan kreativitas-kreativitas khas masyarakat dusun. Betul-betul sebuah perayaan. Akan tetapi, banyak hal-hal esensial yang sesungguhnya ingin ditunjukkan. Memang, Festival Lima Gunung adalah ajang berekspresi melalui kesenian. Namun Tanto Mendut menandaskan bahwa festival tersebut bukan sekadar perihal kesenian. Lebih dari itu.
1: Jadi saya ngomong Lima Gunung itu dengan fakta-fakta New York dong. Lima Gunung dengan fakta-fakta Tokyo, wong saya sudah ke Tokyo. Lima Gunung dengan Denmark, dengan Kroasia sepak bola itu. Lihat Jogja jelek, lihat Jakarta jelek, lihat kota Semarang tambah jelek. Ya saya wisata ke desa dong. Wong saya seneng Polandia, saya seneng California, saya seneng Wellington ya, saya seneng Sumbawa. Ya saya ke desa-desa dong. Jangan dipikir ini seni loh. Lima Gunung itu bisa hidup bukan seni, bukan gamelan. Konflik radikal, konflik ini, kepentingan ini. Konflik Indonesia ada di situ. Iya toh? Bukan sombong loh ini, Pak. Tapi harus saling belajar. Saya pun di desa juga belajar kan. Enggak saya kuliah terus lebih pintar, enggak. Soal bayar utang, cara bayar, soal kris. Saya belajar di desa. Enggak bisa saya kampus, saya ngajar pasca sarjana di ISI kan. Terus serba pintar di sini, omong kosong. Lima Gunung bisa hidup karena kami mencoba hidup yang paling wajar. Saya seneng orang desa itu santai kok. Salah-salah sedikit enggak apa-apa. Kalau orang kota kan epistemologi, bene, akar kata, wow serius. Saya tidak punya misi dan vision, saya bukan intelektual. Kalau visi tak buang itu, visi itu untuk kantor.

Dari tahun ke tahun, festival terselenggara secara berpindah-pindah dari satu lereng gunung ke lereng gunung lain. Tahun 2018 ini, Festival Lima Gunung telah diadakan untuk yang ke-17. Seperti pelaksanaan acara di tahun-tahun sebelumnya, ribuan partisipan terlibat. Jutaan pasang mata menjadi saksi dahsyatnya sesuatu yang pada dasarnya biasa-biasa saja menjelma menjadi luar biasa.

0: Masyarakat Lima Gunung paham betul arti kata mandiri. Mereka bahu-membahu merayakan keberdaulatannya dalam menjalani hidup yang bersahaja. Menurut Garin Nugroho, sutradara sekaligus pemerhati sosial budaya, hal itulah letak keunikan komunitas Lima Gunung. Tata kelola dan tata cara festival dijalankan ala mereka sendiri dan berbasis dari segala sesuatu yang berasal dari kehidupan mereka sendiri. Oleh karenanya, Festival Lima Gunung mampu bertahan.
1: Kemampuan hidup Lima Gunung itu karena dia memang tumbuh dari masyarakat itu dengan cara-cara mereka sendiri berorganisasi, cara hidupnya, cara mengartikulasikan dan cara menyebarkan. Dan mereka juga belajar sendiri kan mengelola apa yang buat PR dan sebagainya, yang karena berbasis pada apa yang budaya hidup warga, maka dia akan berjalan terus-menerus gitu. Memang kan, upaya seluruh upacara atau festival di Indonesia itu kan sebenarnya bukan karena membuat festival, karena setiap siklus hidup di Kalimantan, di suku-suku itu, setiap siklus hidup mereka butuh bersama. Dalam bersama itu mereka merayakan terima kasih, mereka juga katarsis kalau krisis untuk bersama. Mereka juga menampilkan banyak pertunjukan bagian dari ekspresi diri atau kebersamaan. Festival besar selalu hidup ketika lingkungan alam dan kebudayaannya juga hidup. Jadi kalau ada alam kayak di Kalimantan, kalau dia tidak membangun dirinya sendiri pasti susah dan makin kecil makin rusak gitu. Jadi festival itu kayak ya sebetulnya kayak apa, mikro dari makro lingkungannya. Maka ketika festival ditanam tidak di dalam environment-nya, biasanya hanya tergantung pada dana. Kalau dia ditanam di environment-nya, sesuai dengan environment-nya, dia akan tumbuh dengan alaminya.
0: Garin Nugroho berpendapat, Festival Lima Gunung adalah modal sosial yang sangat berharga. Banyak festival diorientasikan pada kepentingan perekonomian dan kepariwisataan. Tetapi tidak dengan Festival Lima Gunung. Mereka berfestival, itu saja. Diniatkan atau tidak, Festival Lima Gunung telah menunjukkan kontribusi kulturalnya. Kejujuran dan keaslian itulah yang justru berbuah manis, memancing perhatian banyak kalangan.
1: Banyak festival itu kan dihitung atas dasar apa yang disebut kemampuan lalu menumbuhkan ekonomi dan sebagainya. Mereka nggak pernah melihat misalnya festival sebagai ruang modal sosial. Bahwa festival hitungannya adalah apa yang disebut tamu yang datang, jumlahnya, ekonomi masuknya berapa dan sebagainya. Tapi sebagai modal sosial budaya, jadi banyak fungsinya. Nah, fungsi-fungsi yang stereotip itu sebetulnya harusnya pemerintah tidak melakukan penyamarataan setiap festival. Tapi kan orang tumbuh dengan caranya sendiri-sendiri. Festival kan sebetulnya kayak taman aja. Taman tempat suatu ketika dari seluruh hutan, kalau itu hutan semua kumpul di sebuah taman kan gitu. Jadi kayak Lima Gunung itu, ya yang paling sederhana orang mau pergi ke toilet. Ya kan, orang asing mau pergi, itu kan simple. Tapi dibalik simple itu lalu tiba-tiba ada cara menata toilet yang bersih, yang sesuai. Kan itu kan sebenarnya sangat sederhana, tapi mengandung suatu kelahiran-kelahiran yang baru. Jadi tempat pertemuan beragam manusia, beragam disiplin, ya seni, pengetahuan selalu melahirkan sesuatu.

0: Festival Lima Gunung selalu sukses terlaksana meski bertopang pada kaki sendiri tanpa dukungan sponsor dari pihak manapun. Walau demikian, popularitasnya telah menggema hingga mancanegara. Lalu apa tanggapan pemerintah mengenai hal itu, serta bagaimana menyikapinya? Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Trenggono, menyampaikan apresiasinya terhadap kemandirian komunitas Lima Gunung. Pihaknya berkomitmen tetap memberikan dukungan meskipun wujudnya tidak dalam bentuk pendanaan.
1: Kami mengapresiasi yang cukup tinggi kepada komunitas karena ini Festival Lima Gunung itu kan diselenggarakan murni oleh komunitas. Ini sudah jalan yang ke-17 kali. Ini kan sesuatu yang hebat. Dan ini jadi contoh kepada komunitas-komunitas lain bahwa mereka pun tanpa istilahnya campur tangan dari pemerintah, mereka sudah jalan. Pemerintah mungkin hanya fasilitasi aja untuk kehebatan mereka, komunitas mereka di situ. Gitu. Bahkan ini sudah masuk di kalender nasional. Jadi Wonderful Indonesia itu sudah memasukkan Festival Lima Gunung itu sudah menjadi kalender nasional, bahkan internasional. Keberadaan ini bukan sekedar untuk event, untuk rekreasi dan lain-lain. Tapi ini sesuatu yang untuk sebagai sarana untuk menuju destinasi Jawa Tengah. Tentu saja adanya citra destinasi kan diharapkan kan banyak wisatawan datang. Lama tinggal akan bertambah. Terus tentu saja belanja wisatawan bertambah. Muaranya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Cukupkah semua itu? Cukup dan tidaknya mungkin terbilang relatif. Yang pasti, amat disayangkan seandainya ada sebongkah permata di depan mata, tetapi tidak satupun menyadari, apalagi mau memungut dan merawatnya.

Festival Lima Gunung adalah kulminasi ekspresi wajar, jujur, dan bersahajanya wong cilik di kaki-kaki Merapi, Merbabu, Menoreh, Sumbing, dan Andong Kabupaten Magelang. Berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal itu, nampak betapa berdaulat dan berbudayanya manusia-manusia Lima Gunung.

Perempat FM Tura Budaya Jakarta, Abang Po. Yang cakep pasti sedep dipandang ya Bang Po ya. Apalagi yang bagus gitu ya Bang Po ya. Enak buat di kalau misalnya udah fasilitasnya bagus gitu ya, dinikmatin juga enak tuh Abang Po ya. Terus juga ada puun-puunnya gitu ya. Kalau tabe buya lagi mekar, waduh cakep banget ya Abang Po ya. Itu di sekitaran Jalan Sudirman ya Bang Po ya. Tabe buya kalau lagi mekar gitu ya, warna putih ada. Kalau yang warna putih depan DPR ya. Terus juga kalau yang warna pink itu depan Jalan Jenderal Sudirman tuh. Cakep dah kalau misalnya udah mekar ya Bang Po ya. Terus juga kalau fasilitasnya udah bagus gitu ya, kayak misalnya JPO-nya tuh yang di Senayan GBK, aduh enak banget tuh Abang Po. Jadi kayak kagak usah kayak lagi main Jumanji Abang Po ya. Jembatan yang bolong gitu ya. Gitu deh, tapi beberapa doang sih ya yang lagi proses juga tuh perbaikannya ya, untuk JPO-JPO ya Bang Po ya. Nah, kalau itu kan bagus ya, kalau fasilitas-fasilitas yang cakep, fasilitas yang bagus gitu ya Bang Po buat kita nikmatin. Dan juga, ini juga yang bakal direncanain sama Gubernur DKI Jakarta Bang Po nih, supaya kita bisa nikmatin ya Bang Po dan juga ngerasain fasilitas yang bagus, yang cakep, yaitu bus listrik dari Transjakarta Bang Po. Jadi kenapa nih emangnya gitu ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Abang Po bakal nargetin 10.000 unit electric bus ya. Ini bakal beroperasi di Jakarta tahun 2030 Abang Po, sebagai upaya menekan emisi gitu. Kalau misalnya Abang Po udah naik Transjakarta yang busnya bus listrik, kan udah ngerasain ya Abang Po ya, kagak berisik. Terus juga kalau ngelewat mau nyebrang tapi sebelah kita juga ada bus listrik, ya kagak ada hawa-hawa panas ya kan. Atau lagi nunggu di halte gitu ya, busnya lagi antri. Kan biasa kita ada pas kebagian kita di bagian belakangnya bus gitu ya, depannya bagian belakang tuh, oh hawanya panas gitu ya. Tapi kalau misalnya pas gilirannya bus listrik itu kagak ada Bang Po, kita kagak ngerasa panas, hawa-hawa panas tuh dari mobil gitu Bang Po. Nah itu sih yang enak ya buat aja ya Bang Po ya. Terus kalau di bus yang listrik itu ada port buat ngecas, itu enak tuh Bang Po. Ntar makin banyak deh tuh buat ngecas di mobil, tapi jangan lupa turun ya, jangan lupa dicabut, ntar ketinggalan lagi ya. Nah ini juga selain menekan emisi, Transjakarta juga sebelumnya udah nyebutin kalau satu unit bus listrik berpotensi menghemat subsidi BBM Abang Po, subsidi BBM pemerintah sampai 302 juta rupiah per tahun Abang Po. Jadi lumayan ya Abang Po ya, jadi menghemat dan juga bisa dialokasiin sama untuk yang lainnya gitu deh Abang Po. Jadi enak nih kalau misalnya udah banyak bus listrik di tahun 2030. Sekarang 2026 udah mau habis Abang Po, tinggal 3 tahun lagi berarti. Enggak berasa kok kalau kita mau ke 2030, sebentar lagi Abang Po, tinggal hitungan napas sih. Udah nyampe. Kayak udah nyampe aja ke 2030 gitu Abang Po. Nah buat Abang Po yang mau cerita-cerita, boleh ya di mari Abang Po. Boleh cerita di 0812 11 24 928 ya. Nanti bakal saya bacain deh buat WhatsAppnya Abang Po ya. Mau pesan WhatsApp boleh, mau kirim voice note juga boleh di 0812 11 24 928.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono mpo.
1: Sono mana bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih, di mari bang, di mari enak nih bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Propot FM Surabaya Jakarta. Abang Po suka gedek nggak sih Abang Po kalau misalnya lagi asik-asik mungkin rebahan, main handphone, baca buku, tapi tiba-tiba di dekat kuping Abang Po ada aja nyamuk Abang Po yang ganggu kalau malam ya. Gitu nggak sih Abang Po? Bete nggak sih? Dan ngerasa nggak sih? Aduh kenapa sih? Demen banget sih nyamuk sama ayah gitu kan. Mandi udah ya, bersih-bersih udah, tapi kok ini banyak banget ini nyamuk nih gitu. Nah ini ada penjelasannya Bang Po, apalagi buat Abang Po yang golongan darahnya sama nih ame siapa? Ame orang-orang golongan darahnya O. Jadi ada guru besar di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis ya, IPB University Abang Po, yaitu Profesor Upik Kusumawati, yang ngejelasin kalau nyamuk ya itu memang punya kecenderungan Abang Po lebih demen sama orang yang golongan darahnya O. Nah, itu pun juga ada alasannya Abang Po ya. Orang dengan golongan darah O itu punya kandungan senyawa volatil Abang Po yang lebih tinggi, yaitu kayak asam laktat dan juga CO2 yang bikin nyamuk itu nyari darah tuh cepat Abang Po, karena ada deteksinya gitu, sama navigasi di tubuhnya nyamuk gitu Abang Po ya. Nah apa namanya, dan di riset internasional pun juga ada Abang Po. Jadi studi Journal of Medical Entomology 24 ya, di 2004 dan juga 2019 ya, di 2019 itu nyamuk jenis Aedes albopictus itu hinggap di tubuh orang yang darahnya O hampir 2 kali lipat Abang Po lebih sering dibanding yang punya darah A. Nah, urutan favorit nyamuk itu ada golongan O, B, AB, sama A. Jadi A tuh jarang nih Abang Po. Beruntunglah yang punya golongan darahnya A ya Abang Po ya. Nah, terus juga ada dari faktor sekretor Abang Po. Jadi status sekresi ya. Jadi sekitar 85% manusia itu mancarin sinyal kimia atau juga antigen ya. Itu lewat keringat dan juga cairan tubuh nih Abang Po. Nah, nyamuk itu jauh lebih peka sama sinyal di orang yang golongan darahnya O ternyata Abang Po dari risetnya. Nah, terus juga nih ya, nyamuk jantan ya itu nggak ngisap darah manusia kok Abang Po. Jadi yang ngisap darah kita itu ternyata nyamuk betina gitu. Tapi ya ini ada tapinya nih Abang Po, makanan mereka tetap nih Abang Po nih buat si nyamuk jantan itu nektar dari bunga dan juga cairan tanaman gitu. Nah sementara nyamuk betina itu jadi pengisap darah manusia karena memang makanannya itu Abang Po. Nah hal ini karena mereka tuh punya butuh protein dan juga zat besi yang ada di dalam darah manusia buat proses pematangan telur nih Abang Po dan juga reproduksi. Nah buat Abang Po juga nih ya, yeah. Buat kita ya, yeah. Hindari nih pakai pakaian warna gelap kayak misalnya hitam atau juga biru dongker, karena ini juga cenderung nyer panas Abang Po. Nah nyamuk itu suka banget tuh sama badan atau tubuh manusia yang hangat dan juga lembab. Makanya saban hari kalau di sini sama di kosan, wah digeber kipas angin, digeber AC di mari. Tapi kalau di sini memang kudu digeber ya, ntar kalau kagak AC-nya kagak nyala gitu, kesian sama mesin-mesin kita nih, mixer. Nah lanjut lagi nih Abang Po. Jadi faktor daya tarik nyamuk selain golongan darah nih, ada yang lain ya Abang Po. Daya produksi CO2 tinggi gitu ya Abang Po ya. Orang yang baru selesai olahraga, terus juga yang badannya gede terus juga ibu hamil, itu kan ngeluarin CO2 lebih banyak. Dan apa namanya, mereka tuh CO2-nya dikeluarin karena pernapasan. Itu dia Bang Po yang bikin nyamuk demen. Terus juga keringat dan juga asam laktat. Nah nyamuk itu peka banget Abang Po sama bau asam laktat, amonia dan juga asam urat di keringat kita. Jadi langsung cepet dia ya, pakai apa namanya, kekuatan ini horse apa namanya, horse hour. Terus juga ada bakteri kulit. Nah ini dia nih Abang Po, kombinasi mikroorganisme alami ya di permukaan kulit kita itu ngasilin aroma yang khas ya, yang menarik perhatian nyamuk. Nah ini yang bikin nyamuk tuh demen nih sama badan kita ya Abang Po ya. Jadi sering-sering dah bebersih gitu ya, pakai apa namanya, sabun apa namanya, antibakteri gitu Abang Po. Terus gimana buat
cegah si gigitan nyamuk ini ya Bang Po? Nah, yang pertama pakai baju yang cerah dan juga longgar. Nah, hindarin baju gelap yang nyerap panas dan juga iya warnanya gelap deh yang tadi itu ya, biru, biru dongker atau juga hitam ya, pas beraktivitas di luar ruangan. Terus juga pakai lotion atau spray. Nah, terus sirkulasi udara yang kudu lancar Abang Po, karena tuh nyamuk lemah sama embusan angin Abang Po gitu. Pakai kipas atau juga AC kalau bisa ya. Nah, terus jaga kebersihan lingkungan ya. Selalu ingat tuh yang namanya 3M Abang Po ya, 3M plus ya, buat mencegah sarang Aedes aegypti di area rumah atau juga kos kita nih Abang Po gitu ya. Kalau Abang Po sendiri kalau dari golongan darah nih misalnya nih, golongan darahnya Abang Po termasuk gak nih yang didemenin nyamuk? Atau mungkin tadi malam habis emosi nih gara-gara nyamuk nih Abang Po karena kan panas banget tuh seharian kemarin Abang Po Boleh ceritain ya 0812 1124 928, nanti kita bacain Adi Jakarta punya cerita.

0: varian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan duku asli Condet. Cagar buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan duku asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke cagar buah Condet.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Zaman dulu tuh Bang Po waktu kenalin sama bokin nih atau pacarnya ke orang tua tuh gimana ya Bang Po? Suruh buru-buru atau gimana? Kalau ini sih alhamdulillah almarhumah enggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, penting yang bener aja gitu. Gitu deh Abang Po, enggak kudu diburu-buru gitu. Yang penting tahu gitu Abang Po. Kalau sekarang gimana? Kasih taunya, tunjukin aja. Nih, lihat kan? Gitu. Kalau ini suka gitu tuh Abang Po sambil bercanda sendiri gitu. Gitu deh Abang Po. Tapi kalau Abang Po boleh cerita ya. Dulu sebelumnya sama sekarang gitu ya. Pasangannya Abang Po gitu. Misalnya nih Pak Mukimin sama Bu Hayati, dulu ketemunya bagaimana? Itu disuruh buru-buru enggak? Terus juga Pak Hari sama Bu Siti, dulu gimana itu ceritanya gitu. Suruh buru-buru kaget tuh sama nyak babenya gitu kan. Boleh nanti diceritain di WhatsApp juga ya, di 0812 1124 928. Kalau anak-anak zaman sekarang sih gitu ya Bang Po ya. Apa namanya, kalau teman-teman aja juga untungnya ada yang, ya itu sih ya, balik lagi ke keluarga masing-masing ya. Ada yang gak terlalu diburu-buruin gitu ya. Ada juga yang memang kayak, aduh ini kok ketemu lagi nih modelan begini nih, yang modelan dia tuh kudu buru-buru padahal umurnya masih 20-an. Ada gitu ya Bang Po, ketemu sama kenalan baru gitu ya teman.

baru, dia umurnya tahun umurnya tahun berapa ya? 20-an ya bilang gitu ya. Umurnya masih 23-an, tapi dianya malah yang ngebet kebalik, bukan orang tuanya sih, pas ayah dengar-dengar ceritanya gitu ya. Dia yang ngebet banget gitu, harus buru-buru, umur katanya 23 ya. Gimana sih, nikmatin hidup aja dulu gitu kan kalau ayah mah. Gitu, jadi enggak usah buru-buru kalau ayah ya. Tapi kan tiap orang beda nih prinsipnya. Kalau Abang Po gimana? 08 12 11 24 928, sekalian cerita-cerita di siang hari ini Abang Po ya. Minggu tanggal 23 Agustus, Abang Po ada rencana kemana juga, boleh dikabarin dah ya. Di Jakarta Po Cerite barengan Ayah Jody Tia sampai jam 3 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: RCT jam 11.
1: Abang Panugrah Humas Jakarta bakal digelar kembali tahun ini sebagai ajang apresiasi terhadap kinerja komunikasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Shendy Adam, mengatakan penyelenggaraan AHJ 2026 yang bakal digelar November tahun ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Ia juga menyampaikan momentum menuju 5 abad Jakarta dinilai membutuhkan komunikasi yang mampu menyampaikan perjalanan dan perubahan Jakarta kepada masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kawasan wisata Gunung Bromo resmi kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan pada Kamis kemarin, setelah sebelumnya ditutup selama 13 hari akibat kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas kunjungan mulai terlihat menggeliat, sementara perekonomian masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata perlahan kembali normal. Beralih ke, sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, udah pada mandi belum? Udah dong pasti ya. Kalau ada yang belum sih ya udahlah, nggak apa-apa juga Abang Po, nggak maksa ye. Karena mungkin baru bangun, ntar mau kekemur dulu atau mau makan dulu, mandinya nanti sore karena mau pergi, nggak apa-apa gitu Abang Po, karena juga kan bukan hari buat kerja hari ini ya. Kalau hari ini kerja ya udah mandi. Atau jualan hari ini, semangat buat Abang Po yang hari ini jualan ya. Semoga lancar jualannya hari ini dan juga banyak yang beli. Di siang hari ini tadi ada Mpo Yuli yang WhatsApp ya Bang Po, nanti saya baca deh sekalian, saya mau cerita-cerita yang lainnya buat Abang Po di Jakarta Pujiriti abis ini ya.

0: tentara mereka teriak,
1: damai, damai.
0: Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lupa mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Jokowi?

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Promot FM Surabaya Jakarta. Ujung-ujungnya minjem duit. Yo Allah. Ya adalah ya, biar aja dah, biar mereka berdua yang ngurus dah ah. Empo Lisda ya sama Bang Pengki J gitu. Oh Yuli katanya kalau Ayi sama mantan pacar alias suami itu enggak didesak sama keluarga sih Bang, orang tua khususnya. Saya mah ini Abang sama Mpo Aye yang malah suruh buru-buru nikah. Oke, siap dah ya. Oke, maksudnya orang tua tuh, keluarga tuh orang tuanya ya Bang Po ya. Kan biasa orang tua kan yang suruh buru-buru. Nah ini lebih ke saudaranya gitu, Abang sama Mpo-nya gitu. Jadi makanya Mpo Yuli mah kalem-kalem baik gitu ya kalau soal pacar waktu itu. Siap ya. Siap deh, terima kasih buat Po Yuli. Dan ini ada cerita lagi nih Abang Po nih dari LRT Jakarta, Abang Po. Yang mana kan udah kelar ya pembangunan LRT Jakarta Manggarai Kelapa Gading, Abang Po. Nah, ini nih Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bakal resmiin ya LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai, Abang Po, di tanggal 26 Agustus 2026. Itu berarti hari Rabu, Abang Po, abis muludan ya. Nah ini peresmiannya direncanain dilakuin ame presiden, dan juga nanti jadi bagian dari pengembangan rute LRT yang sebelumnya itu cuma layanin perjalanan Kelapa Gading Velodrome, Abang Po, dengan 5 stasiun. Nah dengan tersambungnya rute sampai Manggarai, jumlah penumpang LRT di proyeksi ini meningkat, Abang Po, sekitar 2.000 sampai 4.000 penumpang dari perharinya jadi 60.000 di tahap awal, Abang Po, dan bisa jadi 80.000 penumpang di kondisi normal ya. Nah terus pembangunan LRT ini juga, Abang Po, ditargetin berlanjut sampai Duku Atas di tahun 2028, Abang Po, yang nantinya bakal terintegrasi nih dengan sejumlah moda transportasi umum lainnya kayak komuter lain, Transjakarta, sama MRT. Jadi makin nyambung semuanya, makin cepet deh, Abang Po, dan makin kemana-mana tuh gampang, Abang Po, nggak perlu kena macet lagi. Gitu deh Abang Po. Yang mau cerita-cerita lagi boleh, Abang Po, masih ditunggu ya. Yang mau cerita boleh di 0812 1124 928. Gimana mungkin tempatnya Abang Po ada penutupan jalan karena ada yang hajatan di hari ini. Kalau tempat Ayah sih, Ayah perasaan kemarin, loh ini perasaan buat 17-an udah dibongkar deh tendanya, loh kok ada tenda lagi nih tadi pagi gitu ya Abang Po. Pas mau kesini, lo kok ada tenda nih, kenapa ini ada terpal lagi, ada yang mau bikin hajat atau gimana nih? Begitu Abang Po. Di tempat Abang Po bagaimana nih, mungkin ya yang lagi jualan gimana semangatnya, diceritain aja. 0812 1124 928.

dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki, Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.

0: orang baru lebih gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aing ngomong ini nih, di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ejority di Mari ya. Kalau Abang Po pengen tahu nih ya, updatean-updatean yang terbaru yang anti hoax-hoaksan Abang Po ya. Abang Po kan udah punya ini ya, handphone, smartphone ya Abang Po ya. Nah, Abang Po bisa update kayak update dari dampak asap karhutala ya di Kalimantan, terus juga kayak dari olahraga gitu ya Bang Po ya, yang Real Madrid nih menang 2-1 ya dari Espanyol ya. Itu juga ada, terus juga updatean harga BBM, terus juga yang lain-lainnya nih bisa Abang Po lihat ya. Apalagi di BMKG nih Abang Po nih ya, dari BMKG soal dampak gempa magnitudo 7,7 Flores ya, kondisi tanah NTT diperiksa nih Abang Po sama BMKG. Nah, itu bisa Abang Po lihat di rri.co.id. Pokoknya anti hoax, terus juga yang pastinya update di rri.co.id.

Kampus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.
1: Ayo. Untuk apa?
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih bareng ada Juriti ya di Maria Bang Po ya. Dan yang mau cerita masih ditungguin di 08121124928 Po Tika di Petojo. Hari ini kagak kemana-mana Bang. Hari ini nonton doang nih ya. Sembari ngangon. Kok ngangon bahasanya? Ngomong ponakan, oke siap ya. Ngomong ponakan ya Po. Iya dah, siap ya. Dikasih fotonya sembari nonton ya. Nonton tapi dengerin kita juga. Waduh mantep deh Po ya. Asal jangan ngejekrek aja itu kabel. Kabel, jangan ngejepret aja tuh listrik ya Po. Tapi mungkin dengerin kitanya via handphone ya, di handphone ya, di RRI digital ya Po, atau gimana, boleh dah ntar kasih tahu ya. Itu sarapannya, makan siang atau sarapan nih? Oh makan siang ini ya Po, nyemil ya Po, roti gandum lagi, mantap dah. Siap, terima kasih ya Bang, Po Tika di Petojo ya, deket nih di Mari. Ayo ada ini kepengenan tuh nyobain beli apa kek gitu ke pasar Petojo tuh ya, tapi kalau ayo lihat-lihat di situ kagak lewat Jaklingko ya. Ya enggak sih Po Tika, Abang Po yang di Petojo gitu ya. Kalau naik ojek online sih ngelewatin gitu ya. Pasar Petojo kan sebelahnya sekolah ini ya, SBM ya gitu. Jadi ya sering aja lewatin, tapi kalau ayo lihat-lihat juga kagak ada itu Jaklingko. Jadi mau ke situ juga susah tuh kayaknya ya. Jalan kaki jauh gitu ya. Dan ntar kita pulang-pulang gempor ya. Nah buat Abang Po yang mau pergi-pergian mungkin ya, pergi kemana nih di minggu ini Abang Po mungkin bablas sampai nanti hari Selasa, karena kan Selasa libur tanggal merah tuh Abang Po gitu. Besok Senin mepet kejepit Abang Po, ya udah libur aja deh besok sekalian gitu ya. Mau pergi kemana nih Abang Po, atau ya udah di rumah aja dah gitu, karena ada acara juga di dekat rumah, atau ada acara keluarga gitu ya. Boleh dikabarin di 08121124928, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, cerita-cerita di Mari di jam 12 sih, masih barengan Ayu Joditi ya.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Po, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing, KKI 2026 menjadi wadah kolaborasi 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta mendorong digitalisasi usaha. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sekaten di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat digelar mulai Rabu 19 Agustus kemarin. Tradisi yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan mulut dalam penanggalan Jawa untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad bakal berlangsung selama sepekan. Sejumlah rangkaian hajat dalam sekaten dimulai pada Rabu kemarin hingga Rabu mendatang 26 Agustus 2026. Hajat dalam ini diawali Mios Gangsa pada Rabu kemarin, dan puncak rangkaian sekaten pada Selasa 25 Agustus besok akan digelar prosesi pembacaan riwayat yang disebut Kondur Gangsagan dalam Masjid Gede. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Surabaya FM Surabaya Jakarta Bang Po. Masih barengan aja Jodity ya. Bang Wahyu di Cibubur katanya, kalau Bang Wahyu katanya biar kata tanggal merah atau hitam, tanggal libur sama aja. Tiap hari kudu tempur ya. Sehari libur kagak ngebul itu dapur. Oke, okay, siap ya. Yeah, cakep. Iya emang kagak ada libur kita ya. Emang ya Bang Wahyu ya. Gitu deh. Ya, aku juga walaupun libur di mari, emang dikata di luar kagak warawiri. Ya kudu dong. Kalau kagak warawiri nanti ya bagaimana lanjut lanjut bayar kosan, makan segala macam begitu kita. Kagak ada liburnya juga, sama deh. Pokoknya semangat buat Abang Po, buat kita dah ya, buat pencari sebongkah berlian dan sesuap nasi. Nanti masih ditunggu nih Abang Po buat cerita-ceritanya. Mau cerita boleh di 0812 1124 928. Ayo mau turun dulu mau ngambil makanan. Tadi ada yang ngirimin makanan Abang Po. Alhamdulillah ada yang ngirimin nih. Ya, namanya juga rezeki, ngapain kita tolak Abang Po.

0: Desa Kedang Ipil adalah salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu berdiri sejak tahun 1917, merupakan satu-satunya desa yang masih memegang teguh adat dan tradisinya. Untuk menuju desa ini, kita harus menempuh jarak kurang lebih 68 km dari kota Tenggarong yang dapat diakses menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bulan April lalu menjadi salah satu bulan spesial masyarakat Kedang Ipil. Di bulan ini, masyarakat desa dengan penuh sukacita menyelenggarakan sebuah acara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu mereka. Inilah suasana kemeriahan tradisi Nutuk Baham yang dilaksanakan masyarakat desa Kedang Ipil. Nutuk berarti menumbuk, sedangkan Baham adalah padi ketan. Sehingga Nutuk Baham secara sederhana diartikan sebagai kegiatan menumbuk padi ketan. Acara ini rutin setiap tahun dilaksanakan dalam menggelar panen raya masyarakat Kutai. Di masa lalu, kegiatan ini hanya sebagai tradisi turun-temurun yang dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat. Biasanya dilakukan di salah satu kebun warga, namun sejak tahun 2015 lalu, acara ini dikemas sedemikian rupa dan dipertunjukkan sebagai wujud pelestarian budaya setempat. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Kedang Ipil, Bapak Kuspawansyah berikut ini.
1: Jadi memang tahun 2015 saya coba angkat Nutuk Baham ini di yang dulunya kan hanya di huma-huma mah nih, yeah, di ladang-ladang. Nah, saya coba kita gabung aja, dikumpulkan di kampung ini, di balai ini, dan itu menjadi salah satu nilai nilai budaya yang patut kita pertahankan. Nah, semenjak itu ya terus terang saja kami tidak menyangka, tidak ada dalam dugaan kami bahwa ternyata acara itu disambut dengan meriah oleh para pengunjung di sini, yang bahkan beberapa komunitas yang datang ke tempat kita kebetulan waktu itu bersamaan dengan musim buah juga di sini. Nah, dari itu mungkin kita diminta, ada yang minta izin kami ingin meliput, Pak, mungkin dimasukkan ke YouTube apa ini, itu yang saya bilang silahkan, selama positif, selama ini jangan sampai disalahgunakan gitu kan. Nah, dari itulah kami sepakat di desa ini, nah, untuk melestarikan itu. Nah, terkait juga kita di sini adalah berladang gunung. Nah, selama ada berladang gunung, ya selama kita mendapatkan hasil, nah, kita akan adakan setiap tahun.
0: Kegiatan Kutai Adat Lawas Nutuk Baham tahun ini dilaksanakan pada 26 hingga 28 April 2019 lalu. Berdasarkan perhitungan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, mulai dari menanam hingga panen, acara ini baru bisa dilaksanakan dan biasanya pada bulan 4.
1: Sebenarnya bisa ditetapkan, cuma kan kami ini masih mencari, melihat ini juga, bisa dihitung mulai nebasnya kapan, apa yang itu, dan bisa dihitung umur padi sekian, dan jatuhnya di bulan 4.
0: Padi ketan akan direndam selama 3 hari 3 malam, ditiriskan, endapan airnya, lalu ditumbuk menggunakan alu, yaitu kayu yang berbentuk bulat, panjang, dan berukuran 1,5 meter, yang terbuat dari kayu ulin. Sedangkan padi ketan akan ditaruh ke dalam wadah yang bernama lesong, yaitu wadah berbentuk persegi panjang dengan lubang berdiameter 1 kilan orang dewasa dan terbuat dari kayu ulin.
1: Nah, ini prosesinya ini dari awal 3 hari sebelum acara dimulai itu ada namanya perendaman padi pulut. Saitam pulut itu ketan. Berendam selama 3 hari, habis itu diangkat, lalu disangrai, kita penyangraian itu sampai dengan keadaan beras yang di dalamnya itu matang. Nah, kalau ketika didinginkan, kita disangrai itu ditumbuk, itu tidak lengket, itu menandakan sudah matang. Jadi ketika sudah dingin, itu dinaikkan ke ini namanya adalah jamuran. sedang rumoran atau panggung. Di situ ditumbuk atau ditutup, namanya nutup bahan itu.
0: Proses ini dilakukan di sebuah panggung kayu yang sudah didesain sedemikian rupa. Setiap kali lesong ditumbuk akan menimbulkan suara unik. Hal ini dimaksudkan supaya para penumbuk lesong bersemangat dalam proses penumbukan baham. Jumlah penumbuk pun bervariasi, mulai dari 4 hingga 8 orang untuk satu lesong. Proses penumbukan ini dilakukan 2 kali. Tahap pertama disebut ngangkal, dan tahap kedua disebut encaroh. Pada setiap tahap, saat selesai padi akan dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditampi atau nempi, dan disangrai atau dipanaskan dan didinginkan. Setelah 2 tahapan ini, padi ketan akan siap diproses untuk dibuat menjadi makanan tradisional yang disebut baham. Proses ini dilakukan selama 24 jam non-stop dan dilakukan oleh warga secara bergantian hingga semua padi ketan selesai diproses seluruhnya.
1: Siang malam 24 jam non-stop itu yang itu bergantian, kalau capek makanya ada tempat duduk itu mungkin istirahat sebentar, pejamkan mata sebentar, ya dibangun lagi, nutup lagi. Jadi bergantian. Begitu juga makanan, para yang menyediakan makanan itu non-stop juga, tidak pernah kosong makanan di meja makan. Jadi kalau lapar makan, lapar makan. Untuk mempersiapkan makanan dari konsumsi sendiri itu kita bagi ada 3 kelompok. 3 kelompok masak sesuai dengan lamanya 3 hari. Jadi 3 kelompok masak itu kita bagi per RT. Satu kelompoknya ada 3 RT menyiapkan makan. Kita iuran semua, rasa ini kita iuran.
0: Meski terlihat rumit, namun masyarakat desa merasakan kegembiraan dengan adanya tradisi nutup baham ini. Mereka percaya dengan bergotong royong akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Tamti yang sangat gembira dapat menyajikan makanan bagi masyarakat serta tamu yang hadir pada acara nutup baham.
2: Jadi makanan ini juga kan satu hari satu malam itu tidak berhenti, jadi ada terus masakan di sini. Karena yang bekerja ini kan kalau sudah lagi lapar langsung makan. Kalau yang tamu dari luar juga boleh langsung gabung di sini makan. Ya, senang sekali. Saya sangat terinspirasi sekali dari masukan-masukan kita supaya kan sangat antusias sekali mereka datang ke sini. Jadi kami juga sangat kesannya itu sangat senang sekali karena mereka juga kayaknya senang dengan kami, ya kami sangat bersyukurlah.
0: Acara yang telah ada sejak 2015 lalu ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat, terutama pengunjung yang berasal dari luar daerah. Seperti yang disampaikan oleh Betty dan Farah yang secara khusus datang ke Desa Kedang Ipil untuk menyaksikan kekayaan budaya yang ada di sana.
3: Luar biasa sih kesan pertama saya datang ke sini kan, soalnya letak Kedang Ipil dari Tenggarjo nggak begitu jauh, cuma 2 jam aja. Terus tuh juga buat para penggiat budaya pasti sering mencari event-event yang gini. Kayaknya kita kan langka dari zaman-zaman kita yang di sana-sana, yang luar kota sana cuma aktif gitu-gitu aja. Mungkin ke sini bisa jadi referensi lah buat kegiatan budaya kita. Apalagi anak muda kan harus cari yang beda gitu, nggak itu-itu aja.
4: Kegiatan ini khususnya mungkin di desa-desa lain mungkin jarang ya kegiatan seperti ini, apalagi ini kan pesta adat lawas, jadi buat kita anak-anak muda kan biasanya di kota apa sih kegiatannya selain nongkrong-nongkrong kan, daripada itu-itu aja rutinitasnya nggak salah, coba datang ke Kedang Ipil merasain bagaimana ikut terjun langsung bagaimana prosesnya adat.
0: Dengan adanya acara ini, masyarakat dan pemerintahan Desa Kedang Ipil berharap agar budaya warisan leluhur tetap terjaga dan dilestarikan oleh semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
1: Saya dari pemerintahan desa, untuk nutup baham ini memang harapannya menjadi bukti sejarah budaya kita juga yang selalu berkembang dan bisa dikenal. Yang pertama sekali adalah untuk generasi muda kita yang di desa ini dan untuk Kutai lah tuh, walaupun mungkin di daerah-daerah lain tetangga-tetangga kita seperti Dayak apa ini tuh ada persamaannya seperti Mencak Undat di sana di hulu sana. Nah itu kalau nggak salah di bulan 5. Nah itu mungkin kurang lebih sama, cuma kalau di kita yang Kutai ini yaitu tadi Nutubaham.
0: Hasil akhir dari acara ini yaitu kue olahan padi ketan yang bernama Baham. Biasa disajikan dengan menyiramkan air panas, dicampur dengan parutan kelapa dan gula merah, kemudian diaduk dengan rata hingga menjadi bungkal Baham. Makanan ini akan dinikmati setelah para dewa atau dukun bememang memanggil para leluhur untuk ikut bersantap sebagai wujud rasa syukur karena panen padi berhasil. Adat istiadat, tradisi dan budaya tidak dapat dipisahkan bagi mereka yang terus menghormati dan menghargai warisan leluhur. Meski di tengah kemajuan zaman, masyarakat Kedang Ipil tetap tunduk pada adat istiadat yang dianut masyarakat. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Prompet FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi barengan aja ceritanya di Jakarta Po Cerita di weekend ini di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 ya. Telur pasti udah banyak yang demen ya Bang Po ya. Banyak yang suka dan ini jadi favorit semua orang. Karena praktis, simpel, terus juga gampang dicarinya, di warung juga ada ya, bisa beli sebutir, bisa beli setengah kilo, seperempat, sekilo, sepapan, seradeh, mau semane ya Bang Po ya. Dan bisa ya buat makan pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam juga, apalagi ya Bang Po kalau malam-malam pengen makan ya. Nah, yang biasa praktis tuh ya diceplok atau didadar ya Bang Po ya. Tapi lebih sehat manis sih kalau menurut Bang Po, diceplok atau didadar ya. Nah, tapi ini di luar pendapatnya Bang Po, ada dari dosen gizi IPB ini Bang Po yang ungkap sebenarnya gimana nih ya, telur ceplok atau telur dadar nih yang lebih sehat Bang Po. Nah, beda sama Bang Po, boleh diceritain juga kalau Bang Po lebih demennya manis nih yang praktis gitu ya, kalau telur ceplok atau dadar. Tapi kalau sih direbus. Telur rebus aja deh. Atau enggak telur rebus juga, Abang Po demennya setengah matang atau yang matang? Boleh ceritain juga ya. Nah, ini kalau dari dosen Fakultas Kedokteran Gizi IPB University, Dr. Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani M. Gizi, Abang Po ngejelasin kalau dari sisi kandungan gizi ya, telur ceplok dan telur dadar itu sebenarnya hampir mirip Abang Po. Iya, ternyata ya Bang Po ya, jadi nggak ada yang bisa dibilang ini yang lebih bergizi, ini lebih sehat, bisa dibilang setara, hampir setara sih sebenarnya Bang Po ya. Jadi secara umum tuh nggak ada perbedaan kandungan gizi yang berarti nih antar telur ceplok dan juga telur dadar Bang Po. Yang bedain itu biasanya itu kandungan lemak. Dan ini tergantung dari jumlah minyak yang dipakai buat masaknya nih Bang Po nih. Ini kalau di kutip dari laman resminya IPB University ya Bang Po ya. Jadi pas dikocok dan juga melebar di wajan itu, permukaan telur dadar itu menyerap lebih banyak minyak dibanding telur ceplok Abang Po. Nah, apalagi ditambah keju, tepung sama sosis. Nah, itu bahan tambahan ini yang bikin nilai kalorinya tuh makin tinggi Abang Po. Gitu. Kan biasa gitu ya. Kalau bikin telur dadar macam-macam ya, ada yang pakai bawang, daun bawang doang gitu ya. Ada tambahin sosis, tambahin sayur. Kalau yang tipe itu tuh Abang Po, kalau lagi pengen ya, sama isi karena sosis juga banyak gitu ya. Nah, terus juga nih ada dampaknya nih Abang Po, dampak minyak di kalori telur. Jadi telur rebus itu kurang lebih 70-80 kalori Abang Po. Jadi 6-7 gram protein. Nah, kalau telur digoreng ya, telur dadar gitu ya, kalorinya itu bisa melonjak Abang Po 2 kali lipat. Jadi akibat tersapan minyak ini gitu. Nah, kuncinya bukan bentuk ceplok atau dadarnya sih sebenarnya Abang Po, melainkan ini cara masaknya dan minyak yang dipakai gitu. Kalau AI sih udah dari lama ya, dari tahun 2000, pokoknya dari zaman masih sekolah SMA gitu ya, itu tuh kalau bikin telur ceplok atau telur dadar itu diusahain pakai margarin Abang Po. Ayah nggak pernah, bisa dibilang jarang sih pakai minyak ya, bukannya nggak pernah, pasti pernah, cuman seotik doang alias sedikit gitu Abang Po ya kalau pakai minyak, dan itu kalau nggak ada margarin gitu. Jadi ya alhamdulillah sih ya nggak terlalu gimana-gimana kalau buat aja telur dadar, telur ceplok ya. Soalnya pakai margarin Abang Po gitu, dan juga sedikit juga, nggak pakai banyak-banyak juga tuh Abang Po ya. Nah, terus juga ada yang anggap telur mentah itu katanya lebih sehat Abang Po. Nah, nanti nih saya juga bakal ceritain soal telur mentah ini Abang Po ya. Ternyata ini keliru sebenarnya Abang Po ya. Nanti sembari saya juga nunggu nih Abang Po, kalau Abang Po ya telur rebus lebih demennya ya, telur rebus ini kalau sekarang ya lebih demen yang setengah matang atau yang mateng gitu kan. Kadang ada juga yang pengennya mateng, ada yang pengennya setengah mateng gitu ya, karena ada sensasi kuning telurnya yang meleleh kayak gitu ya Bang Po ya, apalagi buat di mie instan gitu. 0812 11 24 928 boleh ceritain ya Bang Po ya.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono Mpo.
1: Sono mana Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih di mari Bang, di mari enak nih Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
0: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Emang ada apa sih bang di situ?
0: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
0: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Jadi kalau Abang Po kalau mau makan telur, nih kalau dimasak sama nggak dimasak, Abang Po daya cernya protein telur yang matang itu mencapai 91% Abang Po. Nah, telur yang nggak matang itu cuma 51% Abang Po. Jadi lebih bagus di masak ya.

matang ya Bang Po ya. Justru kalau telur yang dimasak itu bikin kita tuh atau si protein itu dipecah sama pencernaan ya Bang Po. Jadi nyebar deh tuh ke tubuh kita gitu. Dan suhu ideal masak telur itu 60-80 derajat Celcius ya Bang Po. Nah kalau ngegoreng sama api besar di atas 150 derajat Celcius sampai pinggirnya agak gosong, itu bisa ngerusak kandungan asam amino nih, bahkan Abang Po ya, dan nurunin kualitas gizinya gitu. Jadi yang pas gitu ya 60-80%. Dan jangan lupa dimasak, jangan kagak Abang Po ya. Kagak sehat masalahnya. Itu dia ya Abang Po, nanti kita bakal balik lagi di Jakarta Po Cerita. Kita cerita-cerita Abang Po ya, cerita kenalan baru nih Abang Po nih. Nanti di jam 1 mungkin Abang Po udah boleh cerita-cerita ya Abang Po, kalau ketemu orang baru apa nih yang dipertanyain pertama kali selain nama gitu. Nanti bakal cerita juga nih apa yang ayah tanya Abang Po sama orang ya yang baru dikenal selain namanya. Tentunya dimana di Jakarta Punya Cerita.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Pop Pemkot Jakarta Timur mendorong generasi Z mencintai dan melestarikan seni budaya Nusantara khususnya budaya Betawi. Pada kemarin 20 Agustus 2026, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui dialog bersama Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Siswa SMA. Menurutnya, pelestarian budaya di era Gen Z perlu menggunakan pendekatan baru dan kreatif agar tetap relevan. Ia juga berharap budaya Betawi tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tapi juga dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif tanpa kehilangan nilai luhurnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Rahman, menyerahkan surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada akademisi, seniman, pelaku ekonomi kreatif, komunitas budaya, dan masyarakat di Bandar Lampung dalam momentum peringatan Hari Pengayoman Jumat kemarin. Penyerahan dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi karya khususnya di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan literasi. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, kan kalau Aik kan ya Abang Po tahu nggak cuma di Mari doang ya, aktivitasnya Abang Po di luar juga gitu ya. Dan pasti juga kadang suka ketemu orang baru tuh Abang Po, ketemu orang baru apa namanya yang di tempat baru pasti ya, mau di tempat yang A, B, C, D, E sampai Z gitu ya. Aik kalau nanya ya kenalan gitu ya. Selain nanya nama gitu kan, halo, apa kan kenalan nama dulu nih, namanya siapa gitu kan ya. Habis itu ada pertanyaan lagi selain nama yang saya tanyain Abang Po. Apa, coba tebak. Nanti dah, saya tahan dulu ya. Saya pengen tahu nih dari Abang Po nih, kalau kenalan sama orang baru nih, kira-kira apa sih yang Abang Po tanyain dulu nih Abang Po selain nama . Bisa cerita di 0213504510 atau di 0812 11249 28. Di pagi-pagi udah ada yang telepon, kita angkat dulu dah ya, daripada mabur. Bahaya kalau gak mabur ya. Halo, perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu Empat.
0: Iya, Ica, gimana di sono, aman?
1: Alhamdulillah, aman, panas.
0: Walah, sama berarti. Siap ya. Hari ini ada rencana kemana-kemana, Ica? Keluar atau di rumah aja?
1: Ini baru habis mandi, Ica.
0: Walah, mau pergi?
1: Gak kemana-mana, males, panas banget.
0: Oke, kok mandinya siang ya? Kenapa gak sore sekalian?
1: Iya, tadi pagi dingin.
0: Oh, begono, siap dah.
1: Kalau di sini Bang Jojo, kalau siang itu panas, tapi malam dingin.
0: Oh, sampai pagi ya, dinginnya.
1: Iya.
0: Oke, siap dah kalau gitu. Cak, Ica kalau ketemu orang baru selain nama apa yang ditanya?
1: Hai, mau kemana?
0: Kok mau kemana? Kalau kenal sama orang baru, kalau sama orang baru kan, halo.
1: Iya kan, misalnya ketemu di jalan nih, gitu kan?
0: Terus?
1: Ya gitu.
0: Oh gitu. Walaupun enggak kenal.
1: Kan kita kayak kadang-kadang itu kutuk, kita kadang sama-sama senyum kan, Bang Jojo, kalau ketemu di jalan gitu kan.
0: Itu
1: begitu.
0: Sama tetangga.
1: Iya, ke mana gitu. Oh. Tapi kalau sama itu misalnya ketemu sama yang baru gitu.
0: Iya, sama orang baru nih,
1: paling
0: gimana?
1: Paling bilang tinggalnya di mana.
0: Oh, gitu. Tinggalnya di mana? Kenapa Ica nanyanya tinggalnya di mana sama orang baru yang dikenal?
1: Kan pengen tahu.
0: Oh, biar nebeng gitu. Biar searah pulangnya.
1: Pengen tahu aja tinggal di mana.
0: Oke, siap.
1: Iya,
0: kan
1: kayak gitu sih kalau ketemu gitu, ketemu langsung gitu. Habis itu kita kan kayak belum kenalan gitu kan. Kita belum kenal. Ya di mana? Kayak bilang mau kemana gitu.
0: Oh, iya itu kan sama kalau yang udah kenal sama tetangga. Ini kan sama yang
1: baru. Tapi kalau aku sih misalnya ketemu sama itu ya, sama yang baru kenalan gitu. Kalau aku ini Bang Jojo. Ya dia. Lihat dulu tampangnya kayak gimana. Kalau kayak galak-galak gitu, enggak mana tuh.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lihat-lihat dulu ya. Kalau mukanya jutek, enggak berani kayak, ya.
1: Enggak. Nanti aku misalnya pas nanya, terus dia diem gitu, aku dicuekin kan. Enggak enak juga, kayak malu sendiri. Jadi kalau aku itu pas ketemu sama siapapun gitu, kalau misalnya aku pas lihat gitu, kayak senyum-senyum sama Ica juga, ya pas aku tegur.
0: Siap deh kalau gitu. Jadi pertanyaan
1: misalnya
0: adalah
1: begitu Bang Jojo, pas misalnya pas di jalan nih ya, jalan itu pas ketemu sama siapapun itu, kalau dia senyum aku juga senyum, karena aku juga senyum begitu.
0: Ya, namanya juga kita ramah.
1: Meskipun
0: ya. Kita
1: saling menyapa justru, yang penting saling senyum aja.
0: Saling senyum terkedip mata lagi.
1: Apa?
0: Kedipan mata lagi ntar yang ada kalau Ica mah. Ntar kedipan matanya ada ini apa, bintang-bintang keluar gitu dari Ica. Siap dah kalau gitu. Berarti itu ya, tinggalnya di mana kalau Ica ya. Oke, siap dah kalau gitu Ica. Terima kasih Ica buat ceritanya.
1: Uy. Aku tuh kecewa sama Po Tiara loh.
0: Kenapa? Ada apa emangnya? Kenapa?
1: Pokoknya kecewa aja, kasih tanya kalau ketemu ya.
0: Yolo. Siap dah kalian.
1: Makasih ya.
0: Makasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kenapa emangnya Ica? Aduh, kita biar hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ada Pak Haris. Halo, perempat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang
0: Iya,
2: Jojo.
0: gimana kalian ramahan Pak Haris?
2: Aman dong, emang
0: Aman.
2: panas ini Bang.
0: Oh, iya,
2: Aduh,
0: buka panasnya
2: matahari ini panas. Panas.
0: panasnya kabina-bina kita juga aduh puyeng dah sama panas.
2: Kabina-bina. Kok kabina-bina sih Bang?
0: Iya, kita mah orang Tangerang bilang begitu, panasnya kabina-bina.
2: Iya, emang sama sih.
0: Orang panas banget deh, nggak betah kemarin abis dari Pluit naik ojek panas banget.
2: Bina-bina bahasa Betawi ini banget tuh.
0: Ini nama juga kita orang sono, gimana nih dong? Siap, Paris gimana nih? Kalau Paris, kalau pertama kali ketemu sama orang kenalan gitu sama orang baru, apa yang ditanya
2: Ya, kalau
0: selain nanya nama?
2: dia yang lebih tua dari ayah gimana kabarnya, sehat Pak gitu ya kan.
0: Ini orang baru dikenal ya.
2: Iya, maksudnya kita bertetangga gitu kan. Ya kan orang baru kan, nah ada juga kan yang lebih tua dari ayah gitu kan. Mana Pak, kabarnya siapa? Itu asli dari mana Pak gitu.
0: Oh, aslinya dari mana?
2: Iya.
0: Oke, iya.
2: Kalau ayah kan, ayah bilang ayah kan asli sini Pak, kali Anyar. Kalau Bapak dari mana gitu.
0: Iya,
2: Ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu maksudnya Bang Jojo.
0: oke,
2: Berkenalan sama tetangga baru atau gimana?
0: iya biar ikrip ya.
2: Iya.
0: Nah tapi emang di situ kapan terakhir ada warga baru di Kalianyar?
2: Ikan-ikan seumpamanya Bang di
0: Enggak,
2: sini mah warganya lama semua
0: warga
2: Pak.
0: lama semua udah di situ kagak ada warga baru kayak misalnya punya ada orang yang
2: Iya.
0: punya kos-kosan gitu.
2: Oh ini belum belum pada jadi Bang, yang ini ada juga nih lagi ngebangun kos-kosan
0: Oh,
2: nih.
0: wow, pada ini pada ngebangun kos-kosan. Apa
2: Iya,
0: nggak makin
2: orang
0: padat di situ?
2: iya orang Chinese gitu bang gitu
0: Ayahnya kemarin
2: itu
0: lewatin
2: bikin
0: lewatin situ aja padat
2: pantai,
0: banget rasanya.
2: iya bikin
0: Kagak ada
2: empat lantai
0: parkiran.
2: itu
0: Iya.
2: empat lantai bangun. Nah yang ada kelas kebakaran aja juga udah ada yang dibangun tuh bang buat kos-kosan itu juga orang orang baru semua, bukannya orang asli yang orang kebakaran kita kemarin itu. Ini kan udah yang pada ngontrak di sini yang kita kemarin kebakaran itu bang.
0: Yang pas kapan sih?
2: Uang waktu tahun 2024 itu yang kebakaran, yang air kan
0: 2024.
2: kebakaran.
0: Iya. Udah
2: Kan
0: lama
2: udah
0: ya.
2: dibangun yang kekuasaan, iya.
0: Oh, pada jadi sekarang dibangun nih ya, karena kemarin juga itu kan daripada jadi puing-puing doang mending dibangun gitu ya.
2: Iya, bagi yang punya duit. Eh,
0: Iya.
2: nggak punya duit, kapan ngebangun ya?
0: Ih, nggak apa-apa, nabung dulu dari sekarang. Kita kan nggak pernah tahu
2: Iya.
0: tabungan kita kalau
2: Insya Allah Bang ya.
0: nyicil
2: Iya.
0: dikit-dikit
2: Ada
0: di
2: rezeki Bang ya.
0: betul siap. Dah berarti kalau dari Pak Haris yang ditanya setelah nama itu tadi dari asalnya dari
2: Asli dari
0: mana?
2: mana gitu. Iya benar. Dari mana Pak gitu Pak.
0: Oke deh siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Haris.
2: Sama-sama Bang Jojo.
0: Iya
2: Sehat selalu Bang Jojo. Salam
0: siap.
2: boleh nggak Bang? Salam satu Bang.
0: Salam-salamnya di dangdut aja.
2: Oh gitu. Oke deh.
0: Siap deh kalau gitu. Makasih Pak Haris.
2: Sama-sama Bang Jojo. Sehat selalu Bang Jojo.
0: Iya, Assalamualaikum Pak Haris di Kalianyar Bang Po tuh. Udah ketahuan ya udah apa namanya bakal ada pendatang baru lagi makanya ya dibangun dari tuh kos-kosan di Kalianyar ya. Apa nggak bikin padat? Kita kemarin habis lewat situ. Dari arah Season City belokan belok kiri tuh. Halo Kiadi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jojo,
0: Iya.
3: selamat siang.
0: Siang Aki Adi, gimana kabar aman?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, siap deh. Aki
3: Iya.
0: Adi, gimana nih kalau Aki Adi, kalau pertama kali ketemu orang, kenalan baru gitu ya, apa yang Aki Adi
3: Apa ya?
0: tanya selain nanya nama?
3: Oke, emang gitu ya Bang Jojo. Sama orang baru kenalan, kita sesalaman dulu.
0: Apa?
3: Sesalaman dulu, salam dulu.
0: Iya,
3: Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Aku kenalan, nama saya Pak Yadi, saya bilang gitu. Yang baru nih.
0: Iya.
3: Nama Bapak siapa? Saya bilang nama dia itu, atau A, si A. Gitu. Upama nih mah.
0: Iya.
3: Ya udah kita kenalan di situ. Kayak nanyain Bapak itu alamat dari mana gitu.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari mana?
0: Oh, oh dia
3: bilang
0: okay.
3: Dari Betawi, Jakarta ke Taman Mini, dia bilang begitu. Pancak kaki tuh kita lama juga. Akhirnya jadi teman juga kayak kayak orang kenal lama aja bang aja.
0: Oh, oke. Jadi kalau Aki Adi abis nanya nama, nanya sama kayak Pak Haris ya, nanya aslinya dari mana gitu ya.
3: Iya betul.
0: Oh,
3: dia bilang
0: okay.
3: Usia berapa? Dia bilang, wah usia saya udah 65. Wih, mantap juga kata dia bilang. Dia pensiunan, dia pensiunan. Pensiunan Angkatan Laut ya kalau salah, kalau nggak salah, Letkol.
0: Wih.
3: Di jalanan.
0: Oke, okay. Masih kontek-kontekan sampai sekarang atau tetanggaan?
3: Cuman beliau nggak ngasih nomor HP gitu. Aku juga nggak mau ngasih nomor HP nggak bubuk sih.
0: Iya. Itu ketemu di mana Aki Adi waktu itu?
3: Ya dia bilang begini, kalau saya hobinya wayang kulit, dia bilang gitu. Weh, Aki Adi sama wayang golek. Ya kalau gitu kita sama-sama.
0: Ya sama-sama dah ke Pro 4 mendingan.
3: Pro 4 dia bilang gitu. Wah kayak orang ini aja bang Jojo, orang kenal lama aja.
0: Iya kayak udah lama kenal ya.
3: Nah ini makanya kita tuh kalau orang banyak gaul ya itu.
0: Iya ada manfaatnya.
3: Kalau Aki kan kemana-mana gaul.
0: Okay.
3: Ada yang boleh, ada yang boleh kemana kerja. Banyak situ kenalan juga.
0: Betul biar nambah saudara ya.
3: Nama saudara ya nama rezeki juga kan.
0: Betul, nggak ada salahnya.
3: Iya. Banyak enak tuh banyak teman tuh di mana-mana.
0: Iya. Siap. Apalagi.
3: Makanya kita sama Bang Jojo nih, sama Bang Jojo yang kita anggap saudara juga.
0: Iya semuanya kita katong bersaudara, Cila.
3: Dia nanyain anak berapa karena kayak wah anak sembilan, anak lima,
0: okay.
3: cucu lima.
0: Udah.
3: Dia bilang masih gagal aja kayaknya.
0: Iya karena sering rajin jalan.
3: Bilangin. Iya. Yang penting kita banyak hiburan.
0: Banyak gerak juga.
3: Siap, saya bilang kemanapun datang. Itu sama-sama pandang.
0: Oh, oke, okay. Sama ya. Aki-aki gaul ya, istilahnya ya.
3: Iya. Banyak
0: siap deh kalau gitu. Terima kasih, Aki Adi. Sehat-sehat.
3: Assalamualaikum, Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi kalau kenalan baru sama kayak Pak Haris juga Bang Po ya. Aslinya mana? Nah, kalau Ayah nanti nih bentar lagi ya kasih tahu dah. Kalau Bang Pobi gimana ya? Nanti bisa cerita lagi di 0812 11 24 928.

0: Kegiatan bertenun di Indonesia dikenal sejak beberapa abad sebelum Masehi. Kerajinan tenun menyebar di sejumlah daerah Nusantara. Menenun adalah mengolah bahan baku dari benang menjadi benda anyaman yang selanjutnya disebut kain tenun. Indramayu, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, sempat berjaya dengan kain gedogan yang berasal dari Desa Juntikebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Kain tenun gedogan, konon nama ini muncul dari bahasa Jawa, yang didapat dari bunyi yang dihasilkan antara satu kayu dan kayu lainnya yang saling berbenturan ketika proses menggabungkan benang. Harga jual yang tidak sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk membuat kain tenun gedogan secara perlahan ditinggalkan oleh pengrajin. Salah satu perajin kain tenun gedogan Indramayu adalah Ibu Sunari. Keterampilan menenun didapatkannya secara turun-temurun dari orang tuanya.
1: Iya banyak, waktu dulu sih di mana-mana, tapi sekarang kan nggak ada, ada lagi cuma 4. Kan dulu tuh kalau misalnya anak tuh disuruh belajar apa, ya dari kecil, ya males sih pada.
2: Untuk menghasilkan satu kain itu dibutuhkan berapa lama?
1: Tergantung misalnya lagi kiong, cuma 4 hari. Misalnya males, ya 1 minggu. Makanya anak-anak tuh males, kan harganya nggak nyukupi, jadi cuma 150. Ya kalau saya kan orang tua tuh lumayan, penimbang saya nganggur ngobrol sama tangga-tangga kan enak di rumah.
0: Tata warna dan motif dalam tenun tidak terlepas dari karakter dan falsafah hidup masyarakat. Biasanya dalam tata warna dan motif-motif tenun terdapat kandungan makna. Membuat tenun gedogan memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Satu persatu benang ditenun hingga membentuk motif dan warna yang menarik. Corak dan warna yang beragam menghasilkan motif kain yang khas dengan kegunaannya masing-masing. Misalnya motif babaran, digunakan untuk dipakai sehari-hari. Ada pula motif suwuk yang digunakan khusus ibu rumah tangga untuk menggendong bayi mereka, sementara motif kluwungan digunakan dalam acara tradisi desa serta penutup badan bagi warga yang meninggal. Upaya menjaga eksistensi kain tenun gedogan dilakukan oleh Fauzi Nugraha, perancang busana Indramayu, melalui karya yang dihasilkannya.
3: Kain yang memang di mata saya tuh kain yang sangat istimewa karena asalnya dari di Indramayu, tapi juga proses sejarahnya juga memang sangat luar biasa. Yang membuat saya miris, yang membuat saya sedih karena pengrajinnya tinggal satu. Potensinya sangat besar sekali. Kemarin saya pakai acara di satu event di Jakarta dan itu dikiranya bukan tenun Indramayu, dikiranya tenun-tenun dari Flores. Itu setara dengan kayak tenun-tenun sana. Dan uniknya lagi kalau kain tenun gedogan tuh karena motifnya babarannya jadi khas, jadi nggak bisa ditiru sama produk lain, khususnya tenun-tenun ikat Nusantara. Jadi kalau tenun gedogan tuh kualitasnya tuh emang selain bagus, tapi coraknya itu cuma ada satu, motifnya motif babaran. Itu satu kain tenun bisa sampai, ya ada yang satu bulan kalau ibunya lagi kebanyakan order, tapi kalau mamanya, kalau saya pribadi kemarin ibu bisa paling cepat tuh 2-2,5 minggu. Satu hal yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana cara melestarikannya, memperkenalkannya di khalayak ramai, dan bagaimana cara mempertahankannya, artinya di sini kembali memproduksi.
0: Langkahnya pengrajin kain gedogan khas Indramayu menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan kerajinan tenun gedogan. Sunari mengaku khawatir karena hingga saat ini belum berhasil mencetak generasi penerus.
1: Yang di mana kata ponakan saya, kata saya tuh sok belajar, nanti kamu yang misalnya ada apa-apa kamu yang berangkat. Terus tongsinya tuh udah malu, udah tua, mau kemana-mananya, nggak mau, nggak bisa. Ya udah di mana sih? Makanya orang tuh ini misalnya pesan-pesan, barangkali anu bisunarinya enggak nenun, nanti di mana belinya? Begitu pada daripada pesan pada apa?
2: Wah, harus gimana
1: tuh? Ya harus belajar. Terus harus apa? Harus orangnya tuh semangat. Yang kan malas sekarang tuh. Orang tuh pada malas kerja. Enak kan nyuruh anak aja sana keluar. Ibunya kan nantinya enak nampak uang. Begitu kalau orang sini sekarang begitu. Jadi malas kerja. Udah enggak apa ya, enggak pernah ditinggal. Misalnya semendiri bute, kalau saya enggak pernah ditinggal. Pasti sekarang kan lagi panen, lagi apa kan ada. Benarnya juga banyak. Misalnya enggak bisa siang, malam dikerjain begitu.
0: Bagi Sunari, menenun bukanlah hanya persoalan ekonomi, melainkan persoalan budaya yang mesti dilestarikan agar tidak punah, karena tak ingin warisan nenek moyangnya itu hilang begitu saja tertelan oleh waktu.

0: Propot FM Tura Budaya Jakarta. Abang Po, ini belum kelar kemarin gempa di NTB ya Bang Po ya. Nah ini ada lagi nih ya Bang Po ya. Desa Adat Sade dilalap api ya Bang Po. Dan ini ratusan rumah tradisional ini jadi terdampak ya Bang Po, atau kebakar Abang Po gitu ya. Mudah-mudahan sih kita doain ya bisa pulih, cepat pulih ya teman-teman di NTB ya Bang Po, di Desa Adat Sade Abang Po ya. Apapun yang kita bisa lakuin Abang Po buat bantu pemulihan dari teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di NTB, kita sama-sama bantu ya Bang Po ya, mulai dari bantu doa dan juga bantu untuk support dari materi Abang Po ya. Dan ini kemarin terjadi di Sabtu malam Abang Po ya, ini ngebakar ratusan rumah di Desa Adat Sade Lombok Tengah NTB gitu. Dan kita balik lagi di Jakarta Pun Cerita ya Bang Po ya. Ini udah ada telepon yang masuk Abang Po, di telepon WhatsApp ada Pak Tupar di Yogyakarta. Kita angkat dulu ya. Halo Prompat, assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: cucu.
0: Gimana kabar, sehat ya ini, Pak?
1: Alhamdulillah, ini ada pantun ini.
0: Apa tuh Pak? Monggo.
1: Beli sepatu di Purworejo.
0: Cakep.
1: Hari Minggu ketemu Bang Jojo lagi.
0: Siap. Di sana gimana Pak? Aman? Cerah atau mendung di sono nih?
1: Oh, di sini kalau tadi pagi agak mendung, tapi sekarang sudah cerah kembali dan suasana sekarang panas seperti di Jakarta.
0: Oke deh, siap. Ya, tapi alhamdulillah sehat-sehat ya semua keluarga di sana ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah sekeluarga sehat, Bang Jojo.
0: Siap. Pak, gimana nih kalau Pak Tupar kalau kenalan sama orang baru itu apa yang ditanya selain nanya nama?
1: Tempat tinggal.
0: Tempat tinggal, kenapa? Yeah. Ya ditanya tempat tinggal.
1: Mm-mm. Jadi yang nama, kemudian tempat tinggal. Nah nanti kalau setelah dua itu dijawab, nanti terus kan biasanya kalau dua itu kejap, terus pembicaraan kan ke session berikutnya.
0: Misalkan
1: profesi apa, udah berapa tahun lah, terus nanti kan ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, bisa ketemu deh, bisa nyambung.
0: Nyambung lah ya dari. Ini ya dari pertanyaan itu aja dulu ya, apa namanya, nama sama tempat tinggal itu di mana, gitu.
1: Oh iya. Siapa
0: tahu dari
1: apa?
0: Tinggalnya di mana? Oh saya di Malioboro. Oh di Malioboro, di sininya? Iya di situ, gitu ya.
1: Nah itu dia. Habis itu kan terus tanya, udah punya anak belum? Kalau udah anaknya berapa? Udah anak saya 15 misalkan.
0: Oh banyak ya Pak, kayak kucing. Ikan tuh bercanda ya kalau yang kayak gitu. Ya.
1: Oh anak saya 20 cowok semua, alhamdulillah.
0: Oh Allah, nggak bikin jadi tim damkar sekalian. Siap, jadi berarti itu tujuannya ya biar bisa manjang lagi ya ke pertanyaan yang lain ya Pak Tupar ya.
1: Iya nanti kalau itu udah kejawab baru ngobrol, apalagi kalau ketemunya di warung kopi kan malah tambah panjang itu. Soalnya kan ngopi dulu.
0: Ngopi lama, nambah lagi kopinya.
1: Nah itu dia, nanti belum kalau yang ditanya itu gorengan mau nggak, nanti aku yang bayarin. Nah itu
0: iya gorengan sekalian gitu dah.
1: Dua piring dua orang ya, lama kan dua piring dua orang.
0: Siap deh, apa namanya, bisa manjang ya dari sini. Tapi punya pengalaman kayak gitu kok Pak, manjang akhirnya jadi teman gitu, apa namanya, jadi akrab sampai sekarang?
1: Kalau pengalaman sih dulu ada Bang, waktu kartu saya hilang itu kan kebetulan di kantor Indosat Jogja ya dulu. Nah itu ketemu orang, itu terus dia ngasih makanan, dia bawa getuk ya. Yaudah jadi pembicaranya jadi panjang, soalnya kan disuruh makan getuk yang dia bawa itu Bang.
0: Dia ini beli, dia bawa getuk ini ya, bawa biar nggak bete nungguin ini ya di kasir kali ya.
1: Iya, harusnya kan kita udah mau selesai dengan urusannya, tapi ya ya gimana ya, kalau nggak dimakan ya nggak enak orang ditawarin.
0: Iya kan itu apa namanya, kalau kita tuh kalau udah ditawarin nggak enak ya, kalau nolak ya Pak ya biasa gitu ya.
1: Kan itu kan udah di plastiknya udah dikasihkan ke aku sama getuknya. Ini aku bawa getuk nih, yuk kita makan bersama ya, ayo.
0: Oh, getuknya di plastik itu gimana itu Pak? Kalau getuknya di plastik?
1: Ya, ya dibungkus pakai plastik yang setengah kiloan itu loh Bang, walaupun
0: setengah kilo.
1: Tapi kan walaupun getuknya nggak ada setengah kilo, cuman kan plastiknya longgar kalau bisa diikat gitu.
0: Tapi tetap gitu, getuk yang kotak-kotak kayak gitu kan, yang dipakai kelapa.
1: Kotak-kotak itu ya, betul Bang, cucu.
0: Iya, ada emang.
1: Jadi kan asik, tahu-tahu dipanggil nomor antrian, getuknya pas habis.
0: Iya, pas udah kelar dah. Ya untung udah habis, jadi bisa langsung dibawa gitu. Langsung ke meja itunya apa si tellernya, apa sih kalau provider lah istilahnya, CS-nya. Ntar kalau getuknya masih ada, ntar yang ada CS-nya minta. Pak, masih ada lebih nggak Pak? Gitu.
1: Oh iya, untungnya pas dipanggil pas habis ya, udah kebetulan kan ya.
0: Itu. Sampai sekarang masih kontak-kontakan Pak?
1: Oh iya masih. Kebetulan dia juga orang Jogja kota ya, kebetulan gitu. Jadi ya sering ketemu juga.
0: Oh masih sering ketemu juga. Ya alhamdulillah ya. Dia
1: ikutan nyanyi kalau ada apa gitu. Itu Bang gitu.
0: Oh gitu. Ya bagus lah ya ini. Jadi terjalin silaturahmi dari sebuah kenalan gitu ya Pak ya, dari yang tadi enggak kenal jadi saudara gitu ya Pak.
1: Bang Cucu seperti itulah.
0: Namanya juga kita kan ini ya apa namanya di Indonesia kita kudu ya silaturahmi lah sama orang ya kan.
1: Yang kenal. Itu kita harus harus mempertahankan budaya itu Bang. Betul. Sebagai warisan budaya yang tidak akan mati istilahnya kan itu.
0: Sama orang yang baru kenal ya itu biar manjang umurnya ya dari pertanyaan-pertanyaan itulah ya.
1: Nanti bisa nyambung pertama kedua tempat tinggal lah itu.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya.
1: Sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah 3 orang nih Abang Po nih yang bilang nanya setelah nama itu tempat tinggalnya di mana gitu. Kalau tadi Ica tuh nanya asli mana gitu ya. Ada lah ini tabrak-tabrakan gimana nih. Coba boleh turun dulu ya, ada 3 penelpon ya Bang Po di WhatsApp. Jadi nabrak-nabrak nih ya, ada Bang Wahyu, ada Kakung Jo, ada Bu Ayati. Ini nabrak, tadi nabrak-nabrak naik turun gitu. Dan ini ada notifikasi dari Bang Wahyu di Cibubur tapi gak masuk ke komputer, jadi gak bisa kita angkat. Dan ini coba kita angkat, ini masuk gak nih ya. Oh masuk, udah bisa. Ada Bu Ayati di Surakarta. Assalamualaikum, rompat.
2: Ada Bu Ayati di Surakarta. Assalamualaikum, rompat.
3: Waalaikumsalam Bang Cucu.
0: Iya Bu Ayati, gimana kabar sama Pak Mukimin?
3: Alhamdulillah.
4: Baik.
0: Baik ya. Sehat ya. Iya dah, siap. Di sana belum ada hujan sama sekali ya?
3: Belum.
0: Hujan. Sabar ya. Sabar ya nanti ya sampai Oktober ya.
4: Ya, sampai Oktober.
3: Nunggu giliran Bang Cucu.
0: Iya, nunggu giliran ya aja dah ya. Siap dah. Pak Mukimin sama Bu Ayati kalau ketemu sama orang baru gitu, kenal sama orang baru, selain nanya nama, apa nih yang ditanya?
4: Tanya ya rumahnya mana?
0: Rumahnya di mana?
4: Ya, rumahnya di mana?
0: Yes.
4: Kerjaannya di mana kan gitu.
0: Berarti sama ya kurang lebih ya, tinggalnya di mana. Kenapa Pak Mukimin nanyanya rumahnya di mana atau alamatnya di mana?
4: Baru kenalan baru kan belum tahu rumahnya. Belum tahu rumahnya, itu kerjaannya di mana kan belum tahu.
0: Iya.
3: Itu pengalaman waktu saya pulang ke Jepara kemarin itu Bang Jojo.
0: Gimana tuh Bu?
3: Itu dari Semarang sampai Jepara ya Pak ya. Itu kan
4: punya kenalan di bis itu. Terus ya itu tanya-tanya kerjaan di mana, rumahnya mana kan, tukang itu.
3: Dia kan nanya.
4: Nanya terus tanya di mana, di Solo kan saya gitu. Okay. Saya dulu ya di Solo. Ya, gitu.
3: Waktu pas corona dulu ya saya tinggal di Solo gitu katanya Bang Jojo.
0: Oke. Oh, iya, jadi terus ada cerita-cerita ya. Jadi si yang di kenalan itu pernah tinggal di Solo gitu ya.
3: Iya.
4: Tinggal di Solo kan gitu.
3: Waktu corona saya di Solo tuh lama. Waktu sebelum corona itu saya di Solo waktu sebelum ada Covid, terus setelah ada Covid saya kembali ke Jepara gitu.
0: Gitu. Jadi terus, manjang ceritanya ya.
3: Iya, itu 2 jam lebih itu cerita panjang lebar itu.
0: Itu dari jalan mau dari mana mau kemana itu jalannya Bu?
4: Dari Semarang mau ke Jepara.
3: Dari Semarang mau ke Jepara Bang Jojo.
0: Oh gitu. Iya.
3: Iya. Dia kan turun duluan gitu. Nanti nganu ya.
4: Mampir ke tempat saya kalau anu gitu kan kalau di Jepara ini.
3: Nanti kalau pulang ke Jepara lagi mampir ke tempat saya, terus saya juga kalau ke Solo anu ke Surakarta mampir ke
4: tempat saya di Solo.
3: Kan. Mampir ke tempatmu gitu dia bilang gitu Bang Jojo.
0: Itu apa namanya tahu alamatnya berarti?
3: Sudah tahu.
0: Oh, udah.
3: Saya juga udah tahu turunnya di mana itu kan dia bilang. Itu kan ya Bu nanti kalau turun itu di sini saya kan rumah saya itu belakang toko Rama gitu.
0: Jadi tahu ya karena ada
4: kasih alamat
0: ngobrol gitu. Kasih alamat. Iya. Udah pernah disamperin?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Ya belum ke Surakarta. Kalau ke Surakarta katanya mau mampir gitu.
0: Dianya yang mau mampir ke ibu ya sama bapak ya.
4: Agak teman mau

Ini udah panjang, udah banyak ceritanya. Nanti Ayah lupa ya, Ayah belum kasih tahu ya. Ayah kalau habis nanya, nanya nama, nanyanya apa lagi? Ayah nanya, ntar aja dah. Ya ntar ya di jam 2 ya Bang Po ya. Kalian ada Bang Po kalau mau WhatsApp juga boleh ya, nanti di Ayah bacain nih, udah ada Bang Riki yang belum Ayah bacain WhatsAppnya, terus ada Kakung Jo juga. Ya ntar kita jam 2 ngobrol-ngobrol lagi deh Kakung Jo ya. Kalian mau nanya di sono gimana di Kalimantan ya. Di Jakarta punya cerita tentunya Bang Po masih barengan Ayah Jo di Tia.

0: Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Pom, Majelis Kaum Betawi atau MKB menggelar Kongres Luar Biasa di Hotel Grand Alia Tugutani Jakarta Pusat Jumat kemarin. Kongres tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan adat sekaligus upaya penyatuan berbagai elemen masyarakat Betawi yang selama ini berada di sejumlah organisasi dan komunitas. Dalam Kongres, MKB membahas sejumlah agenda strategi terkait arah kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi. Salah satu keputusan utama adalah perubahan nomenklatur Majelis Kaum Betawi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB, sekaligus menetapkan kaidah dasar sebagai landasan kelembagaan. KLB juga menetapkan dan mengukuhkan Haji Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat LAKB. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Mulud Adat Bayan bakal digelar tanggal 26 sampai 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok, Fadil, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli, iya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ada WhatsApp yang masuk dari Kakung Joy. Ayo mau baca dulu ya dari Kakung Joy nih, Abang Po. Sebelum dia telepon, ngalah dulu deh. Ntar habis berita aja. Siap Kakung Joy, kalau mau telepon bisa ya. Abang Po juga boleh telepon ya. Kalau cepat sama Bu Hayati, katanya kalau Bang Wahyu siap. Salam katanya sama Bu Hayati ya. Ini ada yang telepon di telepon kita nih, telepon WhatsApp Abang Po, tapi nomornya kagak masuk di komputer ya. Jadi bakal angkat yang di 021 dulu ya. Bang Wahyu sabar, kita angkat dulu tapi Bang Wahyu standby ya. Halo, Pro4, Assalamualaikum.
1: Pro4, Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Siang Bu Umi, sehat ya Bu Umi ya.
1: Amin, sehat Bang Cece, sehat juga.
0: Siap, Bu Umi gimana nih? Kalau Bu Umi ketemu sama kenalan baru, sama orang baru, itu kenalannya bagaimana? Selain nanya, nanya nama. Abis itu nanya apa?
1: Tempat tinggal. Terus saya waktu itu kan lagi naik bis kota gitu, jam 7 malam mau pulang, udah deket rumah. Nah, sebelah saya itu orang laki ya, orang saya gini nanya, dia bilang saya tinggal di Mes loh. Oh, lagi apa, pendidikan apa? Iya, saya pendidikan Telkom, katanya gitu. Oh iya, Telkom kan itu tempatnya pendidikan deket Simpang 5 Semarang. Nah, terus akhirnya saya nyampe rumah, itu udah saya turun di sini. Oh, tinggal di situ. Iya, kayak gitu. Nah, saya turun, dia langsung terus lagi. Enggak taunya pas malam Minggu datang ke rumah.
0: Oh, loh.
1: Saya kaget. Main ke sini. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Saya tanya aslinya dari mana? Dari Makassar. Waduh. Kalau dengar orang luar Jawa kan pikiran saya itu pas terlalu jauh, nanti kalau pulang ke Semarang lama saya gitu. Saya itu kalau ini maunya yang di Pulau Jawa aja, jadi ya agak dekat lah, kalau nyebrang laut kan jauh Bang Jojo. Akhirnya suka main ke rumah. Nah, udah gitu saya terus alasan, maaf ya aku besok mau ke Jakarta mau nyari kerja di sana. Loh, enggak di Semarang aja? Enggak, saya menghindar dia gitu, maksud saya Bang Jojo. Terus dia bilang, nanti aku dikasih alamatnya ya di Jakarta. Insya Allah ya, kalau udah dapet tempat, saya gitu. Terus saya akhirnya, ya udah selesai gitu aja, enggak saya kasih alamat, enggak saya hubungi lagi, jadi akhirnya udah putus sampai sekarang, pisah.
0: Oh, udah enggak gitu, kontek-kontekan lagi ya?
1: Enggak. Saya ya karena nggak ada minat, karena terlalu jauh ke Makassar, nanti pulang ke Semarang kapan saya gitu. Nah, saya kalau misalnya ngasih alamat itu yang di Sate Jatinegara kan bisa numpang di situ, Matraman Raya 224 itu, tapi saya nggak mau, nanti saya khawatirnya dia kirim surat terus malah saya yang repot, jadi saya kasih insya Allah aja ya, ntar kalau udah dapet tempat ya gitu. Akhirnya nggak saya hubungin lagi, dia juga mau nyari saya kan nggak bisa Bang Jojo. Ya udah, paling dia udah selesai pendidikan pulang Makassar, ya udah sana biarin aja.
0: Iya. Oke, berarti ya ditanya alamatnya ya.
1: Iya, kalau ya alamat itu dia bilang tinggal di Mes, katanya lagi pendidikan Telkom. Nah, aslinya dari mana? Dari Makassar, waduh, jauh banget.
0: Iya.
1: Kalau Semarang mungkin masih saya terusin, tapi karena Makassar saya jadi susah pulangnya, ntar saya jauh masuk daerah.
0: Iya.
1: Ya udah, kita selesai udah sampai di sini aja.
0: Oke. Itu udah sama sekali enggak ada kabar lagi gitu Bumi. Dia enggak kenal teman, enggak kenal saudaranya Bumi gitu dia waktu di Semarang dulu enggak?
1: Iya. Enggak, kayaknya enggak ada yang datang ke rumah. Nah, terus akhirnya ya udah paling dia udah pulang ke Makassar selesai pendidikan. Ya udah dapat orang sono yang dekat aja sama-sama Makassar. Saya juga maunya yang di Pulau Jawa aja, jangan nyebrang laut. Apalagi Makassar kan lautnya panjang banget itu, saya ngeri. Dulu ada pesawat hilang di situ, nggak ketemu.
0: Iya, siap. Jadi kalau bumi yang ditanya, kalau sama kenalan baru,
1: ya nama, nama terus itu,
0: sama alamat ya, tempat tinggal di mana gitu ya.
1: Iya, iya nanti baru kalau udah ngobrol-ngobrol ya ada terusannya. Tapi kalau dia bilang orang jauh, ya udah saya kayaknya nggak mau nerusin. Tapi gimana caranya ya, ya udah. Terus saya bilang saya mau ke Jakarta itu tahun 82 awal, Bang.
0: Oh, 82 awal, siap. Nah, kalau misalnya yang jadi teman ada nggak tuh? Itu kan itu bisa dibilang kayak kenalan buat ya hubungan serius ya. Kalau kenalan gitu, jadi teman gitu, ada nggak tuh Bumi waktu itu?
1: Nggak ada, semua dari Semarang.
0: Nah, kalau yang kalau yang Bumi yang kerja sosial kan pasti ketemu orang baru dong. Nah, itu gimana tuh?
1: Kerja sosial kan cuma di kampung sini, Bang.
0: Oh, di situ? Dikirain yang di Jakarta.
1: Enggak, kalau ini kan saya cuma posyandu ya, kader gitu. Terus yang kerja sama suami itu yayasan itu.
0: Oh, di yayasan.
1: Ditempatkan di Cirende tempatnya.
0: Jadi kalau di yayasan mah, kalau di yayasan mah udah di yayasan aja, nggak kemana-mana ya gitu ya.
1: Iya, ya paling nerima tamu-tamu gitu aja. Terus tinggalnya juga di sana. Nanti kalau udah seminggu libur sekali ya, saya nengokin ke rumah sini. Anak saya kan di sini, Bang.
0: Oke, siap dah kalau gitu, Bumi. Siap, Bumi. Iya. Terima kasih, Bumi, buat ceritanya.
1: Sama-sama.
0: Sehat-sehat ya, Bumi ya. Iya.
1: Amin. Terima kasih Bang Jojo, juga sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepet nih ya Bang Pos, soalnya ada yang nunggu nih. Kesian tuh ntar kalau dianggurin berdebu ya. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Halo Perompas, assalamualaikum Bang Wahyu. Udah berdebu belum nih? Iya Bang Wahyu, gimana di Cibubur, aman?
2: Sebenarnya aman, cuman nih saya juga sedikit informasi juga nih. Untuk ya mungkin pendengar RRI Perompat nih.
0: Apa tuh?
2: Untuk berhati-hati dalam perjalanan, apalagi membawa kendaraan, hati-hati. Jangan ego yang dibawa.
0: Iya, kenapa ada apa emangnya?
2: Emang kebetulan tadi kan pas habis nganter itu ya mungkin sekitar 45 menit yang lalu lah, kurang lebih. Itu ada laka lantas.
0: Oke, gimana tuh? Gitu.
2: Jadi makanya nih khusus ini mungkin yang ya ibu-ibu nih atau orang tua yang memiliki anak, jangan di ini deh, jangan dikasih kendaraan. Ini benar-benar tadi itu emang ada sekitar dua orang korban, yang satu nggak tahu mungkin udah dievakuasi kali ya. Yang satu lagi masih ngeliatak di pinggir jalan.
0: Ya Allah, iya
2: merugikan. Ya kondisinya sih masih ngeliatan bergerak, cuma ya nggak tahu dalam untuk masalah lukanya tuh parah atau enggaknya nggak tahu.
0: Siap, siap, siap. Mudah-mudahan sih bisa ini ya dievakuasi lah pokoknya. Siap. Kalau Bang Wahyu gimana nih, Bang Wahyu? Gimana kalau Bang Wahyu kenalan sama orang baru itu selain nanya nama, nanya apa lagi?
2: Biasanya sih secara umumnya kan pasti alamat rumahnya di mana ya kan. Dan ya biasanya kita juga mungkin kalau saya pribadi kalau mungkin misalnya lagi santai begini sih ngajak ngopi ayo. Kayak gitu, kopi-kopi atau ngeteh-ngeteh gitu. Sama santai kita ngobrol biasa gitu. Dan ya gimana ya untuk di pengalaman yang mungkin saya dengar juga dari kayak Bu Umi, Bu Yati, itu juga saya juga ada sih pengalaman dulu juga ya memang pas di 2013 masalah itu emang kebetulan memang ya jadi ada dua keluarga yang saya ya awalnya sih emang sama-sama keluarga pasien ya waktu itu saya jaga orang tua di rumah sakit. Ya kenalan gitu, sempat ya silaturahim ke rumahnya mereka-mereka ini. Ternyata saya juga ya dapat ya kabar berita duka juga, ternyata salah satu warga pasien yang di situ meninggal.
0: Oke.
2: Dan sampai saat ini juga udah lost contact.
0: Jadi kenalnya di rumah sakit ya waktu itu ya berarti ya.
2: Nah, iya kita sama-sama karena sedang menjaga yang sakit. Ya kita kenalan nama di mana tinggal di mana segala macam, kita ngopi bareng sampai pulang itu ya emang kita satu ruangan itu ada sekitar 4 orang 5 orang. Itu pada pulang bareng saya sempat minta nomor teleponnya begitu, kontak-kontak saya minta alamat, ternyata salah satu ya pasien yang waktu itu sempat dirawat di rumah sakit tersebut yang meninggal.
0: Oke, ya udah waktunya ya berarti ya. Siap, siap. Ya, tapi ya seenggaknya waktu itu seenggaknya bisa ya ada ini silaturahim waktu itu gitu. Apa namanya enggak diem-dieman jadi walaupun pasien gitu kan.
2: Iya, tapi yang sedihnya tuh ya itu tadi pada saat ya yang salah satu keluarga ini yang pasien yang saya datang di wilayah Bekasi kalau nggak salah itu rumahnya. Iya begitu nyampe saya itu ya emang sih nggak ada kabar secara pastinya ya. Begitu nyampe di rumahnya saya dikabarin anggota keluarganya yaitu ya beliau udah nggak ada.
0: Oke.
2: Itu iya. Ya sisinya mungkin 2 hari yang lalu gitu dibilang katanya. Gitu. Nah, jadi benar-benar masih baru banget itu.
0: Iya.
2: Niatnya kita pengen silaturahim karena kita kenalan di salah satu rumah sakit, malah dapat kabar duka.
0: Iya itu dia. Tapi nggak, gitu. Ya itulah namanya juga umur kan kita nggak ada yang tahu ya.
2: Gitu. Ya karena saya juga gini Bang Jojo ngelihat mereka tuh karena apa ya, satu karena mereka juga udah hitungannya ya udah sepuh juga. Gitu ya. Saya menghormati mereka yang lebih tua kepada saya. Ya akhirnya ya saya coba dah. Kenapa enggak gitu silaturahim.
0: Iya, tapi gitu. Ya umur berkata lain ya.
2: Betul.
0: Siap deh kalau gitu. Deh,
2: yang saya alami. Nah, kalau yang sini-sininya paling ya sekedar ya paling say hello. Ya tanya alamat di mana, rumah di mana, apa aja kalau udah ketemu apa namanya? Sama mungkin orang Jawa Tengah ya udah enak ngobrol.
0: Iya dah, siap deh kalau gitu Bang Wahyu. Intinya sama ya, berarti tinggalnya di mana itu yang ditanya ya.
2: Nah, hampir rata-rata secara garis besarnya umumnya ya seperti itu.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Wahyu buat ceritanya.
2: Oke, salamnya juga Bang Jo.
0: Ya.
2: Salam buat Bumi juga itu.
0: Oke, siap deh kalau gitu.
2: Sehat Bang Jo juga.
0: Iya, sehat-sehat Bang Wahyu.
2: Oke, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu di Cibubur ya, Bang Po ya, sama berarti ya. Ya ditanya itu rumahmu di mana? gitu. Siap deh, terima kasih ya. Ini saha yuk. Kak, kamu aku kasih. Ya Allah, ini ada-ada aja ini nomor yang begini ya. Kalau Bang Riki katanya kalau kenal sama orang baru ya selain nama kita tanya alamat Bang. Ya maksudnya tinggal di mana gitu. Terus abis itu ya kerjanya apa. Oke, siap. Udah berarti rata-rata sama ya Bang Po ya. Yang ditanya itu rumahmu di mana. Nanti kita sambung lagi aja Bang Po ya. Ini kan tadi udah ada yang cerita-cerita ya. Nanti kita sambung ya. Telepon sabar ya, telepon di 021. Kalau Kakung Jo ini teleponnya gak masuk ke komputer karena tadi mungkin nabrak sama Bang Wahyu ya. Jadi buat ya Bang Petar kita sambung lagi ya abis ini ya di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Apa yang Bang Po tanyain setelah nanya nama kalau kenalan sama orang baru.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Kalau Aye selain nama Bang Po yang Aye tanyain ya ke orang yang baru kenal ya, itu langsung Abang Po kelahiran tahun berapa? Kenapa? Tujuannya kelahiran tahun berapa? Supaya Aye tahu nih, cara manggilnya apa yang bagus, yang benar, manggil nama doang kah, manggil pakai sebutan apa namanya yang sopan, abang, kakak, abang, empok, kayak begitu, supaya tahu nih cara manggilnya gitu. Ntar takutnya kita udah manggil empok gitu ya, nggak tahu ya di umur di bawah kita karena mungkin mukanya ya Allah begitu. Kalau Kak Kungjo gimana nih? Halo perempat, assalamualaikum Kak Kungjo.
1: Halo perempat TPI Jakarta.
0: Iya. Assalamualaikum. Iya.
1: Sore.
0: Gimana Kak Kungjo, aman di sono? Asapnya bagaimana? Udah reda?
1: Asapnya berkat apa? Berkat Bang Marin agak tebulannya agak mending, agak apa? Udah agak tipisan.
0: Oh, udah mendingan sekarang ya untuk
1: cuaca asap. Juga dingin, cuaca dingin Bang, enggak Pak, enggak terlalu panas.
0: Lebih ke api dinginnya. Kayak
1: ini Bang, cuaca dingin oleh karena tertutup apa, kabut asap kan?
0: Oh gitu.
1: Tapi bau ini apa, bau asapnya?
0: Ya bau asap ya, apa? Masih ya.
1: Bau ciri khas apa namanya, gambut kan?
0: Iya.
1: Kota gambut kan beda dengan asap panas yang lain. Baunya betul. Ada ciri khas yang lain gitu loh.
0: Siap. Kak Kungjo gimana nih kalau Kak Kungjo, kalau kenalan sama orang baru itu selain nama apa yang ditanyain Kak Kungjo? Abis nama apa?
1: Ya standar sih Bang, ya habis nama biasanya alamat ya Bang. Umumnya kita hari-hari kan begitu. Kita kan gak nanya kan pakai etika juga Pak, sopan santun, takutnya tinggal nyaman kan begitu.
0: Iya, langsung alamat ya.
1: Selain nama alamat, nanti kira-kira kan itu kadang-kadang kita kan namanya kita pertemuan awal, kita kan nggak nentu, kadang-kadang waktunya singkat, kadang-kadang lama boleh jadi. Tergantung gini juga, kadang-kadang kita laki-laki kan gak ketemu sama lain gender kan gak enak Bang. Jadi sama-sama laki-laki kan gak mendingan gitu. Nanti kita tanya itu bisa berkepanjangan Bang. Jadi gini, nanti habis nanya tanya alamat, tanya nama, tanya alamat, kita kadang-kadang saat kita makan atau kadang-kadang laki-laki yang merokok ya merokok lah ya. Kalau mau bicara jalan lama itu kita nawarin kan begitu, nawarin makanan atau rokok kan gitu.
0: Oke.
1: Ya umumnya lah ya, nanti itu nanti bisa cair Bang. Nanti setelah dari nama, alamat, itu nanti lama-lama tanya kerjaan juga gitu Bang, bisa jadi gitu.
0: Langsung ke kerjaan sama yang lain-lainnya gitu ya.
1: Iya. Kadang-kadang akhirnya ini nuju ke yang hal yang pribadi juga kan gitu. Sampai nanya tinggalnya di mana, sebelah mana, kenal di sini, kenal si A sama si B apa enggak gitu kan.
0: Ya kalau misalnya kita tahu juga ya daerah yang disebut gitu ya.
1: Nah, nanti kalau tahu dan ditanya, ini bapak atau ibu kenal nggak nama yang namanya si A kan gitu. Wah kenal mas atau pak, wah itu teman saya, oh itu saudara saya kan begitu. Jadi nyambung Bang. Nanti kadang-kadang dia tanya, oh iya itu sebenarnya saudara saya, bau ini, bau itu kan begitu.
0: Betul, iya.
1: Gitu.
0: Biar jadi manjang
1: untuk
0: juga.
1: Iya, kalau menutup kemungkinan yang kita tanya tadi bahasa ada apa, bahasa ada hubungan famili kan begitu.
0: Enggak tahu saudara jauh ya.
1: Iya, satu kakek Bang.
0: Kakek Adam.
1: Kakek Adam. Kakek Adam maksudnya.
0: Iya. Jadi selain nama ini ya langsung ke tempat tinggal biasa ya. Habis tempat tinggal kerjaan dah.
1: Iya, begitu. Kadang-kadang kalau kita tanya kerjaan Bang, kadang-kadang kita dulu pernah satu kerjaan kan begitu, satu perusahaan atau satu jawatan kan begitu.
0: Tapi beda beda tempat gitu ternyata.
1: Iya. Jadi ya enggak menutup kemungkinan sih Bang kan begitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi korelasi kan begitu.
0: Betul.
1: Ada kerjaan kan begitu. Jadi kalau kita mau kalau kata pepatah maka kan begini, malu bertanya kan sesat di jalan kan begitu.
0: Nah, siapa tahu bisa jadi teman nongkrong bareng gitu kan.
1: Iya, betul. Kan enggak untuk kemungkinan Bang. Dan minimal kita punya tambah kenalan lah ya.
0: Betul.
1: Nah, satu saat kita jalan ke tempat yang alamat dituju, kemudian kita kesasar kan, ya bisa mampir.
0: Bisa nanya dia juga gitu. Asli mana, tinggal di mana gitu.
1: Nah, tinggal di Jakarta kayak itu Gang Delima kan begitu di rumah Bang Jojo dikatakan begini. Gitu.
0: Jadi
1: aku begini Bang, kadang-kadang aku sendiri kan sering dirawat di rumah sakit nih dalam satu ruangan yang sama kan.
0: Betul.
1: Satu ruangan yang sama sih tanya menanya Bang, asalnya dari mana Bu Pak kan begitu? Dari ini Pak, dari ini alamatnya kan? Oh berarti kita tetangga desa kan begitu kadang-kadang. Kadang-kadang wah jauh banget ya sampai ke rumah sakit berapa jam? Wah 2 jam atau 3 jam kan begitu.
0: Jadi ada
1: cerita gitu loh. Jadi di saat kita dirawat di rumah sakit, kudu harus ke alis paku di rumah sakit melulu mikir sakit. Jadi ada teman bisa ngajak ngobrol nyambung kan? Itu satu hiburan bang gitu loh.
0: Iya biar nggak fokus sama sakitnya, biar bisa bisa ngobrol-ngobrol, ada interaksi sama orang.
1: Iya betul. Jadi nggak kaku gitu loh maksudnya. Iya, ini tanya suku mana, wah suku Jawa, wah suku mana, suku Banjar, suku Dayak, suku Madura kan begitu.
0: Benar-benar.
1: Ya kan begitu. Jadi kita nggak kaku gitu loh. Jadi bisa cair. Kadang-kadang kan bisa, kadang-kadang kan di ruangan yang sama, gitu, kita bisa sama bang, maju sama, nanti keluarnya sama kan jadi cerita. Kadang-kadang kalau kita keluar duluan, apa yang kita punya sisa di situ kita tinggalkan
0: kita untuk bagi,
1: mereka yang di situ kita bagi kan. Begitu. Sama nanti kalau kita saat mereka yang keluar duluan, mereka punya apa, sisa buah-buahan atau apa, ditinggal untuk kita juga, bang.
0: Dibagi.
1: Jadi, jadi nanti jadi ini ada ikatan sosial itu loh, bang.
0: Iya, betul. Itulah kita ya orang Indonesia, ya.
1: Iya, jadi nggak harus kita dari rumah sakit keluar sakit itu, enggak. Bisa boleh jadi, tapi segera enggak.
0: Betul, harus sehat ya.
1: Intinya gitu, namanya komunikasi kan.
0: Betul.
1: Komunikasi kita orang baru, tidak harus kaku. Namanya kaku, diam ini kesannya sombong juga, bang, aku juga. Tapi cuma kembali pada karakter masing-masing ya.
0: Betul, pokoknya kita namanya juga makhluk sosial ya, harus bersosialisasi ya.
1: Iya betul. Kadang-kadang juga bang, ada rasa yang mandiri juga yang nggak pikir kadang-kadang yang kita mau tanya ini siapa gitu loh. Iya kan, kalau dia seorang pejabat yang kiranya gak punya pengaruh, ya kita segan juga mau nanya sih bang.
0: Benar.
1: Berani juga kan. Jadi ada batas-batasan.
0: Iya.
1: Tentu dan. Ya walaupun nggak nampak, tapi kita ada rasa malu juga lah, rasa nggak enak juga kan gitu. Tapi kira masih ya bukannya apa-apa. Kadang-kadang kita kan. Ya kita kan bisa ngira-ngira ya itu lebih kalau dari kita lah, gitu kan? Ya kita dari penampilan aja lah ya, dari pakaiannya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya pun ketahuan. Oh, ini lebih kurang seperti saya kan begitu. Jadi kita ada rasa pede, apa rasa percaya diri kan begitu untuk menanyakan kan begitu. Kalau saya dikata saya ketemu Bang Jojo, awalnya belum kenal Bang Jojo, pakai baju rapi, pakai dasi, ya kan? Ada nama apa namanya, nama busa jadi apa? Di ininya kan ada namanya apa namanya itu. Ya kita juga enggak berani nanya kan begitu. Tapi ada kata sekiranya ya lebih kurang dari kita ya, dari saya maksudnya, ya kita berani nanya-nanya lah kan begitu.
0: Iya biar tahu, biar lebih kenal ya. Siap deh kalau gitu.
1: Tapi di rumah sakit bang biasanya kan rata-rata sama lah ya, lebih kurang lah ya. Kalau dalam ruangan yang sama saya pikir sama lah ya. Tapi kita kalau ditemu tempat yang ramai seperti di bank misalnya kan, di perbankan kan bang ya, atau di terminal atau di stasiun, kita kan dari orang jauh-jauh tuh, pangkatnya pun beda-beda, golongan pun beda-beda dari kita. Itu nggak berani macam-macam, jujur sih.
0: Siap.
1: Kita lihat situasi juga lah, situasi dan kondisi juga.
0: Oke, siap kalau gitu Kakung Jo. Terima kasih Kakung Jo buat ceritanya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo sebagai penelpon terakhir di siang hari ini ya Bang Po ya. Jadi ya, rata-rata sama nih ya. Apa namanya nanyanya yaitu abis nama, alamat. Oke. Nah, kalau ayah tadi tuh Abang Po, kalau abis nanya nama, tahun berapa ya kelahiran nih? Soalnya kenapa ya Bang Po? Sekarang tuh suka kecele Abang Po kalau udah manggil kakak gitu ya. Kita udah panggil abang gitu. Kagak taunya dia lebih muda ada dari kita ya Bang Po. Begitu. Bahkan sebaliknya. Yang lebih muda dari kita suka kecele, suka langsung manggil nama kita, tapi ternyata baru tahu kita lebih tua dari dia, Abang Po, gitu, Abang Po. Karena ada yang ngungkapin nih dari ahli, Abang Po, yang bilang katanya orang muda, Gen Z ini sekarang, Abang Po, kelihatan lebih tua dari milenial. ini loh ya, ahli, bukan Ayah yang bilang, Abang Po ya. Jadi Gen Z itu katanya menanggung lebih menanggung beban kecemasan sosial dan juga ekonomi yang cukup tinggi, Abang Po. Jadi lonjakan hormon kortisol akibat stres kronis ini terbukti ngerusak produksi kolagen alami kulit, Abang Po, yang memicu peradangan. Nah, makanya itu mempercepat penuaan visual nih, Abang Po, khususnya buat di Gen Z. Nah, terus juga ini terpengaruh sama tren media sosial, Abang Po. Banyak Gen Z yang ngelakuin perawatan invasif ya, kayak suntik filler, botox, sampai laser, Abang Po, dari usia yang muda banget. Nah, penggunaan berlebihan di usia muda itu justru merubah struktur alami muka, Abang Po, dan juga ngurangin vitalitas, kesegaran di muka gitu. Nah, terus juga ada lagi faktornya, Abang Po, dari gaya hidup dan juga pola tidur. Jadi tingginya penggunaan vape atau juga rokok elektrik, ini tingginya durasi natap layar sosial media di handphone atau di komputer, terus juga kurang tidur dan gaya hidup yang kurang gerak, Abang Po, ini juga memperburuk kondisi kesehatan, Abang Po, gitu ya. Inilah yang nyebabin Gen Z itu kelihatan lebih tua katanya gitu. Ini dari ahli ya, Bang Po ya. Ini ada yang bilang begitu. Ya udah, mau apa dikata, emang kenyataan begitu. Kadang suka ada yang ngira itu masih umur 20. Literally 20 banget ya, Bang Po, bukan 21, 22, 23, 24. Gitu ya, 20. Ya padahal kita 27. Begitu, Bang Po. Ya udah deh ya, yang penting intinya pas ketemu sama orang baru ya, kenalan nama dulu, tinggal di mana, kerjanya apa, jangan langsung namanya siapa, udah punya kartu kredit atau belum. Itu sales ya, itu hanya boleh dilakukan oleh sales, Abang Po ya. Ya udah deh, Abang Po, waktunya Ayah juga udah kelar nih di siang hari.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malulah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jakarta Beat Society 2026 resmi digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini mempertemukan musisi pakar industri musik, komunitas kreatif serta perwakilan internasional dari berbagai negara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan Jakarta Beat Society 2026 menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ibu kota. Menurutnya, Jakarta Beat Society 2026 memperkuat ekosistem musik di Jakarta menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memberikan ruang kepada musisi dalam menampilkan karya sekaligus memperkuat ekosistem musik yang ada di Jakarta. Rano Karno menilai musik memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar hiburan karena mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dan memperkuat identitas sebuah kota. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan pemilik penginapan atau hotel untuk tidak menaikkan harga tidak wajar atau aji mumpung jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengakui akan mengoptimalkan pemantauan harga hotel atau penginapan yang setiap tahun selalu melambung tinggi ketika perhelatan MotoGP berlangsung di sirkuit Mandalika. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Romas Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya. Nyok. Request lagu di Dangdutnya 2 jam. Edisi Minggu 23 Agustus 2026. Ya Allah, ini Agustus masih tanggal 23 ya. Pengen cepet-cepet September. Udah mana pengeluarannya ugal-ugalan bulan Agustus ini Abang Po. Buat ayah pribadi ya, gak tahu deh kalau Abang Po ya. Udah gitu lama banget bulannya. Kadang tuh perasaan doang sebenarnya ya. Lah bulan mah sama aja kayak kemarin 30-31. Ya udah gitu. Cuma emang lagi ugal-ugalan aja bulan ini Abang Po pengeluaran, jadi berasa banget gitu. Abang Po barangkali juga ngerasa bulan Agustus ugal-ugalan gitu. Ugal-ugalan segala-galanya deh. Pengeluaran, kehidupan gitu ya. Ya mudah-mudahan September yang ugal-ugalan kembali ke tracknya ya Abang Po ya. Ya udah kalau gitu request lagu dangdutnya. Udah ya, buka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sekalian ceritain juga hari minggunya ngapain aja. Kan orang banyak agendanya ya, ada yang ke gereja, ada yang arisan keluarga, ada yang di rumah aja, ada yang bebenah, bersih-bersih, macam-macam deh pokoknya. Kasih tahu aktivitas Abang Po di hari minggu ini seperti apa, atau mungkin ada yang lagi OTW mau makan di luar, mau kumpul-kumpul keluarga, kali hari ini ada yang ulang tahun gitu ya, mau makan di restoran atau warung makan. Apa ya? Mau selamatan kelulusan ya, dirayakan gitu kan. Boleh dong diceritain di sini Abang Po, langsung aja ya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Po juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital, dan Abang Po bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap Din, mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat ah, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Dangdut yo, yo yo.

0: sore gini, apalagi hari Minggu emang paling seru kumpul bersama ya Bang Po ya, bareng keluarga, teman-teman, reunian, macam-macam deh. Dan biasanya sih ya tempat yang paling enak ya restoran, warung makan gitu ya. Nah ini Ayu mau ngebahas nih ya Bang Po, warung makan ya. Di banyak warung makan dan restoran kan piring, gelas, sendok itu kan, tar dulu napa ini di WhatsApp main masuk-masuk aja, belum dikasih tema, bentar di WhatsApp ya. Ini ketutup jadi layarnya nih. Ini bentar ya Abang Po ya, Ayah bacain satu artikel karena Ayah mengundang untuk ngebahas nih. Bang Gilang sabar, jangan nelpon dulu, bentar. Jadi gini Abang Po, yang mau Ayah bahas nih di sore hari ini soal kebiasaan kita kalau lagi abis makan di restoran atau warung makan gitu ya. Itu biasanya kan piring, gelas, sendok segala macam itu kan berantakan gitu ya. Kita berharap pelayan gitu yang ngebersihin, yang ngerapiin gitu. Nah andai semua warung makan dan restoran menerapkan budaya bersih meja mandiri alias BMM, pengunjung cukup mengumpulkan piring, gelas, dan sendok ke titik yang sudah disediakan, lalu memastikan meja bebas dari sisa sampah sebelum beranjak pergi. Jadi langkah ini tidak meminta pengunjung mencuci piring atau mengepel lantai, cuma ngerapin aja sisa makanan sendiri gitu. Ini dampaknya terasa nyata Abang Po. Jadi pelayan tidak perlu bolak-balik ngangkut piring kotor di jam sibuk. Meja lebih cepat siap untuk pelanggan berikutnya, dan risiko warung kedatangan lalat atau semut ikut berkurang. Jadi kebiasaan ini bukan hal baru di beberapa negara. Kayak contohnya di Jepang. Di Jepang tuh udah menerapkan sistem begini nih. Jadi pengunjung restoran itu dia ngembaliin nampan ke gerai masing-masing, terus ngelap meja sendiri gitu. Jadi intinya dia ngebersihin bekas makanannya sendiri gitu. Ini udah diberlakukan di salah satu negara yaitu Jepang. Sebenarnya di salah satu restoran cepat saji juga ada ya. Restoran cepat saji. Nah itu balik lagi soalnya ke kepribadian masing-masing. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana? Termasuk yang suka gak sih kelar makan di restoran ngebersihin, ngerapiin piring-piring sendiri? Jadi biar nanti pelayannya pas datang udah tinggal ngangkut gitu. Atau nunggu pelayan aja dah gitu. Kalau Abang Po sendiri gimana nih? Kalau misalnya ini diterapkan di restoran-restoran di Jakarta gitu ya, jadi si pembelinya alias pengunjungnya ini kudu budaya bersih meja mandiri gitu. Kudu ngelap-ngelap sendiri gitu mejanya, gak mesti pelayannya gitu. Kalau ini diterapkan gimana Abang Po komentarnya? 0213504510 WhatsApp di 0812-1124-928. Ke telepon studio dulu ya. Halo, Assalamualaikum dangdutnya. Ya, kenapa nih dimain-mainin telepon kita? Ayo 0213504510 0812-1124-928. Ayo butuh yang serius-serius aja yang nelpon, kalau cuma dipencet-pencet doang nomornya maksudnya. Kasianan yang mau masuk nih, yaudah kita ke WhatsApp call aja nih. Uni Linda dari tadi udah masuk-masuk mulu nih. Ya, dia tahu enggak nih apa yang dibahas nih, coba ya. Ayo tanya nih. Halo, Assalamualaikum dangdutnya.
1: Assalamualaikum dangdutnya nyanya.
0: Yaelah, Uni buru-buru banget Uni. Orang belum nanya tema udah nepon-nepon nih. Ah, Uni semangat banget.
1: Semangat 45.
0: Semangat 45, bener. Karena masih momen kemerdekaan ya, Agustusan ya Uni ya. Uni, nih ya? Iya. Mau tanya nih sama Uni Linda. Kalau Uni Linda makan di warung makan atau restoran, Uni Linda suka ngerapiin bekas piring sendiri enggak atau nunggu pelayan ngebersihin?
1: Oh, kalau Uni mah abis makan tumpuk-tumpukin ya. Di restoran Padang.
0: Iya.
1: Padang di warteg.
0: Warteg
1: juga ada juga.
0: Iya, nanti
1: terus pelayan tinggal ngambil-ngambil aja gitu.
0: Oke, iya. Jadi itu emang udah kebiasaannya ya, begitu?
1: Oh, udah biasaan dari kecil.
0: Oh, bagus. Emang kudu begitu nih.
1: Terus, tisu-tisu itu kan, tisu bakal tusukan gigi. Tusukan gigi itu satunya nama tisu kan. Ya kan? Udah tuh tisunya digulung gitu. Digulung masukin ke piring gitu, dalam piring. Jadi gak ketusuk tangan gitu.
0: Oke, jadi intinya ngerapiin sendiri emang dari dulu ya. Udah kebiasaannya begitu kalau makan di luar ya, di restoran atau di warung gitu ya.
1: Di rumah juga ya gitu.
0: Iya, karena udah terbiasa gitu. Begitu.
1: Iya,
0: terbiasa. Baiklah kalau gitu. Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih?
1: Apanya?
0: Request, lagunya apa?
1: Berdarah lagi deh ya.
0: Hah?
1: Berdarah lagi.
0: Ngapa dia berdarah lagi? Jatuh.
1: Aku tadi kepeset, aku habis
0: jalan
1: tadi.
0: Ya Allah, ngapa sih? Hati-hati nape. Berdarah lagi dari Umi Elvi Sukaisi ya.
1: Iya, gerakan jalan itu apa? Baju basah gue terus masih ada kan.
0: Iya, jadi, oh ikutan.
1: Pada pakai baju merah putih.
0: Mantap.
1: Pada heboh-heboh
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Ada door prize juga.
0: Mantap, keren. Dapat enggak door prize ya?
1: Dapat.
0: Oh, apaan dapatnya?
1: Sebuah mangkok mungil.
0: Sebuah mangkok mungil. Ya udah kalau gitu.
1: Kayak orang yang kecil.
0: Selamat deh, udah dapat door prize mah seneng dah pastinya ya.
1: Seneng deh.
0: Oke. Okay.
1: Aku pengen door prize sama mesin cuci agar kagak dapat.
0: Ya, belum rezeki namanya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Uni diantriin lagunya boleh dong buat siapa salam ya?
1: Buat semuanya aja deh ya.
0: Heeh.
1: Semangat selalu ya, salam sehat.
0: Oke.
1: Buat Pemaliana, salam sehat selalu juga.
0: Amin, terima kasih Uni Linda.
1: Jangan telat makan ya.
0: Oh, kalau itu udah gak usah diragukan lagi. Oke deh kalau gitu. Sip, makasih Uni. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Sape tuh. Dadalala. Bu Riatin di Bandulan ya. Di Bandul Malang ya. Belum pernah ngobrol sih ya Bang. Paling WhatsAppan aja. Dadalala. Ya. Oke, Bopo 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Sampai nih. Halo, Assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok.
0: Bu Umi.
2: Ya, apa? Makan-makan di restoran.
0: Iya, terus apa?
2: Ya kalau saya ini rapiin gitu pok biasanya kasihan nanti yang ngangkutin kan berantakan dia jadi banyak kerjaan di meja ada tisu segala macam. Oh, saya udah jadiin satu aja semua. Tisu juga satu di piring biar nggak di meja berantakan gitu pok. Karena kebiasaan di rumah dulu juga yang nyiapin piring buat makan sekeluarga kan saya juga nyiapin piring, sendok garpu, ntar ngangkutin ke belakang juga saya. Jadi ya emang saya perempuan yang paling gede dulu, adik saya masih kecil-kecil, jadi saya yang selalu itu kalau di Jawa namanya Toto Dahar.
0: Apa tuh artinya Toto Dahar?
2: Ya nyiapin itu piring-piring buat makan itu sekeluarga. Okay. Bapak, ibu, saya di dua berlima itu ntar makan bareng pagi nyiapin, siang waktunya makan nyiapin, malam waktunya makan nyiapin. Ntar kalau udah ya saya tumpuk bawa ke belakang gitu. Nanti ada yang bagian nyuci sendiri gitu pok.
0: Iya, jadi intinya emang udah terbiasa lah ya dari kebiasaan di rumah gitu.
2: Iya,
0: gitu
2: pok.
0: Oke deh Bumi.
2: Ini mau request lagunya Tersisih aja pok. Tersisih.
0: Tumben galau requestnya.
2: Saya lagi tersisih.
0: Asik. Tersisih sama siapa nih? Siapa yang berani nyisihin Bu Umi?
2: Gak tahu pokoknya. Mungkin ada ya. Apa namanya itu? Pendengar banyak itu.
0: Oh ya Allah. Enggak ada yang tersisih di sini. Iya, di sini nggak ada yang tersisih, santai aja Bu ye.
2: Iya.
0: Semua.
2: Kan itu maksudnya cantik dulu masih muda.
0: Oh iya.
2: Lain kok.
0: Oke deh kalau gitu Bunda Rita Sugiarto tersisi ya.
2: Iya, salam buat semuanya aja tuh. Ada Pak Mukimen, Bu Yati, Pak Kedan Uti, Bang Aris Positmai, Bang Ari Topan, Bang Wahyu di Cibubur, udah Wahyu di Bintaro, Bu Tami, Bu Dintin, ya semua aja. Sip. Bang Herman, Pak Hasan, Andang, Pak Kusna, khusus spesial buat Pak Mariana. Jangan tersisih, jangan sampai.
0: Ya Allah, iya dah kalau gitu.
2: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya, sama-sama Bu. Amin.
2: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tumben bener Bu Umi galau ya. Biasanya Bu Umi demennya lagu yang ajut-ajutan. Bang Gilang deh, satu lagi deh nih. Dari tadi nepen-nepen nih ya. Udah nunggu nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam dangdut nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok. Apa kabar, selamat sore Pok Mariana yang cantiknya luar biasa, suaranya imut merdu kayak semut.
0: Pertanyaannya semut segede aye, bagaimana manusianya?
3: Enggak, saya yang bikin aneh tuh kalau apa? Pok Mariana opening tuh apa? Kayaknya menggelitik banget, kayaknya gimana gitu kalau nggak masuk gitu, aduh gitu kayaknya sia-sia terlewatkan sore yang rada cerah ini gitu. Iya. Di Karawang gitu Pak Mariana.
0: Iya, yeah, siap dah. Bang Gilang nih mau tanya nih, kalau Bang Gilang sendiri kalau makan di restoran atau tempat makan, warung makan lah ya, suka ini nggak sih budaya bersih meja sendiri gitu, kayak misalnya bekas-bekas makannya tuh dibersihin, nggak nunggu pelayan gitu loh buat ngebersihin. Kayak gitu gak?
3: Tergantung momen sih Pak Mariana. Saya pernah ada pengalaman tuh beberapa tahun yang lalu, waktu ke Bali 3 hari 3 malam kan nginep. Nah, begitu hari pertama pagi-pagi tuh dikasih sarapan kan, ih ternyata waiternya tuh cewek cantik gitu Pak Mariana. Terus? Akhirnya kan saya, wah begitu dia mau ngambil lagi, saya udah rapiin tuh, dilap-lapin meja gimana gitu hari pertama. Nah hari keduanya saya bilang nyaman deh nanti kalau kapan-kapan kesini lagi, apalagi kalau waiternya si mbak ini gitu kan. Akhirnya boleh nggak minta nomor WhatsAppnya, nanti kalau misalkan kakaknya ada di sini saya bisa mampir lagi. Oh boleh gitu. Nah udah 3 hari tuh telepon-teleponan pulang, taunya udah punya suami Pak Maria.
0: Waduh, bye-bye. Tapi deh.
3: Saya sih, saya paling asik orangnya, karena kalau habis makan itu nggak harus nunggu waiter atau pelayan datang ngerapiin. Jadi intinya kalau bisa bikin nyaman orang restoran itu, kita lapin, kita bersihin. Kalau memang kita ada uang lebih, kasih tip lah, noban-noban mah gitu kan. Nah dia tuh jadi merasa nyaman. Akhirnya begitu kita datang lagi, agak spesial deh penyambutannya. Saya yakin deh Pak Mariana.
0: Iya, Jadi budaya bersih meja mandiri ya, Bang Gilang ya.
3: Betul, untuk closing statementnya saya sepakat dengan tema ini, tapi memang secara individu masih agak jauh tuh, karena beda di Jepang sama di negeri Konoha ini belum bisa sempurna perfect gitu untuk masalah aturan itu sosialnya gitu Pak Mariana.
0: Begitu.
3: Salam-salamnya semuanya buat pendengar dari Perempat Jakarta lah, semoga sehat selalu di sore hari ini dan lancar rezekinya. Super salam spesialnya buat Pak Mariana yang selalu mancing tugas, yang selalu ditunggu-tunggu pendengarnya.
0: Oke, terima kasih Bang Gilang.
2: Punya pola.
0: Iya. Lagunya apa ini?
3: Saya minta banget tolong diputarkan kalau ada lagunya dari Lesti yang tunnya tinggi, yang jodohku berkayang itu, lupa saya judul, pokoknya Lesti tapi yang tunnya tinggi. Kalau nggak ada ya ikutin playlist lah Pak Mariana.
0: Oke deh, siap kalau gitu Bang Gilang.
2: Ya, terima kasih ya Pak Mariana. Terima kasih
0: ya.
3: Semoga menjelang ulang tahun ini selalu jaya udara dan tetap nomor satu di udara. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mariana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang di Karawang Abang Po. Oke dah kalau gitu. Puterin requestan dulu ya, abis itu balik lagi di mari. Yang mau request boleh di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Nih Umi Elvi udah masuk nih, abis itu diikutin sama Bunda Ritu Sugiarto ya. Di dangdutnya, nyok nyok nyok.

Popo, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

0: kita masih di Dangdutnyo, nyok-nyok-nyo. Masih ngebahas soal budaya bersih meja mandiri alias BMM ya Bang Po ya. Yaitu pengunjung memiliki kebiasaan bebersih perlengkapan atau peralatan makan setelah dipakai. Jadi ditumpuk di satu tempat, terus gak perlu menunggu pelayan yang beresin gitu Bang Po. Ternyata kebiasaan ini udah diberlakukan di berbagai negara, salah satunya di Jepang ya. Jadi Jepang tuh pengunjung restoran itu udah pakai cara yang mandiri Abang Po. Jadi gak ada tuh di restoran di Jepang dilayanin gitu ya, kita sendiri gitu sampai ngerapiin bekas alat makan di meja makan juga sendiri gitu Abang Po. Jadi kenapa nih kudu sendiri? Karena ini bisa, intinya kayak ibaratnya tuh mungkin masih ada yang berpikir ya itu kan harusnya tugas dari pelayan ya, emang udah tugasnya dia. Tapi ini memiliki dampak terasa nyata gitu ya. Jadi pelayan gak perlu bolak-balik ngangkut piring kotor di jam sibuk ya, apalagi kalau di jam makan siang gitu. Meja jadi lebih cepat untuk pelanggan berikutnya. Karena kita kalau misalnya lagi rame ke meja yang udah kosong, kan masih ada tuh piring-piring berserakan ya. Nah kalau kita punya budaya bersih meja mandiri, kan enak tuh Abang Po, kagak perlu pelayannya yang ngebersihin. Karena pelayan itu kan juga pasti punya tugas lain gitu. Terus resiko restorannya juga jadi kedatangan lalat, semut gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Sejauh ini punya gak sih kebiasaan kalau datang ke restoran atau rumah makan gitu ya, suka beberes piring sendiri kalau udah kelar makan atau nunggu pelayan? Nah silakan boleh dikomentarin nih tema sore hari ini sambil request lagu dangdutnya. 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Ada Bang Nur di Gaver di Bogor, requestnya Mansur S. Judulnya Dia katanya. Mansur S yang judulnya Dia. Kok gak ada ya? Judulnya apa nih Bang? Coba Bang diketik ini yang benar dah. Ini kayaknya ketikannya ini dah kurang jelas, takutnya salah gitu. Ada Pamu Akrom juga request lagunya Berakhir Penantian dari Muksin Alatas. Lagunya buat Masri Sumbogo di mana aja berada katanya. Ucapannya selamat sore aja. Oke. Okay. Butami, selamat sore Butami di Depok. Bang Gilang, ada apa lagi Bang Gilang? Kayaknya dia mau ikut komentar deh. Apa udah tadi ya? Ya pokoknya itu deh ya. Bang Gilang ditunggu lagunya, katanya minta lagunya yang ini aja katanya, yang enak aja. Oke dah, nanti dicariin yang enak buat Bang Gilang ya. Berakhir Penantian dari Muksin Alatas, langsung aja puterin Abang Po. Requestannya Pamu Akrom ya di Parung Panjang Bogor. Ada Butami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo nyoknyo.
0: Butami gimana di ya. Limo Depok cuacanya ini sore hari ini?
1: Panas.
0: Panas ya. Ih, maaf ya. Kok di sana panas. Maaf ya, kita yang di sini di Monas salju.
1: Dingin di dalam.
0: Iya iya iya iya.
1: Ini kayak di garang tau.
0: Ya Allah, mateng dong di garang ya. Bu Tami.
1: Panas gimana, sehat?
0: Sehat alhamdulillah, kabar baik alhamdulillah. Bu, mau tanya nih. Kalau Ibu kalau ke restoran nih makan, kelar makan suka bebenahan diri enggak? Bekas-bekas piringnya diberesin gitu atau nunggu pelayan, Bu?
1: Pernah tuh lagi tuh ke restoran. Restoran terus? Korea kayaknya ya, yang suka pakai sumpit. Jadi suka duluan. Kan apa ipar tuh, ada ipar. Ini katanya gimana makan pakai nasi pakai sumplit gitu deh.
0: Terus?
1: Belum makan jadi ketawa mulu
0: deh. Akhirnya?
1: Udah gitu abis makan udah gitu suruh beresin lagi itu pekerjaannya katanya, ngapain aja kata gitu. Kok kita yang beresin?
0: Oh gitu. Jadi nunggu tapi, pelayan.
1: Iya, mungkin emang kalau di sana kan gitu ya. Makanya dia ngadakan restoran, buka restoran di Indonesia, begitu juga dia diterapkan di Indonesia.

0: Saya. Saya buka jahitan, enggak jualan.
1: Oh, maksudnya kalau ibu makan di tempat orang gitu ya, bantuin juga gitu ya. Oh iya. Oke deh kalau gitu. Ya udah, Bu Tami mau lagu apa, Bu Tami?
0: Dari Evita Mala deh, Mata Hati.
1: Mata Hati dari Evita Mala enggak ada.
0: Evita Mala iya, enggak ada. Mutiara Hidupku.
1: Mutiara
0: Hidupku.
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Ya udah, yang mana? Penyanyi lain,
0: sekarang
1: penyanyi lain.
0: Elsa Pitaloka ada enggak?
1: Judulnya apa?
0: Judulnya apa itu cinta?
1: Enggak ada, Bu.
0: Pernah diputar deh itu.
1: Iya, di sini enggak ada. Judulnya salah kali, bukan itu.
0: Ya pokoknya
1: adanya Elsa Pitaloka itu adanya Anak Si Pasan, tapi itu lagu daerah ya. Terus apalagi ya? Udah. KB Nyato pagi. Lagu daerah juga.
0: Kemarin pagi pernah dengar tuh.
1: Oh, di tahu di mari sih barusan dicari enggak ada. Ya udah, Bu, mau apa jadinya nih? Kita mau kabar berita bentar lagi dah.
0: Oh ya, udah buru-buru ya. Oh,
1: iya.
0: Salam-salam buat semuanya aja deh.
1: Yes.
0: Makanya buru-buru mulu dari tadi. Nelpon enggak. Ini ketabrakan orang mulu.
1: Iya, namanya juga gitu dah, Bu. Iya, lah buat siapa? Buat siapa? Iya, buat siapa dah salamnya?
0: Salam-salam deh buat Kak Kungjo sama Uti, sama Bu Umi, sama Pak Mugimin, Bu Yati, sama Kong Dani. Bungkus aja deh semuanya.
1: Oke deh, terima kasih Bu Tami.
0: Salam sehat.
1: Iya. Yo, terima kasih Bu Tami. Yaudah kalau kita bompok ke lagu dulu ya. Habis itu kita kabar berita, habis kabar berita balik lagi di mari.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Abang Bos, saya Fyodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo, yo, yo.

0: Marite jam 16.
1: Abangpo Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengusung semangat budaya musare-sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, KKI Karya Kreatif Indonesia 2026 juga menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam. KKI 2026 berlangsung di tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center. Gelaran ini dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Selvi Gibran Rakabuming. Beralih ke informasi yang lain, Kampung Adat Sade Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dilalap api pada Sabtu malam. Sebanyak 129 rumah habis terbakar. Selain rumah warga, api juga melalap bangunan supermarket yang berada di seberang jalan wilayah tersebut. Bahkan anjungan tunai mandiri atau ATM milik BNI dan BRI juga ludes terbakar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Julid dari Putri Dancing, lagunya Bompo. Jangan suka julid, lid, lid. Iya tuh dengerin, jangan suka julid katanya Bompo. Tapi kadang kalau kita ngeliat orang berkerumun ya, ih itu pasti lagi ngomongin gue tuh. Wow, jangan gitu juga ya Bompo ya. Kepedean kalau begitu memodelannya. Ya tapi kalau sore hari ini Ayah mau ngajak Bompo ngumpul di mari. Request lagu dangdutnya masih ada waktu 1 jam. Buat request lagu dangdut 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ini masih ngomongin soal budaya bersih meja mandiri, yaitu pengunjung restoran atau warung makan ngebersihin bekas piring-piring, sendok, garpu, gelas, perlengkapan makannya sendiri gitu Bompo, nggak perlu nunggu pelayan. Dan ini sudah diterapkan di berbagai negara, salah satunya di Jepang. Kayak di Indonesia, sebenarnya Indonesia juga udah nerapin ya di beberapa restoran cepat sajinya yang udah lebih dulu gitu ya mengajak kebiasaan ini diberlakukan. Nggak usah nyebut di mananya, restoran cepat saji yang paling terkenal dah gitu, yang jualnya ayam tuh Bompo. Terus yang pasti ini juga ada komentar. Kalau ini kan informasinya kutip dari Instagramnya Good News from Indonesia. Kalau di kolom komentarnya tuh banyak yang setuju gitu, hal tersebut bisa diterapkan karena bisa mengurangi harga jual ke customer. Yang jadi masalah warung dan food court pun ada beberapa yang sudah membebankan service charge di total tagihan. Dengan adanya service charge, apakah fair buat customer untuk merapikan mejanya sendiri, kata begitu. Saya tim merapikan meja makan setelah selesai makan, sekedar menumpuk piring dan mengumpulkan gelas-gelas itu sudah sangat meringankan pekerjaan pelayan di restoran. Ada juga yang bilang udah biasa dirapiin abis makan, adab aja itu mah, sekalian gerak abis makan biar gak penyakitan. Iya iya. Ya udah kalau gitu ke WhatsApp call dulu, ada Bang Indaryono, Abang Po. Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Dangdut nyok.
0: Apa kabar Bang Indaryono?
1: Sehat Ponana.
0: Alhamdulillah. Gimana Serpong nih cuacanya?
1: Cuacanya cukup panas banget.
0: Panas ya, merata emang ya di mana-mana.
1: Iya,
0: iya.
1: Bang, rasanya kipas kayak ada uapnya nih.
0: Ya Allah, enggak berasa tuh angin ya. Iya. Bang, sebelum request lagu dangdut nih, Ayah mau tanya sama Abang. Abang termasuk orang yang punya kebiasaan kalau habis makan di restoran atau warung makan gitu ya, piring-piringnya suka diberesin sendiri enggak? Apa nunggu pelayan ngeberesin?
1: Ya nunggu pelayan aja kok kalau saya mah.
0: Emang apa begitu?
1: Hah?
0: Nggak ngapa-ngapa kan pelayan ya, pasti ini.
1: Habis makan soalnya kita ngopi dulu.
0: Oh, jadi pelayan aja yang ngeberesin gitu ya?
1: Iya.
0: Begitu.
1: Iya, kadang di rumah juga begitu, Po.
0: Oh, dilayani. Oh, iya emang udah kebiasaannya begitu ya.
1: Kebiasaan gitu dari dulu itu, Mang.
0: Iya, siap dah. Oke, mau lagu apa nih Bang Daryono lagunya?
1: Lagunya ini aja, Po. Senyum membawa luka aja, Po.
0: Senyum membawa luka.
1: Iya, dari Maggie Jet. Maggie Z apa Maggie Z ya?
0: Maggie Z
1: ya,
0: dong, Maggie Z belakangnya.
1: Iya.
0: Oke, lagu buat siapa nih?
1: Itu Po. Salam-salamnya buat semuanya, buat yang sering naik-naik itu ada siapa ya?
0: Yang sering naik.
1: Bang siapa ya, Bang Aris?
0: Iya, terus
1: Bang Hasan, saya sering dengar-dengar, cuma saya jarang naik, Po.
0: Enggak apa-apa, buat siapa lagi?
1: Terus ada juga buat Pak Mukimin dan Bu Yati yang ada di Surakarta. Surakarta.
0: Iya.
1: Terus buatnya siapa lagi sih? Buatnya Kong Dani, Ibu Umi. Ya pokoknya itu aja, Po.
0: Iya udah, buat yang sering naik aja pokoknya ya.
1: Iya pokoknya semua saja pendengar perempat Jakarta lah begitu. Sip.
0: Iya deh kalau gitu. Makasih gitu ya, Po. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau Bang Daryono rada beda sama yang lain nih ya. Kalau dia emang udah terbiasa di rumah juga dilayani sama bininya gitu. Jadi pas dia makan di restoran, lah kenapa kudu beber sendiri? Ya, karena udah biasa dilayanin, jadi dia mau nunggu pelayan aja. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, Bang Po ya. Karena ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing individu, ya nggak sih? Bang Ilang katanya aku bawa aku penghulu aja, Po, Lesti Kejora. Siap, ayo anterin dulu ya. Ada di line telepon studio satu lagi ya, Bang Po ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Ari. Ya. Kemanakah dirimu, Ari? Kemana Ari bernongol?
2: Jalan-jalan.
0: Dengan sepatu rodaku gitu enggak? Ya Allah, Ari, mau request lagu apa?
2: Dewi Persik
0: yang mana?
2: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Eh, nyanyi dikit dong lagunya, kan sering request. Gimana kalau lagu Indah pada waktunya Mami Depe? Gimana lagunya? Enggak ada. Dengerin ya udah kalau gitu dengerin aja ya. Oke, makasih Ari di Samarinda yang katanya dia ini jalan-jalan sibuk. Tuh, begitu orang mau jalan-jalan kayak Ari. Ini mah kerja ya. Ya udah kalau gitu Bang Po ke lagu dulu ya. Bang Aris ke lagu dulu ya Bang ya. Abis itu balik lagi di Mari. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di 0213504510. WhatsApp di 0812 1124928.

0: teganya dirimu, teganya tega banget ini ya Bompo ya. Kebakaran hutan sama lahan yang terjadi di saudara kita di Pulau Kalimantan ya Bompo, ternyata kagak cuma berdampak untuk manusia doang, tapi ini juga berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas yang ada di sana, tapi juga mengancam satwa yang berada di sekitar kawasan terdampak kebakaran. Ini tim Manggala ya, Agni, menemukan satwa terenggiling mati di tengah kebakaran hutan dan lahan saat berada di lokasi untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Abang Po. Tim Manggala Agni ini sedang memantau gitu ya Abang Po ya, dan dia menemukan satwa banyak yang mati kebakar di sana Bang Po. Ini menurut PLT Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan 10 Ketapang Effendi, ini mengatakan bahwa betul kejadian tersebut, satwa tersebut ditemukan oleh salah satu tim di lokasi, dan menurut Effendi ular menjadi salah satu satwa yang paling banyak ditemukan dalam kondisi mati terbakar di kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya Bang Po. Turut prihatin ya Bang Po ya, dengan musibah yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, Kalimantan. Terus juga kebakaran terjadi di Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat juga semalam. Mudah-mudahan segala apapun yang saat ini terjadi di tanah air tercinta Indonesia segera berakhir dan tidak akan terulang lagi ya Bang Po ya, karena bagaimanapun ini sudah terlalu banyak korban ya, tidak hanya manusia tapi juga satwa Bang Po. Jadi kita doakan ya Bang Po ya, saudara kita yang terdampak di musibah karhutlah ataupun bencana alam lainnya, didoain mudah-mudahan diberikan keikhlasan ya. Di NTT Flores juga belum selesai ya Bang Po, masih butuh banyak penanganan dan bantuan. Kita doakan juga ya pokoknya daerah-daerah yang terdampak musibah semoga segera dipulihkan, amin ya robbal alamin. Ayo lanjut teman-teman Bang Po di Mari Dangdutnya, masih request lagu dangdutnya sembari ngebahas satu tema ya, ngomongin soal kebiasaan Abang Po ke warung makan atau restoran, suka nggak sih kelar makan beberes sendiri gitu loh, bekas makannya apa nunggu pelayan nih. Mau nyapa dulu Bang Haris yang udah gabung di WhatsApp call-nya Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya, nyok. Selamat sore Po.
0: Selamat sore Bang Haris. Gimana kalau komentar Bang Haris nih di tema sore hari ini nih?
1: Ya kalau kita makan di tempat warung gitu ya kudu ada pelayannya dulu lah Po, ya kan yang beresin gitu Po. Ya kalau di warteg mah biasa lah, kalau kita yang ngelap-ngelap gitu warteg. Cuman kalau di warung-warung restoran itu pasti ada pelayannya Po. Bersihin. Okay. Masa kita sih yang bersihinnya. Iya. Enggak pantas lah.
0: Iya, gitu, tapi ini kalau di negara-negara lain mah udah banyak Bang yang model begitu, kayak di Jepang. Di sini juga beberapa restoran cepat saji juga enggak diberesin apa pelayanan kita sendiri habis kelar makan wadahnya dibuang sendiri begitu, Bang. Jadi itu namanya budaya bersih meja mandiri gitu. Iya, Iya, tapi mungkin kalau misalnya sebagian orang masih belum terbiasa kali ya, kayak bebersih sendiri. Karena yang tadi juga Bang Indaryono udah kebiasaan di rumah dilayanin. Jadi kalau ke restoran ya udah nunggu pelayannya aja gitu, Bang.
1: Begitu sih emang.
0: Oke, Abang mau request lagu apa?
1: Lagu dari ini aja deh, Pak. Apa ya? Si Asrap. Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta, lagu buat siapa nih?
1: Lagunya buat Po Mariana, sehat selalu Po ye.
0: Amin, terima kasih.
1: Tadi Bang Indaryono ya Po ye.
0: Udah.
1: Bang Indaryono, lalu terus Bang Hasan, Pak Jikong Dani, Bu Dindin, Bang Topan, Bu Anyati, Pak Mukimin, Bu Helmi, Bu Titi Dewi, Akung Jo, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, semuanya Depo deh dari yeah. 24 FM.
0: Okay.
1: Tetap sehat selalu dan semangat.
0: Amin. Terima kasih, makasih Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Bang Haris sama kayak Bang Deryono, nunggu pelayanan aja gitu yang ngeberesin. Mungkin kayaknya udah biasa kali ya, begitu ya. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, tapi alangkah baiknya kita punya kesadaran untuk ngebersihin bekas makan kita sendiri gitu. Kalau yang satu ini gimana nih? Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Tunggu tegang. Waalaikumsalam, dangdutnya. Nya.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mini.
0: Siapa? Mini.
2: Mini.
0: Mini. Mini Mouse.
2: Kau sudah nana toh? Aku Nini.
0: Oh, Nini.
2: Adik Nana.
0: Yo, di Nana. Nenek kali ini. Aduh. Bukan Nini, ini nenek.
2: Nini lah.
0: Nini kalau bahasa Sunda nenek tahu, Nini.
2: Kan Nini nama kecil.
0: Oh, iya. Ica.
2: Itu. Kayak Nining gitu, Nining gitu.
0: Oh iya dah, gak apa-apa. Ya udah apa kek ya, kemarin Zulaiha. Apa kemarin tuh? Ah, ganti-ganti bulu.
2: Zakia.
0: Udah, Zakia aja deh. Zakia cakep. Zakia. Penari gurun pasir ternama. Gitu.
2: Halo, Ponana.
0: Apa? Kenapa?
2: Aku senang kalau Pak Nana. Pak Nana di dangdut.
0: Oh.
2: Karena selalu ke teleponku.
0: Iya kan, kalau telepon studio mah kagak bisa ngeliat. Jadi kita udah asal angkat aja, enggak milih-milih. Bukan enggak mau angkat, kagak keangkat kali. Zuleika, Zakia.
2: Telepon biasa.
0: Iya, udah ah, jangan ngambek-ngambek, yang penting udah keangkat nih kalau di ayah nih. Iya.
2: Makanya aku senang kalau pon nama. Dan aku tuh aku setiap Senin sampai Jumat aku nungguin aja Senin sampai Jumat aja pokoknya.
0: Ya udah, Zakia mau request lagu apa Zakia?
2: Topiknya apa nih ya?
0: Apa?
2: Topiknya apa?
0: Oh, topiknya. Oh, topiknya ya. Ngomongin soal ini kebiasaan beberes abis makan di restoran. Beberes sendiri. Nah, kalau Zakia gimana? Suka begitu enggak apa nunggu pelayan?
2: Itu mah tugas pelayannya memang. Udah digaji juga.
0: Oh,
2: kan ngapain dia gitu?
0: Oh, gitu. Ya Allah, princess sekali.
2: Ya iyalah. Masa kita di situ makan kita juga.
0: Iya, enggak apa-apa sih. Iya, soalnya
2: pelayanan gitu, diam-diam aja gitu duduk manis gitu.
0: Iya. Iya, masing-masing orang punya ininya sendiri, punya kebiasaan sendiri. Berarti kalau kamu tipe yang kayak Bang Haris sama Bang Indaryono nih, maunya ada yang layanin gitu.
2: Masa ya. Aku juga di film beresin, aku juga yang makan, aku yang beresin.
0: Well.
2: Apain juga
0: ponan. Ngoceh-ngoceh dia.
2: Masa pelayanan di situ, diam-diam aja situ, duduk manis, duduk cantik di situ, duduk manis, diam-diam aja. Aduh, aku langsung enggak lah.
0: Oh. Ya udah kalau gitu. Berarti kalau kamu gitu ya.
2: Sekali gitu enggak apa-apa. Itu kan pas misalnya. Kita mau makan tapi situ ya wah berantakan di situ tempat mejanya apa kan? Ya enggak apa-apa juga kita kayak tumpukin aja di situ.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Lagunya apa nih Zakia?
2: Ada kecewa enggak sih?
0: Kecewanya siapa?
2: Is Dahlia.
0: Kecewa nggak ada
2: yes, Dahlia.
0: Kecewa di sini tuh adanya Imam S. Arifin.
2: Boleh saja ada ya
0: Imam S. Arifin, bukannya Is Dahlia. Mau oh ya wes oke
2: okay. Mau dong
0: buat siapa?
2: Aku kecewa ini buat Potiara. Ucapannya
0: buat Putiara, ngapa?
2: Kecewa sama Putiara. Yo. Kecewa sama sakit hati ya.
0: Nggak gitu ah, nggak boleh tahu. Jumat
2: aku diomelin.
0: Nggak diomelin di mana?
2: Aku diomelin di WA bang itu ku, namaku
0: Oh,
2: di blokir.
0: Gitu.
2: Nggak boleh WA lagi. Tapi aku tadi cek bang Jojo pakai pakai itu. Yang satunya lagi kan aku punya tiga WA aku.
0: Bos, nggak apa-apa, aman.
2: Aja, nggak apa-apa.
0: Konter nggak kali ini baik nomornya. Ya udah kalau gitu lagu ini tunggu ya.
2: Salam dong untuk Pak Hasan ya.
0: Eh tuh, ini Pak Hasan belum naon. Oke.
2: Pokoknya semuanya deh, salam buat semuanya deh.
0: Iya, makasih ya.
2: Pokoknya biasa pendana lagi yang jam 3 ya.
0: Ditungguin aja pokoknya. Tangguh. Oke deh, makasih ya Ica. Yuk. Ngapa jadi dia marah-marah ya? Ya udah deh kalau gitu Bompo, daripada marah-marah dengerin lagu dangdut aja deh, udah masuk segmen terakhir nih soalnya. Udah lagunya Gembala Cinta sama Kecewa ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dangdutnya.

Udah sampai segmen terakhir Abang Po, gak berasa ya kita ngobrol-ngobrol. Tapi Ais sih masih ngundang lah satu penelpon lagi deh yuk, yang mau ngobrol di sore hari ini ngomongin soal kebiasaan atau budaya bersih meja mandiri, yaitu beberes meja makan di restoran atau warung makan setelah makan Abang Po. Biasanya kan kita punya kebiasaan nunggu pelayan, biar pelayan yang beresin. Kayak tadi Ica, lah kalau kita beresin sendiri pelayannya kerja apa Po? Ya pelayannya kerjain yang lain. Atau udah terbiasa kayak Bang Indaryono, apa-apa kan dilayanin sama istri ya Bang. Jadi ya udah, karena keterbatasan juga kan ya Bang Indaryono ya. Jadi ya udah dilayanin juga sama pelayan. Ya kalau kondisinya karena keterbatasan juga memang enggak bisa disalahin ya Bang Po ya. Ya mau enggak mau emang harus pelayan gitu. Cuma kalau di Indonesia sendiri ternyata memang udah ada beberapa restoran yang memberlakukan budaya bersih meja mandiri gitu, kayak beberapa gerai kedai atau restoran cepat saji gitu ya. Nah, budaya bersih meja mandiri ini sebenarnya aturan sederhana yang mengubah kebiasaan, bukan nambah beban baru bagi pelanggan atau pengunjung, tapi ya berandai-andai aja gitu ya. Kayak anda setiap warung makan dan restoran menerapkan bersih meja mandiri, pengunjung merapikan piring, gelas, sendok ke tempat yang udah disediain, lalu memastikan meja bersih dari sisa sampah sebelum pergi gitu ya, sebelum selesai. Ini kan langkahnya kecil ya, tapi berdampaknya ternyata bagi orang yang bekerja di balik itu sangat luar biasa. Yang pertama, meringankan kerja pelayan. Waktu yang tadinya habis buat ngeberesin meja bisa dialihin ke pelayan yang lebih cepat, ke pelayanan yang lebih cepat gitu. Ketika pengunjung Abang Po pengen ngerapin meja sendiri, pelayan tidak perlu bolak-balik ngangkut piring kotor di jam-jam sibuk. Waktu itu bisa dipakai untuk melayani pesanan baru atau membersihkan area lain yang butuh perhatian. Sebelum menutup tema sore hari ini, menyapa dulu nih Abang Po. Ada Bang Darmansyah di Selipi, ada Ibu Siti Maisaroh di Kalianyar, Jakarta Barat. Terus juga ada Ibu Pipin di Ciawi. Ay, udah lama nih gak ngobrol nih sama Teh Pipin nih. Kumaha damang, mudah-mudahan sehat ya Teh. Biasanya ayah kalau habis ngebaso bareng keluarga pasti dibersihin Po katanya. Requestnya Mansur, benci. Mansur mah udah diputer tadi ya. Udah ya Mansur S ya. Takut kelewat deh, takut double gitu. Terus juga ada siapa lagi nih? Oh, Bu Siti Maisaro requestnya goyang dumang katanya. Ya udah kalau gitu, goyang dumangnya buat penutup deh ya. Requestannya positif ya, bininya Bang Haris nih. Goyang dumang Abang Po dari Cita-Citata ya. Ya jadi intinya yang dari tadi kita omongin kaitannya sama budaya bersih meja mandiri, ya balik lagi dah, ini mah kebiasaan tiap orang kan beda-beda gitu ya. Ya cuma kalau bisa kenapa gak dilakuin, kalau emang itu kita bisa lakuin gitu. Ya jangan mikir, ibaratnya jangan mikir ini kan tugasnya pelayan gitu, gak ke situ juga. Pelayan kan juga bisa melakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi intinya kalau kita ngebantu atau melakukan hal tersebut, bisa bikin sistem di restoran atau rumah makan tersebut jadi cepat gitu. Terus juga kebersihan yang konsisten gitu Abang Po. Meja yang rutin kembali bersih tanpa bekas sisa makanan membuat suasana makan lebih nyaman bagi pengunjung berikutnya, sekaligus mengurangi resiko warung kedatangan hama kayak lalat, semut gitu, serangga ya. Bukan soal ngebebani pengunjung, jadi tindakan kecil seperti menumpuk piring atau ngelap sisa remah di meja makan setelah makan, ini gak bikin banyak waktu makan gitu. Jadi belajar untuk bersih meja mandiri ini tidak meminta pengunjung mencuci piring atau ngepel lantai. Udah cukup ngumpulin aja tuh piringnya, gelasnya, sendok ke satu titik, terus udah, biar nanti pelayan yang ngeberesin tinggal ambil gitu loh Abang Po. Jadi itu dia tema di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, Abang Po bisa belajar untuk bisa melakukan hal serupa gitu. Karena di negara-negara lain udah pada ngelakuin, kayak di Jepang,

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor.

0: lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
1: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
0: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Dangdutnya

Majelis Kaum Betawi atau MKB menggelar kongres luar biasa atau KLB di Hotel Grand Aliyah Tugutani, Jakarta Pusat, Jumat lalu 21 Agustus 2026. Kongres tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan adat sekaligus upaya menyatukan berbagai unsur masyarakat Betawi yang selama ini berada di sejumlah organisasi dan komunitas. KLB dibuka Ketua Dewan Adat MKB Haji Fauzi Bowo atau biasa disapa Bang Foke. Agenda tersebut adalah bagian dari rangkaian konsolidasi yang sebelumnya diawali dengan silaturahmi dan doa bersama di Museum MH Tamrin Jakarta Pusat Kamis 20 Agustus lalu. Dalam Kongres MKB membahas sejumlah agenda strategis terkait arah kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi. Salah satu keputusan utama adalah perubahan nomenklatur Majelis Kaum Betawi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB sekaligus menetapkan kaidah dasar sebagai landasan kelembagaan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kelembagaan masyarakat Betawi dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ sekaligus memperkuat posisi lembaga adat sebagai wadah bersama berbagai unsur masyarakat Betawi. Beralih ke informasi yang lain, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan level 2 travel health notice atau himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi wisatawan yang berpergian ke Bali, Indonesia. Mengutip situs resmi Kedubes Amerika Serikat di Indonesia, peringatan tersebut diterbitkan menyusul meningkatnya laporan kasus Zika pada wisatawan yang kembali dari Bali. Zika adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sebagian besar orang yang terinfeksi Zika tidak mengalami gejala. Jika muncul gejala, umumnya ringan dan dapat berupa demam, ruam kulit, kepala sakit, nyeri sendi atau otot, serta mata merah. CDC menekankan bahwa bagi masyarakat umum, infeksi Zika biasanya bersifat ringan dan dapat ditangani dengan langkah pencegahan terhadap gigitan nyamuk. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Promat Suara Budaya Jakarta, balik lagi bareng Epo Mariana di Maria Bompo. Udah sore banget nih ya. Udah jam 5 lebih 7 menit Abang Po. Masih barengan Aye di Mari Blantek, pe nanti jam 8 malam. Udah ngapain aja sih seharian ini Abang Po? Apa baru mau keluar nih sore-sore begini? Enak ya kalau jalan sore tuh, enak, adem gitu, ketimbang jalan siang ya. Makanya kalau orang tuh lagi musim panas begini, kayak ngurang-ngurangin sebenarnya keluar aktivitas ya Bang Po ya, kalau gak penting-penting banget gitu. Tapi ya namanya hari libur mah ada aja yang kudu dikerjain. Ya pokoknya semangat dah Bang Po. Yang lagi di dalam perjalanan boleh diupdate juga ya, gimana situasi di sekitar Bang Po sore hari ini. Ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Bang Po, langsung aja di infoin di Maria di 0812 1124928. Kayak yang ngatur ini nih Abang Po nih. Ini juga nih, aduh, lagi rame banget, orang-orang lagi pada ngomongin soal tarif parkir Jakarta yang diusulkan naik 60 ribu per jam. Jadi nih, tarif bakal diterapkan di kawasan ekonomi tinggi seperti SCBD, Senopati, Kemang, Pantai Dekapuk, Gunawarman, Menteng, sama Pondok Indah. Pembahasan masih berlangsung sih ya di DPRD DKI Jakarta dengan keputusan kenaikan tarif pada kenaikan tarif ada di kewenangan gubernur Abang Po. Jadi sebenarnya ini masih tahapan pembahasan gitu. Ibaratnya belum pernah naik selama 14 tahun, sekarang tarif parkir di Jakarta diusulin naik untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas dan mendorong warga beralih ke transportasi umum Abang Po. Tapi ya enggak tahu ya nanti gimana keputusannya. Dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung sendiri belum memutuskan besaran tarif parkir baru tuh berapa gitu. Kalau ini sih usulannya ya, berusulan, kisaran tarifnya itu untuk motor 3.000 sampai 15.000 per jam, mobil 6.000 sampai 60.000 per jam gitu. Tapi ini tarif ini bakal diterapkan di kawasan ekonomi tinggi ya. Enggak semua kawasan Abang Po, di hanya ekonomi tinggi aja kayak SCBD, Senopati, Kemang, Pik, Gunawarman, Menteng, sama Pondok Indah. Tuh. Dan tungguin aja dah nanti hasilnya kayak gimana ya Abang Po ya. Kalau Abang Po termasuk orang yang sering ke kawasan ekonomi tinggi, bagaimana tuh nanti kalau misalnya beneran tarifnya bakal naik ya? Yang sering bawa motor, bawa mobil, apakah masih tetap bakal bawa apa bakal pindah naik transportasi umum?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM. Suara

0: anak tetangga.
1: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
2: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
1: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
2: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
1: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
2: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
1: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
2: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
1: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
3: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
4: Ya, emang ayah cakep ya, Bang ya?
3: Iya.
4: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
4: Iya deh.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau ngomongin soal Jakarta, tempatnya orang berkumpul dari mana aja, iya gak sih? Segala suku semua ada di mari ya Abang Po ya. Cuma memang kemarin tuh sempat rame di media sosial juga kaitannya dengan keberadaan beberapa kelompok yang ingin melakukan aksi unjuk pendapat di Jakarta gitu. Dan ini datang dari teman-teman di luar Jakarta, Abang Po. Nah, kalau dari tanggapannya Gubernur DKI Jakarta sendiri bagaimana nih ya? Dari Bang Pramono Anung ya. Bang Pram ya, dia bilang katanya mempersilakan masyarakat dari mana aja termasuk masyarakat Pati, Jawa Tengah yang akan datang ke Jakarta menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Meski begitu, beliau mengimbau masyarakat nih, Abang Po nih, yang pengen unjuk rasa untuk menjaga tertiban dan keamanan di Jakarta. Dan selain itu Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI kagak ngelarang aksi unjuk rasa, tapi nggak ada aksi, maksudnya gini, nggak ngelarang, tapi dari Gubernur DKI sendiri, beliau ini tidak ingin aksi penyampaian pendapat tersebut diwarnai tindakan anarkis gitu dan perusakan berbagai fasilitas publik. Dan untuk memastikan situasi tetap kondusif, Gubernur Pramono telah menginstruksikan jajaran Satpol PP agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan. Dan Gubernur juga menyampaikan Pemprov DKI akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani berbagai aksi unjuk rasa. Selain itu juga ya menyebut sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas di Jakarta juga turut memfasilitasi dan membantu mengarahkan agar masyarakat Pati yang ingin melakukan aksi unjuk pendapat ya tidak bermalam di depan gedung DPR MPR gitu Abang Po. Ya, jadi intinya mah kita Jakarta welcome-welcome aja gitu, asal dari saudara kita misalnya dari daerah lain yang pengen melakukan aksi unjuk pendapat di Jakarta tetap dijaga ketertibannya gitu. Boleh orang mang mau apa namanya menyampaikan aspirasi, silakan-silakan aja gitu. Kalau kata Gubernur DKI Jakarta ya Pramono Anung ya Abang Po ya. Ya pokoknya selama tetap menjaga ketertiban ya. Ya kita juga orang yang tinggal di Jakarta, welcome-welcome aja ya Abang Po ya. Intinya dijaga ketertibannya, sampahnya juga, kebersihannya ya, sama tidak merusak fasilitas umum itu sih. Karena ya kita kan yang hari-hari di Jakarta ya Abang Po ya, yang udah jatuh bangun bersama-sama pemerintah di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ngebangun Jakarta sedemikian rupa, kalau dirusak ame orang lain kan juga kita sedih ya Abang Po. Maka dari itu boleh-boleh aja melakukan aksi penyampaian pendapat, aspirasi di Jakarta, cuma tetap dijaga ya ketertibannya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Probat FM, suara budaya Jakarta.
2: Abang Po, hari Minggu banyak orang yang menghabiskan waktu olahraga ya. Ada yang ikutan fun run Wali Kota Jakarta Barat nggak? Tepatnya tadi pagi. Wah, seru banget ya acaranya ya. Karena acara ini melibatkan 1.660 peserta dari kalangan umum Abang Po, mulai dari pelajar, berbagai organisasi kemasyarakatan, ikut memeriahkan fun run Wali Kota Jakarta Barat 2026. Ini lomba lari santai sejauh 5 km, dimulai dari halaman kantor Wali Kota, terus menelusuri Jalan Puri Indah Raya, Jalan Kembang Barat, Notre Dame, BEPN, putar balik di Taman Kembangan Barat, kembali ke Notre Dame, Pasar Puri, dan finishnya di kantor Wali Kota. Ini kalau katanya Wali Kota Jakarta Barat ya, Iin Mutmainah, fun run ini kegiatan perdana yang diadainnya sama pihak dari Wali Kota Jakarta Barat Abang Po, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ajang silaturahmi jajarannya ame warga, dan berharap kegiatan serupa bisa kembali digelar dengan konsep yang lebih besar dan persiapan yang lebih matang. Selain itu juga Iin Mutmainah selaku Wali Kota Jakarta Barat ngingetin kepada warga nih pentingnya memperkuat semangat cinta tanah air, membangun wilayah, serta menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan pemilahan sampah. Tuh, diingetin lagi ya di momen fun run-nya Wali Kota Jakarta Barat tadi pagi tuh soal pemilahan sampah juga gitu Abang Po. Seru banget acaranya, yang ikut banyak banget, penuh. Dan yang pasti mudah-mudahan ini bisa dilakukan juga oleh wilayah lainnya di Jakarta ya Abang Po ya. Dan sekalian saya juga mau menginformasikan nih untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, hari ini azan maghrib berkumandang di jam 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Habis itu lanjut lagi di mari. Ayo jeda dulu ya, tetap di mari aja. Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan,

0: Kini, Chandra Naya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, Lingling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini, panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah. Soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
3: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh. Soalnya gampang banget jadi titik api.
2: Iya betul tuh Ling.
3: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih. Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
2: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker. Terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
3: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng. Minum cukup, terus juga jaga kesehatan. Sama hemat air deh. Dan waspada juga sama kebakaran.
4: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian beliau ditanya, "Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bangunan bersejarah. Di tepi Kali Ciliwung membelakangi Rumah Sakit PGI Cikini, tepatnya Jalan Raden Saleh Raya RT 3 RW 3 Cikini Menteng Kota Jakarta Pusat, berdirilah sebuah masjid tua yang syarat dengan sejarah. Melewati waktu lebih dari 150 tahun. Namanya Masjid Jami Cikini Al-Makmur, namun lebih dikenal dengan nama Masjid Cikini. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta, dibangun tahun 1860 di atas tanah milik pelukis ternama Raden Saleh. Raden Saleh bernama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman, lahir di Terbaya dekat Semarang sekitar tahun 1814 dari keluarga arsitokrat keturunan Arab. Sederet tokoh-tokoh pahlawan nasional pernah menorehkan nama mereka dalam sejarah mempertahankan masjid ini sejak era penjajahan Belanda hingga ke masa kemerdekaan sampai akhirnya Masjid Al-Makmur Cikini benar-benar kembali ke pangkuan umat Islam hingga hari ini. Tak hanya sejarah mempertahankannya, tapi sejarah pembangunannya pun tak lepas dari kegigihan dan tekad Muslim Batavia. Sejarah mencatat, warga Muslim setempat bahkan rela mengumpulkan beras demi mendanai pembangunan masjid ini.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Jakarta, selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat Abang Po yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masih barengan Epo Mariana Suwendi di Mari. Yang pasti ini udah jam makan malam. Ayo cuma ngingetin, jangan lupa makan malam. Makan malamnya apa? Barangkali ada yang hari ini gak masak karena hari libur. Biasanya ada sebagian yang kalau libur ya udah nggak masak juga gitu, libur masaknya. Jadi beli di luar aja, beli di luar deh gitu ya. Mau apa sih, nasi goreng kayaknya ya Bang Po ya. Ngomongin soal nasi goreng ya Bang Po, ini menurut buku Nasi Goreng Indonesia Cita Rasa Mendunia, Indonesia punya 104 jenis nasi goreng dengan pembagian dari macam-macam berbagai daerah gitu Bang Po. Jadi 104 jenis nasi goreng dari berbagai daerah ini dikumpulkan, dan ini semuanya tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau nggak salah ada 36 menu itu bisa dilacak asal-usul daerahnya. 59 menu lahir dari kreasi individu, pedagang atau juru masak. Dan 9 menunya lagi ini adalah hasil campuran Abang Po. Apa aja kira-kira nasi goreng punya Indonesia, asli Indonesia? Yang pertama ada nasi goreng belacan khas Bangka Belitung. Terus juga nasi goreng merah ya. Ini ada versi Surabaya sama versi Makassarnya. Ada nasi goreng kunyit khas Sunda, nasi goreng kencur khas Sunda, ada nasi goreng Aceh, nasi goreng teri Medan, nasi goreng Padang, nasi goreng selais khas Riau, nasi goreng mawut ya, ini asal dari Magelang, Magelangan ya. Terus juga nasi goreng ikan asin khas Makassar, nasi goreng cakalang khas Manado, Minahasa. Ada nasi goreng Pontianak juga Bang Po. Ada nasi goreng kambing khas Betawi ya. Ada nasi goreng gila khas Betawi juga. Nasi goreng babat khas Semarang. Nasi goreng jeroan Jepara. Lah banyak ini. Terus juga ada nasi goreng bumbu Bali. Terus ada nasi goreng petai, nasi goreng kebuli, nasi goreng jagung. Ada nasi goreng khas Surabaya juga ya. Nasi goreng sapi khas Jogja, nasi goreng Jawa sama nasi goreng kuah khas Kediri. Tuh, banyak banget deh, ile. Mana enak-enak semua lagi ya. Yang tadi udah Ibu bilang, nasi goreng yang ada di Indonesia ini berdasarkan daerahnya dan juga ciri khas dari masing-masing daerah nasi goreng itu berasal Bang Po. Tadi 36 menu bisa dilacak asal-usul daerahnya, 59 menu lahir dari kreasi individu, pedagang ataupun juru masak, dan 9 menu lainnya hasil campuran. Artinya ya Bang Po, sebagian besar nasi goreng yang kita kenal hari-hari ya, tiap harinya, ternyata bukan berasal dari tradisi daerah tapi dari kreativitas orang-orang di balik wajan gitu. Jadi setiap menu punya ciri khas baik dari bumbu, teknik sampai bahan campuran.

0: Pok.
1: Ape?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya, nah kan lu tahu itu, Roy.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
3: Propat FM Suara Budaya Jakarta.

Kultura Budaya Jakarta. Abang Po, Asia Tenggara menjadi kawasan menarik ya buat wisatawan karena budayanya sama kekayaan kulinernya. Ada banyak makanan kaki lima yang enak, bahkan Indonesia jadi salah satu negara yang masuk ke dalam daftar bisa dibilang ini street food terbaik di Asia Tenggara gitu, dinilai dari menarik untuk dicicipi dari situs Traveler Thinking Nomads. Abang Po, kira-kira negara mana lagi ya selain negara Indonesia, Abang Po, di deretan street food terbaik di Asia Tenggara? Nah, kalau kita di Indonesia, Abang Po, salah satu street food paling menarik buat dikunjungin, buat dicicipi, yaitu nasi goreng. Nasi goreng dari Indonesia ini menempati posisi pertama dalam daftar ini. Jadi hidangan yang satu ini, kalau dari situsnya Thinking Nomads ya, Bang Po, salah satu makanan Indonesia yang katanya enak gitu. Jadi banyak traveler juga direkomendasikan mencicipinya di restoran otentik yang mengolah nasi goreng dengan resep yang tepat, biar bisa ngerasain karakter asli hidangan populer Indonesia yang satu ini, yaitu nasi goreng. Kalau Vietnam dia punya pho ya, dia posisinya kedua, Abang Po, pho ini hidangan khas Vietnam yang masuk dalam daftar food street terbaik Asia Tenggara. Terus kalau dari Singapura dia punya black pepper crab ya. Hidangan menggunakan kepiting bercangkang keras sebagai bahan utamanya, terus dibumbui pakai lada hitam. Terus ada juga negara lainnya ya, seperti nasi lemak ya. Nasi lemak itu dari kuliner Malaysia. Dan ternyata gak cuma nasi goreng, sate ayam juga masuk ke dalam daftar makanan atau street food terbaik Asia Tenggara versi masyarakat Indonesia gitu. Maksudnya dari negara Indonesia gitu, Bang Po. Jadi Indonesia tuh nyumbang dua, nasi goreng sama sate ayam. Selebihnya semua negara cuma satu. Tuh, itu udah jadi bukti ya bahwa makanan atau kuliner Indonesia tuh emang banyak banget dan layak buat dicoba

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Duh, sedep banget dah. Apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, biar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Romat Suara Budaya Jakarta. Aduh lagunya Anmes, Jangan Rubah Takdirku. Lagu ini tuh kayak lagu galau tapi ada sisi romantisnya juga gitu loh Abang Po. Iya enggak? Tapi buat Abang Po yang lagi pengen romantis-romantisan sama seseorang, pasangan, cari tempat yang enak di mana ya Po ya, biar kita bisa mojok. Mojoknya di tempat yang terang ya, jangan yang gelap-gelap ya enggak? Mau nyapa dulu sebelum lanjut ke informasi yang lain Abang Po. Ada Uni Linda di Kedoya ya, masih setia dengerin Ayah di Mari ya Bang Po ya. Ada juga siapa lagi nih? Bang Gilang masih ada gak Bang Gilang dengerin kita nih Bang Gilang nih? Selamat malam buat Bang Po yang baru dengerin nih. Ini Ayah mau kasih satu tempat yang enak nih buat berduaan. Buat rame-rame juga seru sih ya Bang Po ya. Pokoknya tempat yang cocok deh buat Bang Po yang suka banget ngeteh ya. Ada salah satu tempat ngeteh di Jakarta. Katanya sih ini tempat emang spesialis tempat ngeteh gitu Bang Po. Yaitu Pancoran Tea House namanya. Ini jadi salah satu pilihan tempat ngeteh sekaligus kulineran di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dia bangunannya tuh bangunan jadul ya, bangunan bersejarah yang memang udah ada sejak tahun 1635. Kedai teh ini menawarkan suasana pecinan tempo dulu yang masih terasa. Pilihan tehnya juga mengikuti tradisi Fujian ya, banyak banget. Nggak cuma teh, pengunjung juga bisa mencicipi beragam makanan yang cocok disantap bersama. Nah pilihannya yaitu ada, kalau untuk makanannya ya Bang Po ya, dia ada dimsum, sup, hidangan Chinese food, dan lain sebagainya deh gitu. Tapi di sini emang spesialisnya tuh ngeteh ya Bang Po, teh. Makanya namanya Pancoran Tea House gitu. Ini cocok banget disambangin buat menikmati teh sambil mencicipi makanan dalam suasana klasik khas Glodok. Tuh, jadi kalau Abang Po yang pengen minum teh gitu ya, tapi dengan suasana tempo dulu. Kan kalau kedai kopi udah banyak ya, tapi kalau kedai teh tuh gak sebanyak kedai kopi ya Abang Po ya. Nah ini salah satu pilihannya nih, Pancoran Tea House ya. Silakan Abang Po bisa datengin aja ke sono. Deket kok dari sini. Dari Monas maksudnya deketnya.

Generasi Z mencintai dan melestarikan seni budaya Nusantara, khususnya budaya Betawi di Jakarta pada Jumat lalu. Wakil Wali Kota Jawa Timur Kusmanto mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui dialog bersama Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Siswa SMA. Menurut Kusmanto, pelestarian budaya di era Gen Z perlu menggunakan pendekatan baru dan kreativitas agar tetap relevan. Dan berharap budaya Betawi tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tapi juga bisa dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif tanpa kehilangan nilai luhurnya. Beralih informasi yang lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, menyerahkan surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada akademisi, seniman, pelaku ekonomi kreatif, komunitas budaya, dan masyarakat di Bandar Lampung dalam momentum peringatan Hari Pengayoman Jumat 21 Agustus 2026. Penyerahan dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi karya, khususnya di bidang seni rupa, seni pertunjukan, dan literasi. Salah satu penerima yaitu seniman urban art asal Bandar Lampung, Damsi Tarmizi, yang telah berkarya selama 30 tahun. Program tersebut diharapkan mendorong para kreator mencatatkan karya untuk mencegah pembajakan dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Karena di mari di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah nyampe mana nih malam hari ini? Ape alhamdulillah udah sampai rumah yang hari ini lumayan padat aktivitasnya, warawiri kesono kesini. Udah nyampe rumah, udah istirahat deh. Besok udah ketemu hari Senin soalnya, bukan ape-ape. Hari Senin tahu sendiri ada aja dramanya ya kan. Jadi kudu istirahat. Jangan malam-malam tidurnya ya. Malam hari ini ya Bompo. Yang ngomongin soal ada aja dramanya ini nih ya Bompo. Ini lagi I lihat nih di sosial media ya, lagi rame juga. Ada seorang pengemudi sepeda motor yang menganiaya pengemudi mobil atas dugaan penganiayaan di Jagakarsa Bompo. Ini saat ini petugas kepolisian masih mengejar seorang pengemudi sepeda motor yang dilaporkan oleh seorang pengemudi mobil atas dugaan penganiayaan tersebut. Tepatnya hari ini ya, Minggu 23 Agustus 2026. Cuma memang ini peristiwanya sudah terjadi beberapa hari yang lalu gitu. Dan pihak kepolisian sudah mengidentifikasi sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Ini menurut Kompol Nurma Dewi, Kapolsek Jagakarsa, mengatakan bahwa proses hukum tetap berlanjut usai korban melaporkan dipiting hingga dipukul oleh pelaku Abang Po. Ini belum ada rencana mediasi dan upaya dalam karena laporan masih berjalan Abang Po. Seperti diketahui, seorang pengemudi mobil dianiaya pengendara motor hingga dipiting di depan SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rupanya penganiayaan terjadi karena urusan klakson. Tuh, dan ini peristiwanya terjadi di hari Kamis tanggal 20 Agustus sekitar jam 5 sore ya. Dan ini viral di media sosial. Dari video yang beredar terlihat pemotor dan pemobil ini terlibat perselisihan gitu. Lalu si pengemudi sepeda motor melakukan penyerangan gitu ya, dengan memiting leher si pengemudi mobil hingga nyaris terjatuh ke semak-semak gitu. Jadi kalau saya lihat dari videonya sih di situ juga banyak warga yang coba untuk melerai, tapi akhirnya walaupun sempat ini si pengemudi sepeda motornya sempat di videonya ya Bampo ya, itu kayak dia nggak bisa berkutik gitu loh karena dipiting lehernya, tapi berhasil dilepaskan gitu. Dan sampai saat ini si pengemudi sepeda motor ini masih sepi, si pengemudi sepeda motor alias si pelaku penyerangan ini masih dicari oleh pihak kepolisian Abang Po. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya aksi-aksi seperti ini ya Abang Po ya, karena perkara klakson doang gitu loh. Ya artinya kan ini masalah sepele ya Abang Po ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat Abang Po ya, biar lebih sabar lagi deh kalau lagi di luar gitu ya, lagi di jalan, lagi di antrian. Jangan cuma perkara klakson, urusan jadi panjang.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po dari kemarin udah rame banget kaitannya sama jalur sepeda yang kena evaluasi nih Abang Po. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum memutuskan nasib jalur sepeda seiring dengan evaluasi yang dilakukan. Jadi emang belum ada keputusan yang ibaratnya yang resmi lah gitu Abang Po dari Gubernur Pramono Anung. Tapi ya warga udah banyak yang berkomentar nih nanggepin wacana jalur sepeda yang katanya nanti bakal dihapus katanya. Ini belum ada keputusan ya Abang Po ya. Jadi masih evaluasi gitu. Ini datang dari seorang warga Jakarta Selatan namanya Bang Kiki Muharram. Dia bilang katanya dia gak sepakat kalau jalur sepeda dihapus, karena menurutnya harus ada solusi lain kalau ingin memecah kemacetan di Jakarta. Terus katanya juga pengguna sepeda ini wajib didahulukan, terlebih menurutnya saat ini banyak orang yang menggunakan sepeda dalam mobilitas di ibu kota. Selain itu Kiki Muharram, warga Jakarta Selatan ini juga dia ini berpendapat gitu ya, kayak misalnya katanya di luar negeri orang didorong untuk menggunakan transportasi umum. Jadi menurutnya hal tersebut juga bisa jadi cara mengatasi kemacetan di Jakarta. Terus ada komentar dari warga Cempaka Putih Jakarta Pusat nih, namanya Bang Reza. Dia juga menilai jalur sepeda perlu dipertahankan, namun bila berpandangan dan kalau dia sendiri punya pandangan gitu ya, pembatasan jalur sepeda ini bisa dihilangkan agar bisa fleksibel digunakan pemotor atau pemobil saat kondisi lowong. Misalnya katanya ya, jalur sepeda nggak harus dihapus, tetap ada ya, pengendara motor juga tetap bisa lewat gitu. Jadi ibaratnya jalurnya tetap ada tapi bisa dilewati nggak cuma pengguna sepeda doang gitu Abang Po, pengguna motor juga boleh gitu, apalagi di saat lalu lintas lagi padat. Itu menurut komentar dari warga Bang Reza, orang Jakarta Pusat. Ada lagi nih warga Jakarta Timur namanya Bang Daniel. Kalau dia bilang katanya dia ini pengguna sepeda rutin ketika berangkat kerja. Jadi menurutnya jalur sepeda membuatnya lebih aman. Gak akan menerobos jalur sepeda ketika menggunakan motor untuk berangkat kerja. Karena menurutnya hal tersebut menjadi prinsip untuk tidak merampas hak orang lain. Itu Abang Po. Karena memang sebelumnya Gubernur Pramono kan mengatakan bahwa ya ibaratnya berhati-hatilah dalam memutuskan nasib jalur sepeda di Jakarta gitu ya. Hal ini menyusul adanya usulan agar jalur sepeda tuh ditutup karena dinilai lebih banyak digunakan pengendara motor. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan saat ini ada dua pandangan terkait keberadaan jalur sepeda. Yang pertama, komunitas pesepeda salah satunya Bike to Work meminta jalur tersebut tetap dipertahankan. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai jalur sepeda justru banyak digunakan oleh pengendara motor. Tuh, kalau menurut Abang Po bagaimana jadinya? Kalau menurut Abang Po ya, kalau dari gubernur kan belum menentukan ke depannya seperti apa nih gitu. Apakah nantinya jalur sepeda masih ada atau dihapus? Jadi sekarang masih ibaratnya masih dibicarakan lah, masih dalam tahap evaluasi ya Bang Po. Tapi kalau menurut Bang Po gimana nih, yang setiap hari warawiri di jalan gitu ya, ngelihat ada jalur sepeda gitu ya, kalau menurut Bang Po selama ini jalur sepeda cukup efektif gak sih digunain sama pengendara sepeda, atau lebih banyak pengendara motor yang menggunakannya? Terus gimana nih nasibnya kalau menurut Bang Po, jalur sepeda tetap ada atau dihapus?

0: Rompot Suara Budaya Jakarta, Pompo udah mau deket-deket jam 8 malam. Kudu aya pamit nih. Bentar lagi bakal ada Wayang Golek Mekanik ya, yang nanti bakal diantar sama Ponova sampai jam 12 malam. Yaudah kalau gitu aya pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insyaallah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Selamat beristirahat buat Abang Pompo yang udah di rumah. Yang masih OTW, hati-hati di jalan ye. Selalu waspada. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sambil ngopi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitas.

0: Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

Jangan coba-coba. Perempat FM, suara budaya Jakarta.

0: Jakarta. Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po. Apa kabar? Nyak Baben Cangcing, pada sehat semuanya ya. Hari Minggu 23 Agustus 2026. Perasaan baru kemarin deh tanggal 1. Kenapa sekarang udah tanggal 23 aja gitu ya? Kita putar aja lagi yuk. Kearisan ya Mpo. Iya dah. Yang penting semua pada semangat ya Bang Po ya. Udah semakin malam pukul 20. Nah, biar enak malamnya Bang Po ye, biar bahagia, biar ceria besok sambil nyiapin segala sesuatunya. Yang besok kerja, yang besok beraktivitas ya, barangkali belum terlambat ya, belum telat ini kayaknya kalau mau mempersiapkan segala sesuatunya. Jam segini belum tidur kan? Tapi ada juga lompok jam segini orang udah pada tidur. Masa sih? Jam 8 udah tidur. Enak banget ya. Kan yang enggak boleh itu tidur habis maghrib ya. Kalau tidur habis isya boleh. Ya dah, pokoknya yang belum tidur temenin Aye kalau malam hari ini matanya belum ngantuk nih sampai pukul 24. Temenin Aye day di wayang golek Abang Po. Yang kali ini judulnya Bambang Kaca Bang Po ye. Dengan dalangnya Ki Asep Sunandar Sunaria Giri Harja 3. Baik Abang Po, nyapa bencangcing, kita dengerin ye sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta

dan Teh Tini, Seni Sunda RRI Jakarta, mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui 104 RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsi, Teh Suartini dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Kidalang yang akan menyampaikan cerita, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan.

0: Jengongi teh Nining.
1: Tepang deui Kang Atep dina wengi ieu. Urang tiasa kempel ngariung deui dina acara Wayang Golek Mekani.
0: Wayang Golek Mekani. Mohon maaf pisan.
1: Kang Atep, urang diserengan ku Teh Hajah Suartini.
0: Mohon anu sok ngiles wae. Teh Tini damang teh.
2: Alhamdulillah Kang Atep, Teh Nining sae.
0: Saenya alhamdulillah. Biasa alhamdulillah. Kang Atep mah ngaraos bingah upami aya disagedengeun Teh Tini sareng Teh Nining teh asa regreg. Soalna haneut.
1: Nya soalna di aya ase nya
2: Kang Atep asetna deui.
1: Sata acana Kang Atep ngaturkeun nuhun ka para paniten ye pasti tos maranco dina radiona masing-masingnya.
0: Alhamdulillah paniten urang Mas Satia, Miha Atmi Heman, Mupusti Budaya Bangsa khususna dina pagelaran Wayang Golek Mekanik katanya.
1: Kang Atep, ayeuna mah ngawitan urang buka heula nganggo lagunya.
0: Laguan munggaran.
1: Urang sanggakeun Kang Atep laguna Sri Wedari suantena ti Ibu Mas Yuning.
0: Mohon Ibu Mas Yuning mohon TSB-nya terus janten dosen aja namanya. Mangga nyanggakeun ilujeng
1: ngadangkeun.

0: Sahabat budaya, masih di saranganku Keluarga Seni Sunda RRI Jakarta. Kang Atep, Teh Suartini,
1: mohon Teh Nining.
0: Kumaha atuh ieu teh ngadareum wae tacan aya kopi.
1: Mohon tacan kopi, teh kopi.
2: Hari kopi teh tugasna Teh Tini. Ulah nawaran bari jeung teu aya. Sor langsung sareng kopi.
0: Nah, langsung
2: balam-balam. Atuh dipayun Kang Atep ah.
0: Atuh. Wis. Panas kene Kang. Disuruput wae Kang Atep mah.
2: Kan supados ngagupaina semangat.
0: Sabari nyarengan ngagupai disarengan ku kopi.
2: Sok saha dipayun. Nah, Teh Tini biasa nanya.
1: Bade nepangan Abah Opa di GSA Cinangka,
2: Kang Atep.
1: Mamah Nenti di Raja Wali. Mama Eha di Tenjo Bogor. Kang Ayut Agi di Tenjo Barat. Tenjo Bogor Barat. Kang Pak Anwar Takrim di Bogor. Pak Mis di Cepak Nangka. Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang. Mama Hajah Yati di Curug Tangerang. Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Pak Fikri sarang Bu Atihna di Jasinga Bogor. Abah Engku Saparak Hanca di
2: Raja Bogor Jamis. Grup Lintas Budaya Nusantara ke Orang Tataan. Abah Engkus, Abah Eyon, Abah Toto, Aya Kang Alan. Ras aya Kang Didi Bonang. Mohon kumé kasadaya nanya.
1: Nepangan deui Kang Ajo di Cariuk Bogor. Kang Mamat di Samarinda.
2: Ras.
1: Mama Hajah Ise di Bogor. Pak Endang di Cipenjo, si gulanya. Mang Nasim di Cipicung Bogor. Kang Mulyani Hadinata di Cilebut sarang Teh Ninana. Kang Tohari di Sukabumi. Mama Hayati di Tanjung Priuk. Pak Haji Suwanda di Majalbak Banten. Ibu Titin di Muruharja.
2: Sareng Abah Rusmana.
1: Abah Rusmana mohon. Bapak Ahmad di Gunung Salak. Kang Ayi di Pedahan Sawangan. Kang Rian sareng Teh Erosna di Gunung Sindur. Kang Mardi di Rajek Tangerang. Abah Otong di Gunung Sindur. Mamah Maya di Cibungbulang. Bapak Jana di Ciledug Tangerang. Kang Pradana di Pondok Gede. Mang Bandi di Manggarai. Mama Jah Rahmi di Pasar Minggu. Apana Aldi di Balaraja sareng Abah Nana Dukat di Pasar Rebo.
2: Teh Nining teraskeun.
0: Teh Nining nepangan Abah Rustam di Cileungsi Jonggo. Kang Mas Didi Kampung Jahat Tangerang. Bunda Umi di Serang Banten. Kang Arawadi di Renggas Tengklok. Kang Tata Sugiri di Bekasi. Pak Sumarno di Bekasi. Kang Ming di Setu Bekasi. Pak Supriyatna di Pemijahan Bogor. Kang Andi di Meruya Jakarta Barat. Apanarisma di Pasar Kemis Tangerang. Aya deui Abang Engkus di Lengkong Tangerang. Pak Haji Amsar di Kalideres. Kang Doni di Tanjung Priuk. Pak Aan di Surya Kencana. Teh Anggreni di Tanjung Sari. Abah Yayang di Sukabumi. Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Jakarta Selatan. Teras nepangan deui Uyut Oka
2: Jakarta Baratnya.
0: Jakarta Barat. Kang Rado di Depok. Pak Nur si kembar teh di Cileungsi. Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Pak Jamal di Rangkas Bitung. Abah Muksin di Kebon Pedes. Kang Omen di Narogong. Bunda Alpan di Cibinong. Irlani di Gorontalo. Bapak Haji Eman di Kampung Gedong. Pak Ining di Ciasmara. Kang Kandar di Ciamis. Abah Rusana di Ciamis. Abah Usman di Ciamis. Pak Tono di Rangkas Bitung. Pak Jubaidi di Sukabumi. Pak Amin, Pak Sadit Baso di Cibeas. Kang Kadot Bocor di Pasar Kemis. Ibu Titi Dewi di Jelambar. Pak Ahmad Hasan. Teras Mamat Ulung di Bumi Asi. Apanarisma di Pasar Kemis sareng Paman Nida di Ciampea.
2: Oh gitu nya. Terus pengatepnya pangan kapadar tadi Rawa Buntu sareng Mang Tono di Pondok Gede. Teh Lapaya Teh Warsi Cibubur. Ambu Sukaesih Cipondoh Tangerang. Ibu Nayani di Rawa Buntu. Pak Anda di Cipucung. Abah Kiki di Cipaku, Aki Yadi Suhada di Jonggol, Kang Denkus di Ciputat, Aki Nana Zuan di Bojong Nangka, Bapak Dayat Sereng Budedehna di Rawajaha, Kang Ayi Askar di Balaraja, Pak Anang di Kemayoran, Bapak Ahmad Suryadi sereng Ibu Anina di Ciomas Bogor. Di pertuninya Bapak Warman di Setiabudi, Bapak Ahmad Kosasi di Taman Sari, Ayah Abah Goler di Jombang, Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor, Bang Jack di Bojong Sari, Kang Aweng di Ciamis, Abah Agus Rasta di Cengkareng Rawabuaya. Nepangan Kang Mamat di Lebiliang, oge nepangan Kang Papa Jojo di Cipinang, Pak Ali di Cinangneng, Pak Johan di Bintara Bekasi, Pak Ahmad di Curug Nangka, Ayah Pak An di Ciomas Bogor, Abah Sobari Cibung Bulang, Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Ayah Kang Boih di Bogor, nepangan oge Pak Sukarman di Tanah Kusir, oge Kang Wahyu di Cibubur, sarang Abah Eko di Jampang Tengah. Salajengna Teh Tini.
1: Salajengna nepangan Pak Saja di Bumi Asih. Abah Tita di Cilongok Tangerang. Bapak Entong Mahrom di Parung Panjang. Kang Abed oge aya, Kang Aden Abdullah di Pebangbon. Mama Anis di Pebangbon. Bapak Aep di Ciracak, di Karacak. Di Aki-aki Gaul di Kampung Batu. Kampung Batu Bogor. Pak Gogom di Bogor. Oge Mama Rangga di Ciamis, Pak Endra di Askar, Pak Sandri di Parung Panjang.
2: Atos okay, temannya
1: atos atosnya. Atos. Ibu Inka di Gorontalo.
2: Atos mohon. Mohon terus Kak Teh ini.
0: Mama Uut. Mama Uut di Tanah Kusir. Pak Dayat di Baduy Dalam, Pak Nur Opik di Pagedangan. Teh Neni di Cariu, Kang Dadang di Sawangan, Pak Wahab di Karehkel, Mama Anggun di Jayanti, Bang Komeng di Pandeglang, Pak Haji Dani di Piktur Buaran, Kong Dani di Gunung Sahari, Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang, Kang Beri di Jonggol, Bang Black di Pasar Kemis, Pak Jasna di Singaparna, Kang Nana Soekarna di Nirwana Tangerang, Mbok Nomai di Cengkareng, Pak Guru Dimiyati di Cepak Nangka, Kang Albari di Ciputat, Ibu Umi di Pesanggerahan, Pak Mardani di Bekasi, Sarang Amitra di Sumedang.
2: Kang Ate Begena Pangan, Kang Tatang Noya di Jalan Bangka nya. Asli orang Ciamis. Kang Alpendi atuh di Baduy. Nya. Haji Nana di Bandung Barat, terus Kang Hamami di Setu Panongan, Ibu Ani di Cibatok, Bapak Haji Eman di Kalimung Gedong atuh tadinya. Pak Ining di Ciasmara atuh sareng Pak Hiriki atuh sateu sadayana nya. Terus Kagupai, bilih-bilih teh Kagupai. Sok hilap mohon. Padahal mas ada yang lagi terus eca tetanan itu
1: Abahani itu acan Abahani di Cileksa
2: atuh sok atuh gupai
1: Abahani di Cileksa suka jaya
2: tah gitu Teh Nining kamari mah malam malam Senin kamari mah kan nonte pas malaman 17-nya tapani tente bari bari ngamonitor teh ayah anu Mi Eling memeriahkan HUT RI anu ka 80 hiji.
0: Biasana upami kitu teh bari ngadangukeun wayang golek dina radio bari majang Kang Ate. Eta teh di jalan, di bumina nuju ngadekor. Kanggo ngaruah-ruah kustusan biasana
2: kitunya.
0: Saluyu pisan. Disarengan ku wayang golek mekanik.
2: Dina minggon kamarinya.
0: Leres.
2: Saya pisan lalakonna. Itu panitia nih kahiburnya. Jadi yang bilang kalanya hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 80 hiji. Kamari di Nadinten Senin kamari kaping 17. Pas bari saminggu di kayu nadenya. Urang lajengkeun?
0: Urang lajengkeun kana lagu.
2: Mohon mangga.
0: Anu kadua urang sanggakeun laguna Sinyur. Suantena Ibu Mas Yuning.
2: Oh gitu, masih Ibu Mas Yuning nya.
0: Leres.
2: Sok atuh ah, urang ngajeng ge sadayana. Hai. Mangga nyanggakeun.

Tarawangsa. Tarawangsa adalah kesenian musik dari Jawa Barat yang memiliki keunikan pada alat musiknya, yaitu menggunakan instrumen yang digesek. Kata Tarawangsa berasal dari tiga kata, yaitu ta, yang berasal dari kata meta dalam bahasa Sunda yang berarti pergerakan, ra, yang bermakna api yang agung, dan yang terakhir, wangsa, memiliki arti bangsa. Maka dari itu, Tarawangsa mempunyai arti kisah kehidupan bangsa matahari. Dengan kata lain, Tarawangsa adalah kesenian yang ditampilkan untuk menyambut hasil panen padi yang sangat bergantung pada sinar matahari. Dahulu kala, Tarawangsa di Rancakalong hanya dipertunjukkan pada acara syukuran panen yang disebut Rubuh Jarami Enteup Pare. Hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat Sunda yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Sehingga kesenian ini diciptakan sebagai upacara dan kegiatan pertanian. Dalam setiap upacara, Tarawangsa memainkan peran penting sebagai pengiring upacara untuk mendatangkan Dewi Sri.

0: Buku Seni Sunda RRI Jakarta. Kang Ate panerang pisan lagu Sinyur. Terus disanggakeun ngalenggut bari
1: suantena atuh da ka pesindenan ibu Mas Ening. Rek kelas ka punggur tanya menuju di SMKI.
0: Kana tembangna sae.
1: Sae.
0: Kana kliningana jago. Sa
1: jago. Aya nama Mas Jantung dosen.
0: Pisan. Kang Ate, sok atuh.
1: Oh, hilap. Cariosnya sarang dalang. Dina wengi ieu pagelaran wayang golek mekanik, dalang anu made magelaran. Alhamdulillah biasa maestro dalang. Maestro dalami nya. Abah Haji Asep Sunandar Sunaria. Carios anu made dipedar nyaeta dina carios Bang Bang Kaca. Seba raga kanagara.
0: Aduh.
1: Bang Bang Kaca.
0: Seba raga kanagara.
1: Kanagara kedah bakti kanagri urang teh nya. Mun saluyu sareng dina 17 Agustus ngorbankeun jiwa raga. Oh pati eukeur kamardikaan urang.
0: Masih dina raraga.
1: Nyarioskeun di adegan nu kahiji teh di Padepokan Andong Kancana.
0: Andong Kancana.
1: Padepokan Andong Kancana aya hiji pandita anu sugih ku pangarti. Jembar ku pangabisa nami panditana teh Pandita Manikhara.
0: Pandita Manikhara.
1: Pandita Manikhara.
0: Pandita Manikhara teh
1: sareng mah sanes incu buyut meureun ka Bang Bang Kaca teh. Da nyebat lagi uyut. Biasa upami sepuh mah kedah masihan ilmu ngadidik ngatik ketileletik. Ilmu panemu jampe pamake teh ditamplokeun kanu jadi incu kanu jadi cicit merenya. Yen kasep Bang Bang Kaca ilmu teh sing mangpaat menang ladang puasa tapa ladang kuduk manfaat boga ilmu teh. Kumaha mangfaatna ilmu? Si Bang Bang Kaca teh dititah indit ka nagara Astina.
0: Nagara Astina.
1: Ka nagara Astina jig geurang ngabakti ka Raden Parkesit anjeunna teh calon raja nu aya di nagara Astina. Kapungkur mapan ku Duryudana. Tos teu araya. Eta mah tos marati sadayana ngantunkeun sadayana tinggal penerusna calon rajana teh Raden Parkesit. Upami Bang Bang Kaca teh eta teh putra ti Raden Gatot Kaca. Kade teh teh nya. Bang Bang Kaca teh upami Parkesit eta teh putra ti Raden Abimanyu. Upami ka Arjuna teh berarti Aki Raden Parkesit mah. Pandu Dewanata ngagaduhan 5 putra Pandawa termasuk Arjuna. Arjuna gaduh putra Abimanyu. Abimanyu teh gaduh putra dari
0: Parkesit.
1: Pandu Dewanata nu 5 teh ka Arya Bima. Bima gaduh putra Gatot Kaca, Jakatawan, Antarja. Putra na Gatot Kaca teh nyaeta Bang Bang Kaca. Tah Bang Bang Kaca mah biasa ngalap ilmu na ka Pandita Manikhara di Padepokan Andong Kancana. Jadi sina indit ku si eta pandita teh.
0: Dan ieu mah incu-incuna.
1: Jadi geura ngabakti ka calon anu jadi raja di Astina nyaeta Raden Parkesit. Sakitu ulasanana tah kumaha tah gerak-gerikna kajantenanana di perjalananana rame pisan.
0: Ini penasaran.
1: Penasaran. Upami urang rek milih anu jadi raja, pan urang di dia di Indonesia.
0: Leres.
1: Rek milih kepala desa, rek bupati, rek presiden, rame.
0: Rame.
1: Aheng. Politik itu iya. Mengesahkan segala itu iya, tapi wajar ngamin lagi ngajanten kena nu jadi raja jadi orang ulah salah pilih
0: tah eta. Jangan sampai salah pilih
1: kudu kreteg di kreteg
2: hati hati nurani.
1: Yang eta mah bebas milih mare ka dieu kareu ka dieu
2: lubernya ka
1: tah luber luber teh
2: bebas umum, bebas rahasia.
1: Oh langsung umum.
0: Langsung bebas,
1: umum,
0: rahasia.
1: Bebas rahasia. Dan rahasia. Bukan
2: leber
0: cai.
1: Oh sekali leber cai. Tak itu teteh umumnya sekali kue ye nanon.
0: Atuh sok ayana.
1: Atuh mangga kanggo ka para panitian sadayana. Anu sami-sami masih mancok ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Pagelaran wayang golek mekanik dalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Carios anu bade dipedar nyaeta dina carios Bang Kaca. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi, Wilujeng ngadangukeun.

kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kansana hejolemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang nya

0: anu jadi sesepuh Teya sanes kajabiti Panita Manikhara remagan tian buyut nakuanyin kakasih Bambang Kaca putra na Gatot Kaca Suwargi. Tungkul kamari keludatnya menerimang sabda ajrih ningali pamur sang panita. Watak wantos panita sugi pangarti tutas pengabisana. Nganti kakau daling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Iya. Bagia buyutku Bambang Kaca, buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan. Anu payus di piagul, layan di pirehus.
2: Kala nun, pangersa, tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa.
1: Puja stuti hidup. Tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati pun dehing mastaka.
2: Nampi nuhun kalih perkawis tina nampi kakalpatan muga agung secukup lumur jemar hapun tenanu katenda.
1: Saling maklum jeng buyut.
2: Aya naon yut.
1: Iyo cuk. Jadi purwa. Dina danget ieu hideup diangkir da puguh dina wancina diunang dina mangsana disaur dina waktuna malahan ieu teh nu mustari wanci teh waktu nu rahayu mangsa nu utama nyaeta urang ngaguar sejarah. Sababnya gitu. Mual aya urang tanpa kolot urang. Mual aya urang tanpa indung bapa, nini, aki, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg kaituna kakait siwur.
2: Tapi no dama kaula nun.
1: Tapi saheula anak. Kulantaran urang ayeuna menang kanikmatan nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung, nikmat ngarasakeunana ieu hawa, ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot. Nikmat pangeran teh tuleh datang ka manusia mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan.
3: Yakin ya mah teh.
1: Ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun ya ajab anu bakal tumerap ka urang. Da urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh.
4: Tawis tumarima kan.
1: Tawis tumarima. Sabab naon? Urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunia teh lianti keur ibadah. Sarengkak sapari pola saliring-liring dumadi ibadah.
2: Tapi no damah kaula nun.
1: Geningan geus teu bisa ditolak deui. Komo samemeh ngalaksanakeun kawajiban mapan urang sok abdas heula. Mersihan beungeut tilu kali. Eta abdas teh mersihan beungeut.

0: kolepat di dunia teju mualila.
1: Laras.
0: Mualila.
1: Maca tadinya.
0: Dawuh kaulanun. Pek. Mengpeng ora mengpeng masih keneh lega ambahan. Mengpeng panjang keneh lengka dari uyut mageus sakieu ka kolotanana huntu geus murag kabeh.
1: Ropoh disebut.
0: Ieu huntu abong kena datangna paneuri init na geu ti heula. Buuk hideung karibodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul.
1: Rempang geus rarampeolan.
0: Rempang geus rarampeolan atuh make iteuk ongkoh.
1: Jadi tilu suku
0: teh geus sakit ka kolotanana. Naon deui lintang tinungunung dawuh.
1: Awak lempeng jadi bongkok.
0: Heeh. Tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadina mah rada lega ayeuna mah ngalegaan.
1: Benar teu tersepuh gitu.
0: Ih ulah lalawara, ulah lalawara. Taku kituna atau ayuna pupujuh kanu jadi buyut. Mumpung jag-jag gera amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun. Ya,
2: teu pina damel kaulanun.
0: Gera hempek gera ngabdi ka nagri. Gera hempek gera sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng.
1: Bakal nyarita sepuh.
0: Bakal nyarita. Bakal nganteur amal hade, bakal nganteur kana hadena amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan maneh ke di ditu.
1: Nyaritakeun kana kagorenganna.
2: Dawuh kaulanun
0: tayina gede ngeus dewasa eukeur meungpeung ayeuna nu jadi dulur dulur ajeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasihna Raden Prakesit.
1: Lain nulian.
0: Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh.
1: Ibu Tirama teh Gulangkep.
0: Ya, Gulangkep dah.
1: Rojong.
0: Ai Raden

Tuh, dulur teteh. Tuang Rama teh Gatot Kaca tepi no anu geus didongengkeun minggu nu bulah ditu. Ayeuna jadi naon? Jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon? Tuang Eyang. Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda, parantos maot. Parantos muksua. Ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencak kaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara. Anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong. Didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti. Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rai Prakesit. Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur. Tapi no damal kaula nun.

0: geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung, muja teh kudu ka bapa, ayeuna aya kuburanana teu danaon, ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih kena eling ka indung.
1: Pikeun anak saleh.
0: Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
2: Dawuh kaula nun.
0: Tuh kitu.
1: Leres-leres.
2: Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangersa.
0: Heh. Aya-ayeuna mah da burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
1: Rebun-rebun.
2: Teu tina damel kaula nun
0: sareng sendang ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya geura prak geura balakan ku hideup.
2: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh kinten
0: entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikiran keun bae, keun bae. Da palacatrik loba di dieu.
1: Terus biasa di
0: sana. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh? Atuh cenah sanajan nepi kana waktu, na cenah uyut ngumasing pati tumakaning perlaya, oh, keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot.
1: Ridokeun
0: ikhlaskeun ridokeun. Hah?
2: Dawuh kaula nun.
0: Ya.
2: Ti malam
0: lir pendre. Barang nu jumagan sapraptane pun para catrik. Nyaeta aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema. Anu tina waktu ieu teh empes-empes. Daya sanes kita Astra Jinga Dawala. Unten punten punten.
2: Sewu pebenu laksa duduka. Mugaulah jadir ngating penggalih pangersa.
0: Naon, naon.
2: Aya naon yete. Meningahkan kulan. Aya nurag-rag jalmi duaan tiluhur.
0: Aya nurag-rag.
2: Depino.
0: Ay, ay. Atuna make tataekan
2: sanes ragrag tina tatangkala nanging imah ti awang-awang
0: amuing amuing amuing di beulah mana
2: palih mana mang palih ditu kulan
0: cikan bawa ka dibawa ka dibawa.

0: Nah, iya asawawu jelema teh.
1: Saha kinten-kintena uyut?
0: Ai.
1: Geningan yakin ieu teh rupina bakat tingku nyeri ngemasin pati tumakaring perlaya.
0: Duh, teu sangka. Asawawu ieu.
2: Moal bos, punya.
1: Cobi atuh uyut.
2: Mamanawian tadinya atuh.
1: Mamanawian.
0: Kelanan. Cing, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kenca jeung katuhu.
2: Manawi parang.
0: Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Sangkan sapamunut ginuluran sapanejati nekanan. Hei, sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Cobi atuh yeut.
0: Tagening.
3: Aya rinta singkararanjeut.
2: Polisi kuon.
0: Jiga cingkararanjeut.
2: Gereng apa, Dik?
0: Tah. Ya, katingali ku hideup bang-bang kaca.
1: Eh.
3: Lamainna nyore-nyoran eta.
1: Laras pisan geuning anu hiji mah itu aduh. Dina pangamungna pisan menyul.
0: Lain menyul eta mah irungna we meureun kitu.
2: Biasa
0: nya yeah.
3: Adatna kitu
1: anu hiji deui eta ngelok irungna
0: ah kitu we biasana meureun
3: eta mah teu ayaan kirang irungna teh mah
1: tu bening uyut parantos usih kuyut
0: tah jeung majus deh. Ih. Asup angin belegug.
3: Hayu keluar mah geuna.
0: Ah, heuy. Aya ka hirup. Hirup euy. Eusi leung. Nyata kuring mah pae. Wah. Munya jurig anu pae ngocoblak. Ah, heuy. Boah di akhirat teh ieu teh. Bisa jadi euy tiis hawana ge.
2: Sejuk.
0: Tiis hawana.
1: Ngocoblak uyut.
0: Keun antep.
2: Biasa tiba-tiba.
0: Cenah sangeunahna keun antep. Cenah sangeunahna keun bisi. Mas kene kabur kene meureun pangajianna keun antep.
2: Soak.
0: Ah, euy. Buat di akhirat teh ya urang aya nu nakon meureun ayeuna jinggel leneng tah sada. Sada nu keur badami. Buah euy melikat teh melikat meureun. Lain melikat malaikat meureun heueuh. Budang. Aduh. Ah, euy. Kumaha lamun nanya? Cenah meureun saha pangeran maneh?
4: Ah, rumah sakeune urang mah tukang mirit teh kitu.
0: Heueuh.
3: Tukang nuyul
4: padah. Bejakeun geus jadi tukang gapleh. Urang aku we dile urang ujug jelema mah. Sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu temongkeun di dieu.
2: Kudu sadar
4: jadi jelema mah. Heeh. Sanajan teu disebutkeun oge geus geus nyarahoan aing mah tukang mirit.
0: Aduh, hubut ilah ilallah.
4: Ah,
0: heuy. Buru atuh hudang.
4: Heuy, sok geus leungeun heula. Aya rupana kasep aya melikat teuing.
0: Hudang.
1: Cobi lugay, Mang.
0: Aya nu leutik sorananya malaikat oge sarua we jeung urang.
4: Cing nya. Cing geuna euy.
0: Aduh, Gusti.
3: Aduh.
4: Uyuh.
0: Aduh. Heueuh we di monyong euy. Duh. Nya make baju bodas. Punten kulan ya abdi.
3: Oh, ba itu.
0: Rumaos di dunya teh abdi teh tukang ngegebugan domba.
4: Balakan. Si Leung geus aja mana tinggal gebugan doma teh. Naon? Ngeus we.
2: Aya ka era mah.
4: Heeh. Aya ka era mah. Tong heureuy ieu di jero gaib.
2: Bener teh tehon?
3: Ah, jadi.
4: Amuing amuing. Saha anu ti mana? Hmm? Nah, nanyakeun ah. Jigana mah ieu mah meureun. Teu sakolakeun tadina meureun.
2: Tawa nyamur.
4: Bisa jadi. Nah, geuning naroskeun. Nah, pamadegan maneh naon? Balalangor geuning uyut. Heuh. Sanes ieu teh melikat teh ya. Is lain ieu teh di dunya keneh.
1: Mang, ieu teh di dunya keneh saresna.
4: Hor. Ih, uwe dulu itu uy.
3: Eh naon takang?
4: Aduh, juga jadi akhirat di kuy.
3: Patempo lu akliukinya.
4: Ieu teh di mana, Cek? Di mana ieu teh Ki? Ieu teh di padepokan ya. Puntana ya abdi mah noh. Ludung kaung.
3: Karesep teh
4: naon. Sayo sayo sayo saha teh ya? Ngaran abdi Ki?
3: Iye.
4: Upami di percanten mah ngaran abdi teh Maradona.
3: Hei, nya ada kawanya. Kane.
4: Maradona marap doma urang sieun.
3: Heeh. Tukang gudag doma.
4: Oh, Maradona tukang main bola teh ti Argentina. Geuning aki uninga. Oh, darah siapa lajo nu kitu teh?
2: Pacandu atuh.
4: Pacandu baheula mah keur ngora.
3: Pacadud.
4: Abdi oge nya kitu we, sih. Karena siap teh kana main bola teh, sih.
3: Aduh.
4: Rame pisan teh teh Jerman lawan Jerkut.
3: Wah. Naon deui, Kang?
4: Bubuhan sok mah maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh.
2: Manukwari jeung mau.
4: Manukwari jeung manuk ekek. Naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris.
3: Oh,
4: nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen. Euy, aya deui mulegung.
3: Naon?
4: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok. Aduh,
2: umudeuy. Aduh, eta nu galih.
5: Cakan kakara eling mah nya.
4: Nu rame pisan mah eta
2: Kamerun jeung kamari.
4: Kamerun jeung itu jeung rancakole. Teh nya. Siap mun. Cek aing oge entong miheulaan aing.
2: Mana naon?
4: Cileung mah teu milu kabodor eueuna naon tiis, deuleu tiis. Mesin acara aing.
2: Canggih
4: dagangan. Aing mah canggih. Ai ai. Kalah hareureuy ieu teh ditaros teh. Mohon eta ngaran abdi mah? Aitu nu pengker saha? Abdi sin?
3: Ye.
4: Abdi mah jadi itu di teluk.
3: Waduh. Teluk naon? Teluk Bango.
4: Aduh, ampun Teluk Bango. Pan aya kajadian di Teluk Telin. Heuh cenah. Di Syahudin. Lain Syahudin, Saudi meureun. Heuh.
3: Maka jeung Suryadin.
4: Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki.
3: Is lain ieu teh buyut.
4: Teh buyut teh naon nyong? Ai jelema udik.
3: Ah, awam pisan.
4: Tinggaleun jaman. Teu nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranana buyut. Ah, si mun liur jeung aing ah.
3: Bejaannya kang urang ke bejaan teh nyahoeun.
4: Heeh. Sapertina urang teh boga bapa.
2: Centrekeun.
4: Terus ta bapa urang teh boga bapa. Saha bapa-bapa? Ta bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa bapa?
2: Boga anak.
4: Jadi hebuyut ngaranana. Pencak kakina tong kulalaki cukup awewe.
2: Cina awewe.
4: Ari si Nyai teh boga inung.
3: Sok pok pok.
4: Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung inung inung si Nyai.
2: Sanggeusna inungan.
4: Tah sanggeusna inungan si Nyai teh aranakan.
1: Ah.
4: Jadi jadi anakna teh
5: inung
4: cicing. Inung si lain.
5: Inung suku.
4: Aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha?
0: Or. Kaulah teh boga anak. Anak kaulah teh anakan. Tak anak-anak kaulah teh aranakan deui. Jadi anak. Jadi buyut.
2: Jadi anak kaulah teh renyek.
4: Jadi lieur ya aing ngikuti ti suci lieur.
5: Ulah saya tuh.
4: Jadi lieur aing ah.
2: Gering-gering.
4: Heeh. Ah, kagering-gering sih teh bese aing mikiran buyut.
5: Pikiran pencak.
4: Berurah mikiran pencak kaki
2: heuleuh. Goreng pikiran.
4: Aing oge goreng pikiran. Ya ampun. Dupi ieu teh padepokan naon sih?
1: Padepokan naon ieu teh Ki?
0: Ieu teh padepokan Andong Kansana.
1: Kulan.
4: Duh.
2: Jiga nu reueus kan?
0: Nah, jiga nu reueus.
1: Ku kupingan teh Andong Kansana.
0: Iya.
1: Ah. Ingat kene?
4: Ingat dah ingat cerita tadi kayak ingat.
3: Wah.
4: Sadar. Ingat sadar untuk ingat.
2: Sangat
4: eling. Aing ge hirup teh sangat eling ge sia teh kumaha. Baheula geuning basa juragan si jenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos ka dieu? Heueuh nya euy asa aneh cing.
2: Geuning pamoh tanya kene warung urus.
1: Kek dupi salira teh kakasih teh saha?
0: Ngaran kaula teh Manikhara
1: Gusti.
0: Nah naon jiga nu leuwas?
1: Piraku lali deui ka abdi?
4: Oh, nya saya cuma nyong.
1: Baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum
4: si Jenat atuh kitu.
1: Heeh. Nuju ka kanungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palailau Kwader panengah ka dieu datang. Basa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki. Allahu nyuwun.
2: Hayu bae datang.
3: Nginyem ka jang usuk teh dibere
4: teh ka dieu. Pan ti teh nginyem ka waukeun kecirik teh dibere.
2: Di mamala.
4: Nya jadi mamala marahan lamun pegas mata cenah gentina jiwa. Lamun pegas mata teh
2: mun pegas samburileng.
4: Kitu teh. Mun pegas samburileng ka tukang dieu.
2: Dua dua mata mangayap.
4: Alah ampun aing. Alah oh Gusti aduh.
0: Naon itu juga gabruk apal ka kaula?
4: Nu mawih teu sae teh.
3: Kaganing. Eta kasih bau ai kitu teh.
5: Besar si meledung
2: bae wae. Musuh rukun kata ewan.
4: Tadi na sugana dibere duit aing.
1: Ke YouTube ieu teh saha?
0: Ke ieu teh.
1: Piraku lali deui ka abdi. Pan abdi teh dawala teh pawongan panawa ka pungkur.
0: Aduh, tobat. Gening ieu teh putrana Kakang Semar.
1: Sumuhun.
0: Tobat, tobat. Gusti, gening araya keneh ieu pawongan.
3: Tersangkanya
0: Kasep Bang Kaca.
1: Alanun pangersa saha ieu teh Yun?
0: Dawala
1: abdi
0: cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeut.
3: Sakanya taksi.
1: Nah, meni percis abdi.
0: Sece.
3: Naonana jiga Akang teh ah?
4: Ka dewek nuruna mah.
3: Naonana nuruna Kang?
4: Geus sok bukakeun jalanana sarua jeung dewek.
3: Aya naonana?
4: Ah, nah ka mana karepe ngomongna?
1: Ieu mah mineungkeun.
2: Bedana sapasaeutik
4: teh mah. Beda saeutik saeutik.
3: Moenya ngakur keur jero jero calana ngakur
4: keur. Heeh.
1: Tepi nu damah kaula nun. Uyut.
0: Dawala
1: saha teh ieu teh buyut teh
4: saha teh sih bisi maneh kapal ieu teh anakna Gatot Kaca Suwargi.
1: Aduh Gusti,
3: hayuh hayuh ngendi ya
1: roh anen
3: eh naon ieu teh aki
1: uyut naon uyut
4: eta teh sono meureun kaset eta teh pawongan Tuang Eyang Tuang Rama kapungkur anu sok dicaritakeun ku Uyut teh geuning pawongan teh Semar Dawala Astajingga Gareng
3: jadi catur di kapungkur
4: teh hay bapak maneh aya keneh cepot
1: aya ulah nangnya kitu we parantos teh pati awas ningali kana tebih teh sing
3: ngayap angkat
1: pun bapak teh ngayap eta oge aya sakalieu nyoe sama coe kana ti koto.
4: Ahnat teteh Ahnat teteh ngomong teh
2: dipercaya tuh.
4: Aduh meni manja ya aki-aki ngomongna euy Ahnat teteh aduh ampun toba ho aya keneh
1: aya sin nyakitu teh aya.
4: Pun bapak teh parantos sepuh pisan kacida pas sepuhna eta sin. Heuh syukur we, syukur syukur.
1: Obat kini ieu teh putrana si Jenat monyong. Mina-mina teh.
4: Tuh. Dawala. Heuh, dewek sedih euy.
1: Heuh pekanya.
3: Pek sing jiga Kang.
4: Dawala dewek ceurik ieu.
1: Heuh sok na teu beji si mata.
4: Bea kalodo. Alah ampun ting Aden, ieu teh aki Aden.
1: Oh ieu teh aki Astrajingga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut.
4: Nya ieu teh.
1: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning ragrag di buruan.
4: Naon maneh teh ragrag di buruan da paeh tadi mah maneh teh.
1: Lumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Prasajenar. Anu dipimpin ku Patih Patih Nagara Prasajenar Sakti Mandraguna.
4: Amuing amuing amuing
1: serangan dadakan kulan ti Nagara Prasajenar Patih jeung Senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sarang ulah dia balad tamtama di Astina dina waktos ayeuna.
4: Aduh aduh aduh aduh aduh.
1: Di mana aya serangan ki? Ka Astina Aden Tuang Rayi Raden Perkesit. Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tumakaning perlayanya manggenya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh.
2: Rakyat nu tanpa dosa geus.
1: Rakyat nu tanpa dosa ayeuna teh kulan.

0: Raden Uyut Premios Pangpangkasa Maksad Melaan Kang Rai Prakesit.
1: Kelanan, kelanan.
0: Ke Aden ulah wakaka itu nyalira bahaya. Sadanten walat dia balat tamtama geruksak serangan ti nagara Prasajenar. Utusan raja ngaranna teh Raja Prabu Sumantara. Cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning. Patih Sang Kuning, kapungkur mah teh Patih Astina. Saha teh? Sun Sang Kuning teh.
1: Kurang ajar.
0: Duh, kumaha nasibna Kang Rai Prakesit? Numawi indu ka kumaha eta teh kulan?
1: Amuing, amuing tugening. Paingat dengarna hate nya teh bakal aya kajadian Bang Bangkasa.
0: Numawi nyuhunkeun restu ayeuna keneh Uyut maksad ngajug-jug Astinapura
1: kelana. Sagala rupa oge kudu leuleus jejeur liat tali.
2: Kenjenane kada leuleus jejeur liat naon menyong beceh?
1: Liat tardi.
2: Kudu liat tardi, jadi tardi teh liat. Liat kandungan. Naon liat teh cileuhna beulegeun. Hirup hirup teh kitu Aden. Teu kengeng getas harupateun, teu kengeng gurung gusuh kedah kandung landungan. Landung kandungan kudu lahir.
3: Nah, lahir naon?
2: Lahir naon cing menyong? Lahir irung. Nah, jadi kudu landung kandungan jeung kudu lahir.
1: Nya. Kudu lahir.
2: Ais. Tah kitu. Ulah waka Aden, ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane sakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana?
3: Tokoh-tokoh.
2: Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana?
0: Kawatos teuing atuh Kakang Rai Prabu Anom Prakesit. Aki mun kadenane aki oge pangna dugi ka kieu teh cemelaan nanging aya mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha.
1: Salameteun geuning nya eta.
0: Lir pindra. Inggih. Barang sawagremagan sapratane punya tanar sinerada saking sawarga maniloka. Kautusku hiang watipati jagat nata pikeun nepangan ieu panita Manikhara.
4: Hei Manikhara, ulah kaget ieu kula di sawarga.
1: Hei saha eta cocrowokan?
2: Duh, dewa geuning itu monyong.
0: Kabeneran gening itu dewa.
1: Aya dewa gening Bang Bangkasa. Mangalingi lingi lingi lingi.
4: Ulah kaget kaula Manikhara.

0: sanamaya. Sembah kaulah ayeuna dampa sampean pangrasa.
1: Manikhara,
0: kaulah
1: diterima
0: puja stuti sampean. Dawuh, dawuh, dawuh.
2: Aya naon
0: ieu reuwas keke?
2: Ngaturkeun sembah kongarcana maya eyang.
1: Ieu Bang-bang Kasate Manikhara.
0: Dawuh.
1: Ha anak Gatot Kasat.
0: Dawuh amuing amuing geus sagede kieu paingat.
1: Hog ditarima kasep.
0: Percis bapana tanda beungeut teh nya.
2: Sumaha aturan rawuh sih.
1: Amuing. Gening maneh cepot aya di dieu.
2: Mun inep duh. Mawi sin di astina terepot.
0: Ha bener bener bener bener bener bener.
1: Aya serangannya.
2: Dawuh.
1: Raja nama kasawarga teteh. Bala tentara namanya eta meureun ka Astina.
2: Nuhun sin.
1: Turunanna Sang Kuning teteh cepot.
2: Nuhun sin. Hayu wartosna mah cenah turunan Mang Oeng Ongko.
0: Naon?
2: Cenah ta jelema?
0: Ah, kamana karep?
2: Semak kapihatur kulan.
0: Dawala ditarima jak cageur.
2: Sae.
1: Bapak mana cager?
2: Saya kan.
0: Udah.
2: Hajar kunci cina. Bapak dewek dulur ka dewa teteh.
1: Ah,
2: bohong. Mudek dulur gemawakeun unggal bulan meureun dewa. Saya kaingetan.

0: Astranjingan dawala kage sumpingna dewa isawarga. Kunirahangan niga amuing amuing. Semah aturan rawuh nun,
1: semah aturan rawuh kaula nun eyang.
0: Semah aturan rawuh kaula nun eyang.
1: Ah, mentong pipilukeun atuh.
0: Wilujeng sumping. Alah. Manikara bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima.

0: Gitu Gening Cu, ulah teh dibikeun ku anjeun Manikhara.
1: Uluh. Kantenna.
0: Mangga teh teuing, mangga nun. Ai dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab.
1: Gitu itu.
0: Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah dalem mah tebih tina ngagaduhan pangarti. Tegaduh rasa pinuh ku pangabisa.
1: Itu bisa gitu, itu bisa gitu. Meureun eta teh apes nawe kudu ku hidep.
0: Ayo ku kitu na mah sun teng manuk teng bebenjeun aceng celeng anak meraku kuncungan.
2: Waduh.
1: Naon cepot?
0: Cumun ieu murang kali. Kapan kapungkurna oge ieu ramana nyeramana ieu murang kali?
1: Kumaha kitu?
0: Waktos aya kajadian naga porocot teh geuning.
1: Lain naga porocot, naga percona
0: meureun teh eta sun.
2: Kena mercon kade.
0: Naga mercon.
1: Percona.
0: Bae atuh.
2: Ada kanyakene-kanyakene
0: ya. Da maksudna mah kanyakene-kanyakene. Basa aya naga morocot. Tuh, da aing ponok ledah cuy.
2: Ledah borok teh mah kitu.
0: Naga percona meureun. Heeh. Sapan diusirna ti ku juragan Anom Gatot Kaca.
1: Alah, heeh.
0: Ngeuh aya dewa pohoan, aya dewek panjang. Ingetan teh deka panjang.
2: Dewa mah ponok.
0: Dewa mah ponok.
2: Ponok.
0: Sumuhun,
1: ayo bener.
0: Bapak na oge baheulanya kitu ngarengsekeun kajadian di sawarga Manikhara.
1: Timala.
0: Inungna ieu budak teh pergi wanya.
1: Dawuh.
0: Ai ninina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?
1: Bun anak ninina ieu budak teh nyaeta Endang Manuhara. Oh nya.
0: Nyaboga anak pergiwa-pergiwatinya.
1: Dawuh benar.
0: Itu sih. Bagja dina waktu itu sih. Iraha bade kasawarga.
1: Tah sajabana ti kitu.
0: Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nyaeta Kreanta Kusuma Sinjang Wasunona tarumpah cerama. Klung cupit siapa perhata huncakan sana alas-alasan kancing gerur mungkur dibawa kue yang tisa warga gerak pake helaku hidup
1: penuh
0: nyaan ngening monyong itu baju si jenat aduh musji jenat penak yang acuk na abdi ya gusti
1: gus tawala cepot
2: gus udah sedih sekarang ya
0: kagagas abdi
1: tersangka pangih jeng bajuna we cepot jeng si jenate
0: nuhun weh kuyut yata raksukan anak kang jeng ramah suargi
1: bener
0: raksukan tuang ramah itu
3: badong lagi ini alus kia
0: badong nah upamiti lepat mah itu baju kere itu alin
1: nya kere
0: baju kere anca kusuma
2: baju kere muni
0: Sinjang Wasunona.
3: Sinjang Kirut.
0: Sinjang Kirut saja tiling wayang teh anu bareto teh geuning memeh meda juragan anom teh euy make baju ieu.
2: Make kayu badakan baheula ning teh.
1: Tai teh.
0: Di antara na bae glung cupit si bewa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
2: Kitu kan.
0: Baju kre antak kusuma Sinjang Wasunona jeng tarumpah cerama. Meureun buatan Cibaduyut teh ieu tarumpah cerama teh.
2: Aya di Jakarta tokona teh tarumpah.
0: Aduh ampun Gusti. Aduh. Geuning bareto kangean itu juragan anom teh. Ceuk sinen teh geuning Sinjang Merut. Jajati ning waduk.
2: Ngeplek jawer.
0: Jajawer.
1: Aduh, ampun.
2: Teu kitu, Kang.
1: Amuing.
0: Gerapake. Tak iya baju krean takusuma tekase watak nate orang nana beraja ingkang tumama.
2: Bening gitu. Ah.
0: Naon teh hartina monyong orang nana beraja ingkang tumama teh? Hartina teh moal aya pakarang anu bakal teurak. Oh jadi orang nana teh. Ajuan dewek bajigur.
2: Kalau orang nono atuh.
0: Aduh, ampun. Ari watakna sinjang wasunona teh cat boteng cat ketinggal. Wonten hujan datan kehujanan.
2: Wonten
0: panas datan kepanasan.
2: Oluk.
0: Aye tarumpah ceramah nyeta mansat kasaka gegana wiati. Kalayan bisa dipakai najong. Batu ge kadang-kadang jadi koral.
2: Ah, jelas.
0: Beres mun aing buka proyek cerek nitah we mun aing ka ieu tarumpah.
2: Gedakan. Ngitung eta teh tong dosor.
0: Heeh. Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 tah nyimpang kana saku.
2: Kumaha we carana Kang?
0: Heeh.
2: Sangkanya nol.
0: Sangkanya nol. Iye. Ih, teu meunang kitu maneh. Eh, ari usum.
2: Itu makin begitu batu rame.
0: Ulah sekali-kali jadi oknum
2: ya.
0: Pemali tete. Eta mendingan guru we. Gerapake itu kaitu hidup bang-bang kasa. So gerapake kasih pirak sukan tilas tuang ramah. Sabab muasa anu bakal bisa narima anu hak. Naon narima warisan iya lintang ti hidup anu hakna. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah nya moal dibikeun. Aku lantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup, ieu baju teh dibikeun ku Eyang.
2: Aya hakna ieu baju.
0: Cokra pake. Nyuk sumangga kaula nun. Cing cing pake.

0: tingali usi lain menyong.
1: Gusti menit dipicin sasir agan cepot si jenat balik deh.
0: Si jenat hirup deh.
1: Ayo teteh
0: undeng bujur abdi magegeran milu sedih teteh.
2: Tobat amuing-amuing-amuingnya an menit tadi picin sasir percis bapana. Tersangka
3: telengitun kayak gitu
0: telengitunya an wan aing
3: ya pasti kan tak
2: hidup bang bangkasa.
0: Eta sora dulu nyaan si jenat balik deui won.
3: Yakin tanah kang mantir.
0: Eta suanten.
3: Itu bisa
2: nanti. Nyaan sora naoge percis we Gatot Kaca.
4: Les.
2: Teleungiteun cepot.
0: Nuhun kulan kasepuhan.
2: Tak itu kasep Mang Bangkasa wayah nawe cututurkeun eyang milu kasawarga urang ngarengsekeun pacogregan kasep. Nuningi dateng Sandika. Buk itu sora.
3: Cobanya eta.
2: Sok atuh kanyagera punyung tatuang Uyut.
5: Yut. Permios Uyut. Uyut dalem Bang Bangkasa. Bade nyaosan pancen pangrasa eyang ti sawarga. Pikeun nyingkirkeun jurik anu nyiliwuri setan sumarawah kelong anu newo-newo anu ngarusak di sawarga. Nyaeta anu bade munut widadari.
0: Kasep. Didoakeun ku Uyut. Cing salamet. Cing bener. Cing bageur. Jadi jelema teh cing bisa. Jadi jelema nya ahan deudeuhan welasan jeung asihan.
5: Nuhun ngita teng sandiga. Amit pangrasa.
2: Sakit we kaula manik hara. Nek init ayeuna
0: moal
2: moal nanaon ibu dak
5: percanten percanten.
0: Aduh bade permios abdi ge sih.
3: Aduh.
1: Abdi ge sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Ada yang didoakeun ku Mang.
5: Nuhun inggih permios
2: hayu cepot dawala. Urang lumampah ka sawarga manik hara
5: permios Uyut. Los.

Bade permio sehat cusun, pek cepot.

pisan anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa.

salah sawios turunan anak Patih Arya Sangkuni. Pengawakan jangkung gede si Mardada bewas si Murustaya papadana pasemunir bang barongan pemangan di kasentak suor. Soca nyorot liri Surya Kemar, sakti mandra guna pun julia tak papa, tutas dening katimulan kegagahan kasaktian lan kamandra guna. Ngan dirangan dika.

0: nate keur meujeun da tengah poe ereng ngan
1: mata pantas
0: sanget. Iya. Pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko.
1: Banyak itu.
0: Ya. Gelis Tanjung Wiru. Lamun tiap akang teu bisa laksana ka Nyai Tunjung Wiru widadari ngandung arti akang bakal paragat nyawa.
1: Luas-luas diganakan je.
2: Luasnya.
0: Kajen paeh ngabalebangke ngajam panabugang akang lamun teu laksana.

0: Dewa-dewa gera angkeurkeun widadari Tunjung Wiru ai. Bisi teh kana parasaran dewa naon anu bakal nyakala kaula?
1: Kitu nyagana teu nafsu.
0: Entong boro dewa kabeh sanajan ieu mah dipati jagat nata kaula sanggup nying hareupan ai.
1: Yakin jang musuh yakin di mah yeuh. Nekad.
0: Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian nying hareupan kasakten kaula.

0: baka kaubaran lamun eta tunjung wiru datang hareupeun kaula.
1: Edah, aya kitu di papantos ratanya.
0: Ya, ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung Waladya Balatantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Panawa geus malodar. Nu aya nganukur turunanana si Prakesit sareng bejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun teh mah aing ieu bisa mawa tunjung wiru, ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina.
1: Oh, beres.
0: Ieu teh ieu nagara Astina anu kurung harerang. Ya karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu lian di satatar madya desa di sabelah dunya moal aya karaton anu model gitu.
1: Nengang we eta mah.
0: Kebayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Ngageneeng widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-bina lucu tayeuna nurubahan alus laur hade tangtu

0: Raja Denawa. Ya, ya Dewa naon ya?
1: Jing, jing.
0: Punten. Ay!
1: Apa?
0: Ya, ayah Dewa kuleuh diikat.
1: Hei.
0: Dewek disangka dewanya, oi.
1: Ah,
0: sing goreng jeung mamah kumaha gaul.
1: Nya bener Kang, kumaha hiji.
0: Gaul jeung tukang suuk, aing disangka tukang suuk.
1: Yakin. Sing gaul jeung
0: satu. Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul, disangka tukang macul.
1: Jeung tukang sepak bola mah komo teh.
0: Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo. Hidup ampun ya hidup. Gusti. Gening eta teh.
1: Eta aya jelema pajang irungna.
0: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh.
2: Tah.
0: Ta ieu teh anu di ruang dina hanapeun awi.
2: Ieu tah.
0: Ngan hirup deui. Ah, mah teteh ngomong teh, ah cicing wae ge. Sabareh.
3: Ngaran kaula Bambang Kasa.
0: Saha?
3: Bambang Kasa.
0: Bambang Kasa Rondira.
3: Orang kapan gawe?
0: Urang mana?
3: Kaula di Jagat Raya Pramudita di Padepokan Andong Kancana.
0: Dewa.
3: Kaula lain dewa, tapi kaula manusia.
0: Maknya manusia bisa kan dia? Mendingakeun ieu teh manusia, sing tah ieu lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Ka dieu tah.
4: Ieu bulu iblis
0: tah. Are eta nu tukang saha ngaranna? Abdi.
5: Iya.
0: Bandar kopi.
1: Wah, bandar kopi di mana tetna?
0: Di Jonol.
1: Saha teh pirakana?
0: Nye murid Pak Haji Sidik.

0: Kasa.
1: Bambang Kasa wong ngenimu.
0: Naon?
1: Wong ngeni.
2: Menawan celakang.
3: Ada siling naon. Menyong. Naon? Wong ngeni cek siling naon. Wong ngeni nu jika cangkir teh agening buheke. Supir gini harja tilu.
2: Wong Majalaya, wong cangkir.
3: Urang saparako teh si kuni teh. Si butekek.
2: Urang samparako.
3: Urang sampar, urang samparako.
2: Jiga kuu,
3: ya kan? Jiga kuu.
2: Kita taro ge Nabi Minah kitu-kitu ge.
3: Aduh.
1: Salu balik mana nu diikat?
3: Kuring.
1: Saha?
3: Lebe kuring deh.
1: Ai lebe teh naon?
3: Ih, ayah raja itu nyawa lebay.
2: Oh, oh, oh. Terlalu pakai lebay itu.
3: Tukang ngawinkan kasir.
2: Oh, nah. Kasir kanawan tak kawin dan
3: cakap. Aduh, ampun, ayah.
1: Ari eta.
3: Ngenakan kuring dewa la.
2: Aduh.
3: Dewa kuring teh keke oke ngan dewa la.
2: Aduh, dewa la.
3: Ya.
1: Dek naon maneh bang-bang kaca.
0: Bener maneh anu ngaran. Sumantara.
1: Ya, teu salah.
0: Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anu waran Prakasit masing patih teu makaring perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teu init nu harti mare bakari anterkeun ka Kawasandra di muka.

0: bener anjin hayang kawin dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener mana hayang kawin dari ngurus Tunjung?
2: Naon, Balakwil?
1: Naon, wida dari naon, Bece?
3: Tunjung Wiru.
0: Tunjung Wiru?
1: Tunjung Wiru?
0: Iya.
1: Mohon agak kena ku aki lah orang tewak.
0: Wios aki, tong ngerepotkan.
1: Ah, kena ku aki, entong.
2: Calik, ayo calik.
1: Ah, enggak, tuh kanya buru-buru. Mana parantos kasya abdi titik tadi.
2: Kewas aki, ah.
4: Apa kon wani marang aku, Bang Bang Kasa?
0: Ora wani, deni ngapa ku lanang, koe lanang.
1: Sokanya, ayo pada-pada lenang, buru-buru lah.
2: Kayak gitu.
1: Kena abdi merek dikuru dah lah, ayo. Naon cara? Cicing se doraka kalancuk nyebut cara.
2: Kumis. Mun ganggarangan
1: pantas. Oh, mun ganggarangan kaing.
4: Bener tegalan tega pati?
0: Iya,
4: maju pangsat.
0: Mengkerki.
1: Didoakeun atuh ku aki cing salamet. Bilih kirang tanaga sama teh aki tilu kali.
2: Kumaha nyamat aki?
1: Nyamatna?
2: Sumuhun.
1: Bah minta.
2: Beres. Siabah minta.
1: Atanapi Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Mengker aki.
1: Wilujeng atuh agan sijena teu sangka hirup deui.
2: Pati bahasna bae nya
1: Kang. Nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon.
2: Nya asa aya keneh.
1: Asa aya keneh. Sama teh aki aden.
2: Tah urang lepat we.
1: Dina mana? Tah eta. Anu ngageugeuh Nagalang Sujen Dewi Kolonang Sari we kitu.
2: Nya aya kitu nanya nya kan.
0: Mengker aki.
1: Sumuhun.
4: Nyingkah kurang ajar.

0: Iru.
1: Hai. Ya gitu. Naon silakan.
2: Aduh.
1: Naon seri?
2: Meni tungtut ngomong jantunya euy.
1: Aku mah teh betekan.
2: Eta syukur tokecang kana cukang. Awi.
1: Heeh. Heeh.

0: Mata sakti mantra guna punjuri apa pak?
1: Wah nyaan oi.
2: Itu kumah kang ta, kaya nana.
1: Ting hees, ting naon tukang goong ke laut ya terus. Oh, jiwa seni nepi kak itu.
2: Ah nah. Itu nih.
0: Maju kurang ajar. Ya.
3: Beakan.
0: Ya.
3: Rasa kena kurang ajar.
0: Pinastiker sayang tumang parah.
2: Ege.
3: Ie Prabu Sumantara di ajong angena. Watek wantus bang-bang kacang anget tarumpah ceramah. Sinjang wasunona raksukan krean takusuma.
2: Allah.
3: Atuh kasaktianana. Tina waktus ie yakin. Katingaliku para dewa. Ngapurinya inu taya papadana tengelna. Pangaruh tengelan tarik jeng ilmu panemu jampe pemake.
2: Allah, iya, iya.
3: Yakin i raja. Raja negara prasa jenar ngalu muruk lir kapuh kaibunan kapas kahujaran. Lami-lami les teemut di bumi alam nyatereng masing patik tumakaning perlaya.

0: kan
1: agung na kagusti nu kagungan.
0: Waduh.
1: Jemar na kana karesana. Oge kaagan, kaaden anom. Aki muji tampiling tuang rama kapungkur teh kitu seperti aki we ayeuna.
0: Sering aki ditampiling kapungkur
1: teh. Aki ge kitu sering ditampiling. Aduh, percis tampiling aki sih.
0: Aki ge.
2: Basa nampiling naon aki?
1: Hah?
2: Basa nampiling naon?
1: Geuning ku agan teh malanana.
2: Nya teu naon itu ngawakilan ne. Basa nampiling naon?
1: Nampiling cakung. Aduh, dikumaha teteh agan?
2: Ditajong angeuna dikepret beungeut lah.
1: Tapi kageuneuh kitu jadi beureum mah lila-lila mah. Kaing sih mah.
0: Emang ngembet, ngembet.
1: Gitu sih mah, enggak ngomongan ngembet ya kaing sih. Mengingat orang yang mau dengan cilingki,
2: cilingki, cilingki, sungguh hidup nai,
1: wah, mustahil.
3: Mustajab.
0: Lihat,
1: ngesing di sini kan, musiat.
0: Hei,
1: ambu nih, ngeh, hebat ya baju naraja cajanya.
0: Wah,
1: lah agan itu dewa gini. Amuing, amuing, kasep, ya daguan, eyang.

0: iklan paingan.
1: Giri.
2: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
2: Lusi cacing.
1: Paingan.
0: Paingan nyata tersangka sarapuk samaran nyamuk.
1: Maha kurang.
0: Tadi picen sasir bapana we percis cepot.
3: Percis ramakna sen abdi mah henteu henteu asa ditinggalkeun mah atuh pamikir mah asa mulih deui we sejenak teh sen.
1: Yeuh nu maot balik teh sen.
3: Tayeu aneh tapi nyata teh dileuk.
0: Nuhun kulan maha dewa ieu teh perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu.
3: Ngeunakeun sin ieu teh pun incu atanapi pun anak. Atanapi pun biang. Ah geus gelok.
0: Oh, teu sangka cu geura tepungan itu perkesit. Anu kiwari keur nandangan kaprihatinan.
3: Deung
0: pek geura rengsekeun pacogregan. Raja na geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna.
1: Entengna eta mah lah.
3: Deung.
0: Sakitu tak ieu kagegelan ti sawarga.
3: Naon ieu teh? Iya.
0: Tah ieu teh cupu.
3: Cupu.
0: Cupu. Cupu Manik Astagina.
3: Naon di jerona ieu teh ya?
2: Kadegan ulah bakal dibuka engang di jerona teh.
3: Nya. Eta teh nu abdi agan. Naon eta cupu?
1: Wadah naon?
3: Nah, make nu aki.
2: Kapan disebut lagi cupu Manik Astagina?
1: Astagina.
2: Cupu Manik Astagina balegog. Udah didengian aing mah cupu Manik Astagina.
1: Astagiam.
2: Iya. Cupu Manik Astagiam. Iya kapungkur teh ieu teh dikukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, ini saya pisan sih cepu nawe kerek aki ah.
1: Nya,
2: dak tina emas cebahan aje dilapis kumus. Eta teh cupu Manik Astagina teh bahan aje tina emas. Di jerona teh nunuk.
0: Aduh, ampun. Naon teteh di lebat nate? Ayeuna teh di jerona teh Tirta Kamandalu.
1: Ah, nya kan Tirta na kan.
0: Di jerona teh Tirta teteh.
3: Heeh.
0: Apa Tirta?
3: Nah, maka jeung teu baheula mah jadi tukang cukur teteh.
0: Tirta teh cai.
3: Oh, cai.
0: Tirta Kamandalu.
3: Oh, Kamandalu.
2: Jadi Tirta teh cai,
0: cai.
2: Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teteh.
1: Kenapa Tirta bau eta mah?
2: Aduh. Heuh Tirta eta ge oge ngan Tirta na Tirta bau. Ulah keling meureun keling.
3: Duh ampun deui. Nya we geuning itu. Hade geuning agan ye. Aduh, kade ulah dicowok aki.
2: Henteu.
3: Aduh, ulah dibuka. Untuk tipun deh.
1: Kecerekan gitu ah.
3: Nah, untuk tipun kecerek-kecerek.
0: Ish, kade bisi bahe. Cepot.
3: Mungil, mungil. Nah, ini teh gening. Dilebet na Tirta Kamandalu teh naon watek na iya. Watek na.
0: Tayete watek na teh kasep nyaita bisa ngubara.

0: anak itu.
1: Waduh, nuhun atuh Ijang.
0: Heh, syukur pek pek.
2: Mangga atuh Aden urang ka Astina.
1: Dupi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
2: Anu masih keneh aya?
1: Iya.
2: Nyaeta kasepuhan
3: ngemut-ngemut Kang.
2: Panginten Aden mah Eyang perenahna
1: saha?
2: Kakasina teh Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya.
2: Muhun. Kapungkur mah kadalang ongko teh.
3: Jadi supir beus ongko.
2: Jadi supir beus ongko. Ah, pamali teh teh ka kolot.
3: Eta teh rada ora kos area teh teh.
1: Eyang Sonjaya.
2: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh eta teh putrana Uyut Widura.
1: Uyut Widura.
2: Muhun.
1: Uyut Widura teh.
2: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, kitu.
2: Kitu. Aya oge tuang ua
1: saha?
2: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua
1: saha?
2: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
2: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina.
2: Ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadunungan kitu sih.
1: Ya, nuhun. Atuh kumaha kaayaan?
2: Numawi eneh teh duka kumaha nasibna patmang teh nujugleut. Ngan dialungkeun, ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan Prakesit mah parantos maot.
1: Waduh. Ih, Prakesit.
2: Heun matak kerap-kerap kana lumampah ka Astina, astanjingga bawa bisi teh nyahoan jalanna. Dawala. Nah, aye kadunungan kuring mere hadiah aye ka kuring.
3: Sarua digawe
2: cak. Sarua da abdi digawe tong sok pamilih sistem aye jadi dewa.
3: Tong nyolok carok-carok kitu ah.
2: Ayeuna mah menta ieu we lah, menta proyek.
3: Ah, eta
2: we. Ieu teh jalan kitu. Heeh, kitu. Ulah sok pilih kasih. Ulah sok olok ieu nyolok mata ngabureuleng. Pek atuh didoakeun kitu Bang Bang Kaca.
1: Rampung tau tutas pangandika Eyang. Waya dalam Bang-Bang Kasa bakal ngareksekeun pasugrengan ayu anu aya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja.
2: Ha, syukur syukur syukur.
1: Hayu atuh aki, aki cepot, aki dawala.
2: Ya.
3: Hah?
2: Geus jadi aki eneh teh dek ceuli.
3: Aki kan? Wayahna geus kala nyawat.
1: Permios atuh Eyang.
2: Pek pek pek pek pek pek cu, pek pek.
0: Didoakeun.
2: Permios atuh cu,
0: pek da asa nyingga.
2: Ti abdi geus heuh syukur dawala masih keneh panjang umur maneh. Da hiji jelema mah kumaha irung?
3: Kumaha irungna Kang?
2: Irungna panjang umurna ge panjang.
3: Kaya kitu
2: mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
3: Nengah ge sorangan mencir.
2: Lamun kiamat geus angeus leung hirup keneh cerek dina naon napak teh. Ah nah. Pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Sarua we jeung rek nyejak hulu aing meuleuh. Pek atuh ka itu.
1: Amit.

0: tisa warga euy.
1: Oh, sakitu teh.
0: Alhamdulillah bisa tepung deui yeung dulu-dulu nu di lembur baraya nu di kota saderek anu regreg di pakampungan.
1: Iya. Kurang gunung ya Kang.
0: Oh, rusras teh teh kana perjuangan Panawa dina jaman paheula dina jaman perang beratana makana deuk. Dina perang berat berat berat
2: dih ampun euy
0: dina taeta dina perang berata nyesa
2: berata yuda
0: tah perang berata rayun
2: berata yuda
0: mah eta perang berata bieu ceuk nu maneh
2: nya
0: jadi baheula duh
1: kumaha
0: bayangkeun euy kumari mah komo di Taman Pahlawan teh di karalian kuburan teh
2: aha Kang
0: dipindah-pindahkeun sebab eta tempat teh dipake bangunan. Oh, tangkorak-tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun.
2: Kitu. Kumaha Kang tah?
0: Dipindah-pindahkeun ngan harita teh aya kana 100na tangkorak teh.
2: Harita teh?
0: Oh, tah. Direk diangkut dina kareta eueuh opat.
2: Naha Kang ka mana?
0: Tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh.
2: Kitu
0: kan. Eta neneangan tangkorak dewek geus ka lieur sapoe-saputing.
2: Kapenak henteu.
0: Kapangi dina handapeun tangka caringin ieu keur gara rapleh.
2: Bora di Bandungan.
0: Aduh. Da lima leungit teh euy nu hiji deui mah keur ngitung keur ngode.
3: Pangarumus.
0: Cuka ngarumus mun tadi na teh euy.
3: Aduh, tangkorak tetep gambal.
0: Ampun, Gusti.
3: Mun teh tangkorak tetep gambal.
0: Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tangkorak teh eueuh efek teh keur ngagotong marus teh. Tadi na meureun euy eta tukang gambang, tukang mok marus.
2: Nongeng.
0: Nu hiji deui keur nongeng na Kalimusa. Alah. Aing geus sok seuri ku tukang obat we.
2: Na kumaha teh?
0: Heeh, tukang obat.
3: Naon keanehan tukang obat?
0: Keanehan tukang obat. Eta dewek ngejejentul da cek maneh na mimiti buka teh cenah tingali ieu pribados nyanak orai anu huluna dua.
2: Aneh atunya.
0: Buntutna dua. Gerang ke ieu orai huluna dua jeung buntutna dua teh urang kaluarkeun. Duluy ngajualan obat heula.
3: Tisuk-isuk
0: atuh. Heeh, tisuk-isuk ngejentul nepi ka sore aing ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Nunungguan hayang geura biji atau orai tina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali ieu orai teh huluna dua. Tah ieu buntutna dua. Cenah da orai na ge tilu. Mah gelo orae na dua meureun heueuh eta ge kitu geun euy ge kaleuwihan ieu hiji.
3: Hiji mah buntut.
2: Maga seuri teh mending ajeos.
0: Tingali para saderek. SIM kuring bakal ngaluarkeun orae huluna dua buntutna dua. Aye dikeluarkeun tina karung eueuh naon-naon orae teh euy orae hiji acan. Tuh nya para saderek cenah da orae na ge init kana beus.

airing Astra jingga dawala mulih tisa warga. Maksad ngajugjug Astina bakal ngareng sikin pacuk regan nyata ipatih nagara Plasa Jenar anu diutus ku raja na anu parantos maut di sawarga kubang bangkaca. Kalayan parantos ngalinih nagara Astina oge ipatih na parantos ngalingihan korsi karajaan. Kakasih patih Wiradenta lan senopati oge sedang tenula dia malatam tama. Tuna lampah eta kacarios iayah hiji satria wedalan kasatriaan Silaradenok. Kakasihna Nagawercita, ari Nagawercita teh putra.

0: Prabu Anom Prakesit. Margi bade sebaraga kanagara bakti diri kanagri.
1: Halu mampah ye satria pinilih nyaeta Raden Nagawarsita.
0: Sapa medalipun Nagawarsita tina gendingane pun macan-macanan Adria.

0: di setengah ing leuweung lumampah ti lapisan bumi kaopat. Gunira kangen di woi. Didi geuning ieu muncul ti kaula.
1: Tarsaliana.
0: Dumeh loba gangguan cacing di jero.
1: Gua saya.
0: Kasieun teh ku cacing teh.
1: Eta teh. Kenaon deui kasih loba kasieun.
0: Kangrai Prabu anom perkesitna kinten bakal ngaku ka akang ieu. Dayakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu anom perkesit teh putrana Paman Abimanyu. Sami eta gugur. Dina mangsa Bratayuda taunan puluhan taun parantos kalangkung.
1: Pejuang lami.
0: Ari Kangjeng Rama mah maotna teh nyata tawur.
1: Kita
0: saurna teh. Bene atuh. Kaula teh gahaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara.
1: Sae kitu sae Aden.
0: Barang ngunjung ngajanteng ieu Raden Nagawracita. Salengseng kamu aya bau bangke. Kalaresan angina nebak kayu naga urat cita. Uniraha ngandika. Bau naon cai teh?
2: Naon cai nabah ya?
0: Duh. Ngahiak tibulah dinya atau bau nawa.
1: Beda-beda bau tegenah ke yang ini ya.
0: Beda bau tegenah ya.
2: Bau pika nyerian juga nih.
0: Bau pika nyerian ya. Buah-buah. Lajeng. Ina kawar sita. Ngelengkahkan sampean majeng kapayun.

0: Sebab bau nama.
1: Aduh, ilayon sah. Aduh, aduh, aduh.
0: Kumata.
1: Gening itu tikoro nak kabeh digorok. Tapak nggak gorok. Aduh. Ayo numai hani jelema de.
0: Biadab di
1: gitu. Moak itu residivis mah ya jelema. Bisa jadi residivis bener. Dan
2: ada hon.
1: Tapi manusia orang make mahkota kerajaan. Tapi dah. Depan tas nih. Banget kieu kudu jahat wah.
0: Wah urat na urat.
1: Oh urat goreng jelema kieu mah. Aduh. Cing dik dibawa ka luhur kuing kabehanana ieu.

0: Kayo na juragan Prakashit, Sanjamuka, Sarang Sanjaya.
1: Mana layon kakang Prakashit?
0: Iya.
1: Obat. Kurang ajar bisa jadi iya mangkeluk nano mayhanya. Kurang ajar. Kelanan. Kurang ajar.
0: Penastikar sayang tumam parah. Danta parah deh iya nagawar cita ditonyok. Kubang-bang kasa.
2: Anu temahna iya nagawar cita. Jadi bere kasempetan pikeun nyarita. Pangaruh nafsu anu ngagudu-gudu amarah anu hanteu kawadahar.
1: Urang ngajar lamun edan
0: biasa jadi akan edan umayhanana meureun tewak agan tewak.

0: Siapkan kulajar.
1: Wait.
0: Ya. Oh, ya.
1: Waduh, kaya emang klub nih.

0: dosana dulur kaula. Kang Rai praktesit di paehan wanya. Hus.
1: Saha?
0: Bisi teu apa eta teh layon dulur kaula?
1: Saha ngaranana?
0: Kang Rai praktesit Prabu Anom.
1: Praktesit?
0: Ya.
1: Praktesit Raja Anom Astina.
0: Urang kapil gawe.
1: Pernah naon anjeun kayaknya?
0: Kaula teh adi.
1: Buah-buah ibaratnya anjing tesa
0: kaula bang-bang kasa
1: nojik
0: bang-bang kasa
1: enak tewa kegantuman
0: kekelan capek ya kaula
1: keke mang keke aki ainya ma eta prakesit meren eta te adik kaula
0: atau kunaon ku anjing di paehan
1: ish kelana. Kaulah teh lain maehan, kaulah teh nulungan. Pugu menang nyokotan ti lebak. Nyatana tilu layon. Sabab naon? Curiga bisa aya naon-naon. Ku kaulah teh malahan diburak ku perah kaulah supaya ulah bau teuing.
0: Ari anjeun saha?
1: Kaulah teh sabenerna naga warsita.
0: Urang mana?
1: Urang mana anjeun? Kaulah teh tilap pisan bumi kaopat. Kaulah teh putrana Kang jeung Rama Antareja. Suwargi kumaha agan putrana Raden Antareja ku kupingan teh ora kapindo gawe ayuh saha atuh kakasihna Aden
0: kaula teh naga warsita
1: tobat
0: naon teh
1: ayuh ieu aki Aden
0: leuw aki da teu boga aki ku leuheuh kaula mah
1: Gelanan keun bae kuleuh-kuleuh ge aku we. Aku we nu gelo lanan.
2: Aki aku
1: gelanan
3: aki. Iya. Aki aku heula we.
1: Ieu teh aki Aden. Ieu teh leres putrana Raden Antareja.
0: Ora kapindo gawe.
1: Tilap pisan mimi kaopat.
0: Iya.
1: Bilih teu uninga Aden.
0: Naon ki?
1: Ieu teh geuning tuang raka.
0: Saha teh?
1: Ieu di payun.
0: Raka naon?
1: Raka naon? Aden. Tadi teh bang-bang kaca tuang rayi agan kadie tuang raka agan iya kaditu tuang rayi talamun agan itu jeng agan iya ka abdi tasantara ruang
2: nanya katanya
1: tak kicu
0: kumai teh
1: simuhun agan iya ka itu tuang rayi lamun agan itu kadie tuang raka tah permios abdi bade tuang heula Den ite putrana Raden Antareja oh putrana Gusti Antareja ite nu parantos maot hay Antareja teh rakana tuang Rama rakana Raden Gatotkaca tah ite berarti tuang raka
0: waduh putrana Uwa Antareja
1: teu pino putrana paman Gatotkaca ieu teh
0: ora kapindo gawe
1: tobat adi akang sokeunya geura saling hampura pacantel pacantel pacantel
0: ieu teh geuning naha tu kumaha ieu teh kakang
1: ieu teh penak parantos maot akang oge kaget ieu teh bari kaastina tobat teuing
4: naon
1: atuh urang kaitu urang kaitu urang kaitu urang lanongan
0: ayo

0: Kumahan itu? Itu teh Raka na dulu dulungan urang keneh nu bieu teh.
1: Nu mana?
0: Putra Raden Antreja beulukung.
1: Mana?
0: Itu Tening.
2: Waduh.
1: Aden ieu aki.
2: Waduh, geuning ieu teh aya aki nyono-nyono teuing.
1: Aya mah aki na we aki nyono.
0: Aya hiji deui aki na nu buru teu. Aya oge nu ngaburileng.
1: Ah, bengo sagalo.
2: Iye. Aduh, urang lanongan atuh. Kedah kuaha carana ieu? Teu pinuk.
0: Kapan agan teh kagungan eta teh cupu?
2: Aduh, leres pisan ki.
0: Nya, aki mah panjang ingetan.
2: Iye. Sih, atuh ieu. Aduh, nah sabab jateung ieu. Paingan kakerenyedan nyun-nyudan panon anu bulak katuhu biwirna
3: pangara iya nyur-nyuran tanya lah.
0: Ayo bima lain biwir panon nyur-nyuran teh.
3: Biwir naon kan?
0: Biwir kuda.
3: Suka biwir katel.
0: Biwir kuda di Amerika. Aduh, ampun.
3: Biwir si beke.
2: Maha tuh itu. Iya. Salaya-laya.
0: Ning agan sanes kawan ye cupu.
2: Aduh nya nyebot.
0: Kitu cium lagi. Abdi mah panjang ingetan.
3: Maranyang.
0: Nya sokanya pemimpin adi panjang irung.
3: Ah.
0: Ngeus mentong emet. Nya. Komo ewon mah pasiksa. Lemun agan panjang leungeun.
2: Ah, bingus yo.
3: Gampang panjang leungeun mah.
0: Tukang gampang panjang leungeun mah. Aduh.
2: Cing atuh. Bantuan ngadoa we aki.
0: Cing aki anu ngadoa na mah. Nya. Sok atuh kanya.
2: Urang ulasan ieu. Ku Tirta Kamandalu.
0: Sok atuh Tirta na kanya cenah lalapkeun. Tahu lah sih hanya menyong
2: sok sok kuaki kuaki
0: dari punten punten. Ia cupu nasi.
2: Ia tak itu ulas gen.
0: Nang ada nanti kotok tetenu dicolek teh. Jempe itu kotok mereka dibawa gen. Kau ingkar bangut bangut bangus mana?
2: Cici ulah hari ki. Atu ia tilu layon diulasan tilas itu gajangana. Ya tati koro lir malam tu meraping api saci duhi matu sakacap nyata jangira tangi ya tilu layon diantawisna sencamuka putrana Jayarata Sanjaya sarang Prabu Anom Prakasih.

0: Balakesit.
1: Kang Rayik Balakesit.
2: Gan, ya abdi.
3: Gan, ya tesaha. Aki
2: nguningakeun ieu teh tuang raka aden. Oge kasepuhan semah kapihatur abdi.
3: Semah kapihatur su. Saha ieu teh bot dawala.
2: Nguningakeun ieu teh putu keneh ieu tah putrana Raden Antareja. Tak upami ieu putrana Juragan Gatotkasa. Tak upami ieu nu diikat putra Marmut.
1: Ketika ini kami dah punya tensi ulu untuk kelas ya.
4: Kena
1: kena nana. Sudah ingat.
5: Kena kena tapak nawan.
2: Nguningakeun
3: ieu teh putrana Mas Putra. Saha cepot.
2: Sumuhun ieu teh putrana Juragan Gatotkaca. Da ieu teh putrana Raden Antareja anu ieu Raden Nagawarcita. Pami ieu bang-bang kaca nako.
1: Oh no, kita mah kejeng nako.
2: Putrana Raden Gatotkaca.
3: Aduh, Bang Jateng anak kuat kasep.
2: Bang-bang kaca. Oge. Mas Putra.
3: Sahar dia teh cepot.
2: Nagawarcita.
3: Raden Nagawarcita.
1: Semak kepihatur nun. Semak kepihatur. Wah.
2: Bua pernah na jadi agan iya serang agan iya tak kak iya Raden Sinjamuka teh pernah na oa tak lemun ka dia kak karumonyong
4: jika
2: oa
1: nuhun nuhun nuhun yete kumaha riwayat na
2: kumaha yete
3: kaulah teh dipaehan aki Kupatih Wiradenta jeng Senopati Oge Waladya Balatam tama urang nagara Prasajenar
2: kumaha tuh. Sanggup nama abdi ginampi wartos na ina teh musuh teh parantos ngawil ngalinih pusir dayuh sen.
1: Parantos ngalinih pusir dayuh ina waktu sen teh musuh-musuh teh. Urang serang we teh ina waktu siwa. Kumaha pami urang serang we.
3: Saya ua oge sen samuka muaci singan hayo urang pada lumampah ka pusir dayuh. Ayo. Eyang oge muaci singan Sanjaya.
1: Engkang bakal mutusakan jiwa raga. Wong-wong penjajah, penjilat, urang negara Prasajenar, turunan sisa kuning Jerebejana. Ayo, pada-pada lumampah hati mah. Kang Rai, Prakesit urang sami lumampah jeung Aga Rai.
3: Unyuk sumanga atuh hatur nuhun tiasa ditepangkeun.
2: Keuneh pencak kaki mangke deui. Ayeuna mah bereskeun heula we musuh nu aya di pusir dayeuh.
1: Ya pada-pada lumampah.

0: Pramuka, Nagawarcita Bang-Bang Kasa.
1: Astra jingga dawala, ngajuk-juk pusir daya astina bakal nyerang jurik-jurik anu ngalini nyata urang nagara rasa jenang.
0: Kacarios di karaton nagara astina nuju anak geleng Ipati Wiradenta.
2: Oh, hey.

0: Kan kalian suwiji senopati. Unirah tangan tiga. Terken semua pangabakti sekunjung hilana panjenengan kau lenu. Oh no, kawasan iwara we.
1: Sumuhun aja nyaw.
2: Juga acin.
0: Memang itu hal-hal anu tripika yang kurang teh perlu tikiwari laksanakan tugas sarerea.
2: Sindaria.
0: Pansen. Yang tengah jaga bisi ayah sikus si ulung-ulung gelagak nengsana mau ngamuk gajah meta.
2: Ini sangka lawa rating eh.
1: Bilih ayah mau ngamuk gajah bikang wa syarios.
3: Gajah meta.
0: Gajah meta ketukul gong. Syomohon syomohon.
1: Syarios kabdi kene syalaku senopati kulanun.
0: Gane siapa gituan ngomong tadi gitu-gitu.
2: Salawak, salawak kita.
0: Laga mana teteh?
1: Inya lagam parigi kau lalu.
2: Hati sah, hati ujang.
1: Ujang Nuryono.
2: Aduhnya.
1: Siomu, maga ite kumaha dinya sang Nalendra teh ongkos cina palai bulan busung di dia.
2: Bulan madu.
0: Bulan alam. Mau kejeng bulan busung.
1: Saya madu teh cina es busung.
2: Madu atuh.
0: Lain madu, madu. Bulan madu.
1: Syumuhun, eta teh bulan alaeun teh nu kitu teh.
3: Bulan medut.
4: Geus gede bulan.
1: Syumuhun kulan geus ieu.
3: Bulan sapati.
1: Syeukeuh pamir raja urang hasil nyana pidadari nya tapi garwaeunana. Aduh, teda teuing sono na di dieu bulan mejus.
0: Hey! Bu, nepi ka kitu.
1: Atuh asa ka hartos ye mun. Asa ka nyaloyog na da kaula mah beuwirna kieu balelol.
2: Kana bari kalongaranna.
1: Bere kalongaran atuh nya keur mah proyek di kakawak kusorangan. Ngomong-ngomong wae mah mun teu meunang. Nya.
2: Kana kitu mah urang teh.
1: Ya sakitu mah jama ke atuh meuni sulit ati cing.
2: Nya.
0: Kitu ye. Jadi ku hal eta. Sang Nalendra upami parantos nya anak widadari. Tangtosna oge ieu nagara. Bakadi rajanku raja urang tah urut urang di nagara Prasajenar deku akang. Jadi yakin sang Nalendra teh dieu teh bade bulan alaeun. Aduh natuning kabawa keun aing.
2: Teo teo
0: nya rek bulan madu
1: teu geuning nya leuheung lamun nyaring mah da henteu.
2: Kitu apes.
1: Apes. Bulan madu kitu.
0: Oh bener. Bieu ingat kana bieu atuh da. Kitu ieu.
1: Ayeta layon si Prakesit Sanjaya bejeng Sencamuka kumaha teteh kira-kiranya moal kapanggih gitu.
0: Oh no, ada bunyi di leuweung lin.
1: Iya.
0: Wirpendra.
1: Barang sawek nuju aya dina satengahing karaton nagara Astina Yepati Wiradenta. Saprapatan pun nyatana utusan salah sawiyo sholat dia balat tamtama badeng nguningakeun kajadian politik hidul.
2: Unjeng, unjeng, unjeng.

0: teh.
1: Salaksa bunda nu sinuka. Muga ulah janten rengeting penggalih.
2: Naon?
1: Nguningakeun palih ti kidul. Aya musuh anu sumping aya kana opatanana ti palih kidul ti palih gugunungan. Di antawisna wae anu mararawat teh hari nu deui.
2: Kumaha teu ngomong teh?
1: Syuhun berkesit.
0: Sok mata bener.
1: Berkesit.
3: Pretit.
1: Jeung Sasan Soson. Jeung Sanjaya.
0: Sanjaya jeung.
1: Oge senja muka. Hirup deui Gusti.
2: Nu balik sia ngomong teh.
1: Sing dibentar guludung.
3: Hei.
1: Sing dicekek cucunguk.
0: Gimana bisa cucunguk?
2: Ngebalen siang ngomong teh.
1: Cumuhun. Kalayan eta cepot sereng domala ayah deui. Malihan katamihan kudua satria anu ngaku ngaran Bang-Bang Kacanako.
3: Alah.
1: Sereng nu hiji deui naga. Wercit. Naga sari gitu. Naga naon dan naga-naga gitu.
2: Loh, di bulah mana?
1: Palih tikidul. Cake si'i. Si'i tukang ngiriting. Tadi dinya abdi teh kapan sakali-kali besok dagang nomor.
2: Naon nomor SDSB?
1: Cumuhun. Cing naon ada singkatan SDSB?
2: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.
1: Sanes.
0: Naon tah?
1: Ari cek abdi mah SDSB teh. Sebeuh dukun, sebeuh banar.
2: Terus kemana we karep? Cikan hayanya bulan kidul, hayo siapkan pasukan.

gagak plasa jenar diu-diu siluman silmin nyatana ansur lebur papan kali tulis di amukuna gawar sita bang-bang kaca sencamuka sanjaya oge Prabu Anom Perkesit dina waktu eta sapratane pun aletan wala dia balantam tamat tipu serdayu.

0: Nagawarsita. Nagawarsita lah nila.
1: Murah kapilu gawe.
0: Wongendi mo.
1: Aku saking lapisan bumi kopat.
0: Kaula sekeseler napanawa.
1: Cawat-cawat orang panawa kopingel pati.
0: Apa konwani marang aku?
1: Murawani dening apa ku lanang kue lanang?
0: Majua.
1: Stiker sayang tumamparan.
0: Iya Senopati dibura Unagawar Sita ngadak-ngadak salirana tutung diludahan ku perahna.
1: Mata aing jadi pasiksak bari teu neuleu. Aduh nya mata kieu nya kahanap bareuh. Aduh, ampun, Gusti Jawa.
2: Nyatain.
1: Nih, siap modar, Juri. Aduh. Modar di kumaha, kan?
0: Dibura, Aki.
1: Dibura ku Ci Aki.
0: Lain dibura, Aki, gitu.
1: Oh, syukur.
0: Walap.
1: Tungkup kuing sungutnya sih. Oh,
2: kakak tungkup.
1: Mbah.
2: Ditungkup pusat kokor jenang.
1: Sok, sama tasyip taruna besia. Eh, kama. Gelap. Brot. Sok, sama bah broto besia. Gelap.
0: Aduh. Halih-halih, tinggal di putar-putar datang, halih-halih.

0: tapi nyata. Si Prakesit hirup deui si Sanjaya si Sanjamuga. Kurang ajar, sada. Ngaran kaula Bang-Bang Kaca.
1: Bang-Bang Kaca, aran dia.
0: Urang kapenu gawe.
1: Urang mana maneh?
0: Kaula sekeseler Panawa. Kaula teureuh Panawa. Teureuh banteng amarta baheula.
1: Urang ngajar jahat. Hoi! Milik itu tak beheng di kumah tete.
0: Purilitkan.
1: Wah, genong macan dia jena. Langsung dongkari. Atau puguh we mau tepas insyak awak lo. Ngan orang kaya. Ia patih teh lain lawan atah-ata. Hari tak kene. Terusnya ngusyak. Ampun, aing.
0: Kumah aja.
1: Ah, kalah labur sedena ge. Jang. Hi, itu bapak. Hamuing, hamuing si lain, Jang.
2: Nuhun.
1: Mana? Uyut, uyut dewek, Jang.
2: Da ieu, ieu.
0: Ai teh saha ieu?
2: Den, ngenakeun ieu teh pun bapak anu kasebat Bapak Semar teh.
1: Anu mana, Jang? Uyut dewek.
2: Tak iya pak, nang ada orang nyabakan tentang ngacau.
1: Iya tak tak tak, kamu ingin cepat diawas dewek kejar. Ayah nak, nah meni asa nyabak si jenat dile ujang.
2: Tak iya putra Raden Anterja,
1: saha kakasihna.
0: Kaulah naga wercita ki, Uyut
2: naga wercita, naga wercit.
3: Lain naga ngawar lain kan.
2: Lain sioh naga, kade.
0: Ya kaulah, Uyut.
1: Saha?
0: Bang-Bang Kaca.
1: Putra Najuragan Anom Gatot Kaca teh Aswargi.
0: Ya.
1: Hamuing, hamuing. Tersangka ting, ujang.
2: Nges keeng, ngomong dikitu-kitu ngomong teh.
1: Ya kaulah, Uyut. Gening ayah kene juragan kawartos keun maot nuhun agan
3: akan majang kilir kumpat
2: sadak nu ngajing ngipri
1: heueuh

0: Eta waria mana? Eta dudung mana? Dudung jeung waria.
1: Ucok.
2: Aduh, nuhunyi atuh perkesit adi akang. Ih, perkesit. Akang sejase baraga ka nagara geura tampi rai.
0: Ditampi kalayan kabingahan. Nyayana makantun saha anu sangem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja.
2: Ayeuna mah rai we teraskeun ku rai. Akang lah gawar cita ridho kalain ikhlas tur bakal ngabantukeun karupaha ka penjaga nagara. Rai we rai. Akang bakal ngarojong ye.
0: Sanajan uas encamuka oge tetepe bakal ngarojong. Nuhun atuh nuhun atuh melirikan pancakaki mapai kana riwayat nyok cirukan nagalur timuna hiburan wayang golek telepat dina mah pangeuyeuh-beuyeuh di lebet kaset ye.

0: Kang Atep,
1: Gulan,
0: Teh Jaswartini,
2: Muhun, Teh Nining.
0: Hayu hayu urang uih atos wengi.
1: Uih kamana? Siga nu nonton pan golek mah di lembur wae. Pan ngalangkungan radio teh kedah
0: uih atuh. Pan urang mah di studio Kang Atep.
1: Oh, muhun nya kedah uih ka Bogor, terus ka Cileungsi. Oh di studio itu?
0: Ya? Oh, orang tadi studio terus di mana tuh?
1: Ada juga nanti di Ciomas. Atur nuhun kanggo ka para panitia sadayana, pamugi pidangan pagelaran wayang golek mekanik, kalangkungan Pro 4 RI Jakarta sing jenten panglipur kalbu. Carios tadinya bang kaca. Di dalam Abah Asep Sunandar Sunaria, saya pisan. Seueur pulunganeunana.
0: Muhun.
1: Tontonan anu janten
0: tuntunan. Haturkeun nuhun atas Kang Atep ka para paniten.
1: Hatur nuhun kanggo ka paniten sadayana anu selalu manco nya. Mudah-mudahan ke urang tiasa tepang leuwih dina mingguan payun dina acara pagelaran wayang golek mekanik. Sim kuring sapara kanca sejalu mungsur ti Jomantara. Walagri lemah cai
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2025. Dari 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Abang Po di Kabar Jakarta kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Turkhain Mughlor LCME. Kita akan mengangkat tema meneladani sirah nabawiyah. Ya, Bang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti obrolan komunitas bersama dengan tiga narasumber, ada Masnu Kegaldira, Hasto Nugroho, dan juga Widi Antoni, founder dari komunitas Tari Putra Satria Buana ya. Satria Buana yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini di Kabar Jakarta. Ngomongin soal emansipasi pria dalam tari ya. Di pagi hari ini ada tiga narasumber yang akan hadir dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi terkini seputaran peristiwa atau juga informasi lalu lintas dan juga info cuaca di sekitarnya Abang Po, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp ya di 0812-1124-928. 0812-1124-928.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Tuhain Mughlar LCME, kita akan mengangkat tema Meneladani Sirah Nabawiyah. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Tuhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah meneladani sirah nabawiyah nih Pak Ustadz. Kenapa tema meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini relevan untuk diangkat nih pada edisi kali ini, dan apa arti sebenarnya dari meneladani sirah nabawiyah ini Pak Ustadz? Karena ini bisa dianggap menjadi salah satu kunci penting ya dalam menyempurnakan keimanan kita sebagai seorang Islam, Pak Ustadz. Silakan Ustadz Tuhain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara Budaya Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambok yang dimuliakan Allah, pada bulan ini adalah masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal sering banyak orang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menjadikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman menghadapi kehidupan. Itulah kenapa di dalam kita mempelajari biografi Rasulullah, kehidupan Rasulullah yang disebut dengan sirah nabawiyah, itu menjadi penting untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan kita. Sirah nabawiyah tentu bukan sekedar cerita masa lalu. Sirah adalah sejarah hidup yang melahirkan hukum, melahirkan hikmah, melahirkan akhlak, strategi dan pedoman menghadapi kehidupan. Karena itu ada perbedaan antara sekedar membaca sirah atau sejarah dan mempelajari fikih sirah. Sirah bertanya apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Ada yang disebut dengan fikih sirah. Maka, mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapinya? Apa hukum, hikmah dan pelajaran yang dapat kita terapkan hari ini? Oleh karenanya fikih sirah atau mengerti, memahami arti sebuah sirah adalah usaha memahami perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mendalam agar kehidupan beliau menjadi pedoman bagi kehidupan umat. Apapun dimulakan Allah, mengapa kita harus mempelajari sirah? Karena Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang yang harus kita cintai, tapi juga model kehidupan yang harus kita teladani. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ukuran cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar banyaknya salawat yang kita ucapkan, tapi sejauh mana kehidupan beliau menjadi rujukan dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam dakwah kita, pendidikan, ekonomi, politik, pembinaan dan kehidupan sosial. Apapun yang dimulakan Allah, Rasulullah lahir di Mekah pada masa masyarakat Arab mengalami banyak kerusakan akidah dan sosial. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam sebagai pusat tauhid telah dikelilingi berbagai berhala. Ya, di masyarakat terjadi berbagai penyimpangan. Bisa karena fanatisme kesukuan, karena peperangan antar suku, ada perbudakan, ada riba, perjudian, khomer, lemahnya perlindungan terhadap kaum miskin, serta dominasi orang kuat terhadap orang lemah. Ini kondisi pada saat Rasulullah lahir di Mekah. Namun masyarakat Arab juga memiliki beberapa sifat yang baik. Ya, ada sifat keberanian, kemurahan hati, menjaga kehormatan, dan lain sebagainya. Artinya, dari kondisi sirah itu, kita harus memahami dalam konteks fikih sirah. Artinya, Allah tidak selalu mengubah masyarakat dengan menghancurkan seluruh tradisinya. Islam mempertahankan yang baik, memperbaiki yang rusak, dan menghapus yang bertentangan dengan wahyu. Nah, ini penting untuk masa sekarang ini. Tidak semua budaya masyarakat harus ditolak. Ukurannya adalah tentu adalah syariat, adalah agama. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib, telah meninggal sebelum beliau lahir. Kemudian ibu beliau, Aminah binti Wahab, meninggal ketika beliau masih kecil. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib. Allah mengingatkan beliau dalam surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu. Dia mendapatimu belum mengetahui jalan. Lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Rasulullah kehilangan ayah, ibu, kemudian kakeknya. Secara manusiawi, masa kecil beliau bukan masa yang mudah. Tapi justru dari perjalanan itu lahirlah pribadi yang sangat peka terhadap anak yatim. Empati terhadap fakir miskin dan manusia yang menderita. Oleh karena itu Allah melanjutkan ayat fa'amal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Artinya ini sebuah pelajaran kehidupan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dituangkan dalam ayat Al-Qur'an. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Tidak semua kehilangan berarti Allah meninggalkan kita. Ada orang kehilangan orang tua. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan kekayaan. Ada yang kehilangan orang yang sangat cintainya. Kita sering hanya melihat apa yang Allah ambil. Padahal kalau kita mengetahui fikih syirah mengajarkan kita bertanya pribadi seperti apa yang sedang Allah bentuk melalui kehilangan ini. Abang-abang dimulakan Allah. Rasulullah juga sebagai seorang pekerja dan pedagang. Sebelum menjadi Nabi, Rasulullah telah bekerja. Beliau pernah mengembala kambing dan kemudian berdagang. Ini memberikan pelajaran penting bagi bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya hanya berdoa tanpa ikhtiar. Rasulullah dikenal masyarakat Mekah sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sebelum wahyu turun, modal sosial Rasulullah adalah integritas. Maka keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya bergantung kepada hanya sekedar akad yang halal saja. Ada sesuatu yang lebih fundamental, yaitu amanah. Ya. Bisnis, dagang mungkin secara akad sah. Tapi kehilangan keberkahan tentu menjadi kerugian yang sangat besar. Apabila dalamnya ada manipulasi, ada kebohongan, ada penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Maka kalau sekarang kita berbicara halal industri, Rasulullah itu sudah melakukannya. Karena bagi kita yang penting adalah jadilah manusia yang dapat dipercaya. Wong-wong ini mulakan Allah. Ketika berusia sekitar 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bukan hanya seorang istri, beliau adalah sahabat tempat Rasulullah berbagi kegelisahan, pendukung dakwah, penyokong ekonomi, sumber ketenangan. Ketika wahyu pertama kali turun, Rasulullah pulang dalam keadaan sangat terguncang. Khadijah menangkan beliau. Khadijah mengingatkan bahwa Muhammad adalah orang yang menyambung silaturahim, membantu orang lemah, menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Artinya ini menjadi fikih rumah tangga. Rumah tangga yang baik bukan rumah yang tidak pernah punya masalah. Rumah tangga yang baik adalah ketika dunia membuat seorang lelah, rumah menjadi tempat ia mendapatkan ketenangan. Abang Boy dimulakan Allah. Pada usia sekitar 40 tahun, Rasulullah sering berkhalwat di Gua Hira. Ya, kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu. Wahyu yang pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Surat Al-Alaq 1-3. Apa yang menarik dari surat ini? Revolusi Islam dimulai bukan dengan pedang. Jadi perubahan besar di dalam agama Islam sebetulnya bukan perang. Bukan juga kekuasaan. Bukan juga dengan kekayaan. Tapi yang paling penting dalam ini adalah bacalah Iqra. Maka apa yang harus kita pahami, kita renungkan dalam fikih sirah? Perubahan peradaban dimulai dari perubahan cara berpikir kita. Karena itu umat Islam tidak mungkin bangkit apabila malas membaca, malas belajar, tidak menguasai ilmu, mudah termakan hoax, tidak kritis terhadap informasi. Di era digital, perintah Iqra semakin pas, semakin relevan. Ya jangan hanya membaca informasi, tetaplah baca bismi rabbik. Artinya dengan nilai, dengan moral, dengan ilmu dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Karena banyak orang pintar tapi juga tidak punya nilai, tidak punya moral, tidak punya kesadaran kepada Allah. Maka bismi rabbik itu menjadi penting, tidak hanya cukup Iqra, tapi bismi rabbik dengan menyebut nama Allah. Artinya semua yang kita miliki keilmuan itu harus berlandaskan dengan moral, berlandaskan dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun poin yang dimulakan Allah, pada tahap awal dakwah dilakukan secara terbatas oleh Rasulullah. Orang-orang yang terdekat terlebih dahulu menerima Islam antara lain Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harits, Sa'ad bin Abu Bakar. Kemudian dakwah berkembang secara terbuka. Nah, ini ada yang menarik dalam konteks fikih dakwah. Karena dakwah itu mengajarkan prinsip bertahap. Apa artinya perubahan manusia tidak selalu bisa dilakukan sekaligus? Ya, artinya butuh kesabaran. Karena prinsipnya bukan banyaknya orang yang sedang kita ajak untuk kebaikan, tapi manfaat yang dirasakan oleh orang yang kita ajak itu menjadi penting. Karena ada tujuan, ada target, sehingga kemudian dakwah itu harus bertahap. Entah itu dalam lingkungan kecil, entah lingkungan besar, maupun lingkungan yang sangat besar seperti sebuah negara. Demikian refleksi terkait dengan bagaimana cara kita memahami sirah nabawiyah agar kita bisa kita jadikan Rasulullah sebagai pedoman kehidupan kita. Baik. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurhain. Abang Pau yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, di era sekarang ini Pak Ustadz, orang juga mudah sekali tersulut emosi karena hal-hal yang sepertinya sepele. Urusan parkir, urusan dengerin klakson di jalan, urusan senggolan, segala macam. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sepele. Kalau kita hadapi dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, harusnya nggak jadi masalah gitu. Tapi yang terjadi seringkali kita lihat di media sosial, orang ribut gara-gara parkir, orang ribut gara-gara di jalan diklaksonin orang, orang ribut gara-gara nggak sengaja senggolan gitu Pak Ustadz. Nah, dari kalau kita bicara mengenai sirah nabawiyah itu, sirah nabawiyah ya Pak Ustadz, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola emosi dan tetap sabar ketika misalnya menghadapi ujian hidup, bahkan kita tahu juga Rasulullah pernah gitu mengalami fitnah yang begitu kejam gitu Pak Ustadz, tapi bisa dihadapi dengan tenang dan akhirnya menyelesaikan semuanya. Bahkan orang yang menghina dan juga memfitnah beliau pada akhirnya memeluk Islam gitu Pak Ustadz. Nah, gimana Pak Ustadz?
2: Ya, Abang Pak Imulakan Allah, ya tentu setiap orang sebetulnya kan punya tujuan ya dalam target yang akan kita hadapi. Ya betul loh, Rasulullah pada saat dia di Mekah dalam kondisi ya sedang sedih karena secara internal banyak yang meninggalkan Rasulullah karena kematian mereka-mereka, Khadijah juga meninggal, ada dalam kondisi sedih. Belum dalam di luar itu orang-orang Quraisy sedang kencar-kencarnya menghambat dakwah Rasulullah, bahkan nyaris mengancam pembunuhan kepada Rasulullah. Artinya dalam kondisi ini Rasulullah sedang sangat sedih sekali. Maka kemudian beliau hendak pergi ke Taif untuk hijrah, untuk berdakwah di tempat lain. Harapannya mungkin tempat lain akan lebih baik daripada di Mekah. Tapi nyatanya Rasulullah tidak diterima di Taif, bahkan dicaci, dimaki, dilempari batu dan sebagainya. Bukan harapan yang kemudian dia dapatkan, tapi justru sebaliknya lebih parah daripada pada saat di Mekah. Tapi Rasulullah bukan kecewa, bukan marah, bukan putus asa yang beliau hadapi. Bahkan ketika ini diketahui oleh malaikat malah menawarkan, kalau begitu masyarakat di Taif kita hancurkan saja. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, oh tidak. Karena tujuan kita adalah mengajak kepada orang agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat generasi mereka, anak turun mereka itu ada yang mau beriman kepada Allah. Jadi intinya tidak boleh kemudian sesuatu yang hanya letupan kecil kemudian dia menghancurkan masa depan orang-orang. Nah, kalau seandainya saja Rasul mau, sudah dihancurkan masyarakat yang menolak kepada Rasulullah. Rasulullah punya tujuan. Sedikit saja orang yang mau beriman kepada Allah, itu lebih baik daripada sekedar kita menghancurkan sebuah kondisi. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat cara Rasulullah, salah satu sebab manusia sekarang mudah tersulut emosi adalah karena reaksi kita sering lebih cepat daripada kemampuan kita mengendalikan jiwa. Ya. Teknologi mempercepat semuanya. Berita, komentar, provokasi, perbandingan sosial, dan respon. Nah, sementara Rasulullah justru mendidik umat agar ada jarak antara stimulus dan reaksi. Karena beliau bersabda, Laisa syadidu bisur'ah, inama syadidu alladhi yamlikun nafsu indal khatab. Orang kuat bukanlah orang yang pandai berkulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi menurut Nabi, ukuran kekuatan bukan kemampuan mengalahkan orang lain, tapi kemampuan mengalahkan ledakan diri sendiri. Nah, ini yang tentu paling penting begitu.
1: Baik.
2: Ada sebab mengapa emosi hari ini mudah meledak. Pertama, ego mudah merasa terancam. Nah, ini yang paling penting begitu.
1: Baik. Iya, Pak Ustadz, dari seluruh fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aspek mana sih yang kalau menurut Pak Ustadz paling krusial gitu ya untuk kita teladani di kehidupan masyarakat modern seperti sekarang nih? Kan ibaratnya ada skala prioritas nih. Nah, yang paling krusial dari fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menurut Pak Ustadz tuh di fase yang mana yang untuk bisa kita teladani yang relevan dengan kondisi masyarakat sekarang, Pak Ustadz?
2: Ya, tentu semua fase ada dalam kehidupan seseorang ya. Jadi kalau kita melihat sudut fikih sirah fasih yang paling krusial bukan hanya satu, tapi ada satu titik yang sangat menentukan, yaitu fase Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Mengapa? Karena fase ini Rasulullah mengalami tekanan paling berat sekaligus proses pembentukan paling dalam. Kan dakwah ditolak, para sahabat disiksa. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Itu pada saat yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Perjalanan ke Taif berakhir dengan penolakan. Lalu muncul Isra dan Mi'raj, akhirnya hijrah. Ini adalah fase ketika iman, kesabaran, strategi, kemimpinan, dan tawakal diuji sekaligus. Kalau harus dipilih titik paling menentukan saat melihat hijrah, ya sebagai turning point terbesar. Sebelum hijrah, Rasulullah membangun manusia dan iman. Sudah hijrah, belum mulai membangun masyarakat dan peradaban. Nah, tapi pada saat hijrah bukan sesuatu yang kecil ringan bagi Rasulullah. Ya, pada saat mau hijrah, ya dalam kondisi yang sebat tertekan seperti itu, meskipun yakin Rasulullah akan dilindungi oleh Allah, tapi beliau membangun strategi. Bagaimana menyiapkan planning persiapan yang cukup matang. Bagaimana mengantisipasi logistik, bagaimana mengantisipasi penunjuk jalannya. Bahkan pada saat sudah begitu, Abu Bakar yang menjadi teman dan sahabatnya sangat gelisah, sangat ketakutan, sangat khawatir. Tapi apa kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih karena sungguhnya Allah bersama kita. Ini tentu sesuatu yang menggambarkan paling kritis dalam kondisi seorang. Yang menarik, hijrah bukan hanya soal berpindah tempat. Di dalamnya terdapat kombinasi yang sangat lengkap. Ada ikhtiar dan tawakal bagi kita sekarang hari ini. Rasulullah menyiapkan rute, waktu, logistik, informasi, perlindungan, dan petunjuk jalan. Tapi hati beliau tetap bergantung kepada Allah. Itulah yang kemudian kita kombinasikan dalam konteks sekarang adalah ikhtiar dan tawakal. Nah, ini mungkin yang menjadi fase yang paling krusial dalam kehidupan Rasulullah yang bisa kita jadikan patokan bagi kita sehari-hari. Artinya tidak ada ikhtiar dan tawakal kalau kemudian kita tidak ingin tujuan kita tuh sukses gitu.
1: Baik. Iya Pak Ustadz, sebagai pesan penutup ini Pak Ustadz mungkin juga bisa disampaikan kepada Abang Po yang sedang mendengarkan kita pada pagi hari ini. Langkah kecil apa yang paling mudah yang bisa kita lakukan mulai pagi hari ini Pak Ustadz dalam menerapkan sirah nabawiyah Pak Ustadz, supaya ini menjadi pegangan untuk kita meneladani Nabi Muhammad SAW dan insya Allah kita bisa melakukannya dengan istiqomah Pak Ustadz. Silahkan Ustadz Terkain sebagai penutup.
2: Iya, Abang Bo yang dimulakan Allah. Kalau kita melihat Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu berada dalam situasi atau nilai yang paling beliau ajarkan untuk kita mungkin pada saat kita miskin, bagaimana beliau menjaga kehormatan. Pada saat kita kaya, bagaimana beliau berbagi. Pada saat dihina, bagaimana beliau menjaga hati. Pada saat kehilangan, bagaimana beliau bersabar dan lain sebagainya. Ada 5 prinsip besar yang dapat kita bawa hari ini. Pertama, al-haya ibtila'un, hidup adalah ujian. Orang beriman bukan manusia tanpa masalah. Orang beriman adalah manusia yang mengetahui bagaimana membawa masalahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersama kesulitan terdapat kemudahan. Taif tidak menjadi akhir kehidupan Rasulullah. Tahun kesedihan tidak menjadi akhir dakwah. Hijrah bukan kekalahan, Hudaybiyah bukan kehinaan. Yang ketiga, wajib melakukan ikhtiar. Hijrah mengajarkan bahwa tawakal tidak bertentangan dengan perencanaan. Akhlak adalah kekuatan dakwah. Kita tidak cukup hanya benar, kita juga harus menyampaikan kebenaran dengan akhlak. Yang kelima, yang menentukan adalah bagaimana perjalanan itu berakhir. Jangan menyimpulkan kehidupan ketika kita masih berada di tengah perjalanan. Bisa jadi ini membuat kita menangis, justru menjadi jalan menuju bab kehidupan yang paling indah. Artinya, jangan kita melihat perjalanan itu sebagai akhir kehidupan kita. Karena sirah mengajarkan, jika hari ini sedang kehilangan, ingat Muhammad pernah kehilangan. Jika sedang dihina, beliau pernah dihina. Jika sedang ditolak, beliau pernah ditolak di Taif. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari kehidupan beliau adalah husnudzon kepada Allah. Tak sangka baik kepada Allah. Maka jangan hanya bertanya, ya Allah, mengapa ini terjadi kepada aku? Belajarlah mengubah pertanyaan menjadi, ya Allah, melalui peristiwa ini, engkau sedang mendidikku menjadi siapa? Begitu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priyok Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syahidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15.

Orang-orang Arab Baduy berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepada Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15.

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Pol lebih dari 1.600 peserta dari kalangan umum, pelajar dan organisasi kemasyarakatan mengikuti Fun Run Wali Kota Jakarta Barat 2026 pada hari Minggu kemarin. Lari santai sejauh 5 km tersebut dimulai dari kantor Wali Kota Jakarta Barat, melewati sejumlah ruas jalan di kawasan Puri Indah dan Kembangan, kemudian kembali finish di kantor Wali Kota. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan dan silaturahmi antara jajaran pemerintah dengan warga, sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Iin berharap kegiatan serupa bisa kembali digelar dengan konsep yang lebih besar dan persiapan lebih matang. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kesehatan, memperkuat semangat cinta tanah air, serta menjaga kebersihan melalui gerakan memilah sampah. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, kirab pawai budaya Ancak Agung di Kabupaten Jember, Jawa Timur berhasil meraih 2 rekor MURI sekaligus. Perwakilan MURI Ari Andriani mengatakan sebanyak 527 Ancak Agung terverifikasi dalam kategori kirab Ancak terbanyak dan Ancak tertinggi dari rangkaian suar-suwir. Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pencapaian tersebut menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong masyarakat dalam menjaga tradisi daerah. MURI menargetkan jumlah peserta ditingkatkan menjadi 1.000 ancak pada pelaksanaan tahun depan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 98.4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok, ketemu lagi barengan Abang Arif di Kabar Jakarta edisi hari abis ini Senin nih, 24 Agustus 2026 ya. Tanggal 24 Agustus diperingatin sebagai Hari Televisi Nasional. Iya, ini Hari Televisi Nasional ini juga adalah momentum ulang tahunnya Televisi Republik Indonesia. Nah, jadi kita mau ngucapin juga selamat ulang tahun buat Televisi Republik Indonesia alias TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia yang di tahun 2026 ini merayakan hari jadinya yang ke-64 tahun, Abang Po ya. Hari Televisi Nasional diperingati setiap tanggal 24 Agustus yang juga menandai hari ulang tahun Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Nah, menginjak usia yang ke-64 tahun ini, Abang Po, ya, ngomongin soal TVRI, tentunya ini juga berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Ya, sama seperti RRI, ya. RRI di seluruh Indonesia juga adalah lembaga penyiaran publik. TVRI juga menyediakan informasi, pendidikan, dan hiburan untuk mempererat persatuan bangsa. Nah, ngomongin soal TVRI sebagai pelopor televisi yang terus bertransformasi nih, Abang Po. Televisi Republik Indonesia hari ini memperingati ulang tahunnya yang ke-64 tahun ya, setelah resmi mengudara di tanggal 24 Agustus 1962 bertepatan dengan pembukaan Asian Games ke-4 di Jakarta dan menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia. Dilansir dari laman tvri.go.id, TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang punya peran dan menyediakan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Dan kehadirannya ini juga jadi bagian dari upaya untuk memperkuat persatuan bangsa lewat siaran yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1963, TVRI mulai menyelenggarakan siaran reguler dan memperluas jangkauannya ke berbagai wilayah di Indonesia dengan beragam program yang informatif, edukatif, dan juga menjadi bagian dari layanan siaran televisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di tahun 1976 ada peluncuran satelit Palapa A1 yang kemudian membantu TVRI untuk memperluas jangkauan siarannya dari Indonesia Timur hingga ke Indonesia Barat ya, Bang Po. Dan perkembangan itu juga ikut mendukung pemerataan informasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian masuklah tahun 1989 muncul televisi swasta pertama di Indonesia ya, Bang Po, yang kemudian mengakhiri monopoli TVRI dalam penyiaran televisi nasional. Dan kondisi ini juga mendorong TVRI untuk terus beradaptasi dan juga meningkatkan kualitas program dan siarannya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, TVRI kemudian bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang menegaskan peran TVRI sebagai media publik yang menjalankan fungsi pelayanan informasi bagi masyarakat. Kemudian juga memasuki era transformasi digital, TVRI menghadirkan berbagai layanan dan juga platform digital. Dan perkembangan ini kemudian memungkinkan masyarakat mengakses konten-konten TVRI lewat berbagai perangkat dan juga kanal siaran. Dan selama lebih dari 6 dekade ya, Bang Po, selama 64 tahun, TVRI menjalankan perannya sebagai media publik dan juga pemersatu bangsa. Dan lewat siaran, informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan, dan juga tentunya layanan kepada masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan teknologi penyiaran. Ngomongin soal TV nih, Abang Po, ya. Ayah juga pengen tanya sama Abang Po, di rumahnya siapa sih nih, Abang Po, yang sampai sekarang masih suka nyalain TV di rumah, Abang Po? Dan acara apa yang masih Abang Po tonton sampai sekarang, yang ditunggu-tungguin banget ya, pengen banget ditonton di TV, acara apa tuh, Abang Po? Ngomongin juga soal TV, Abang Po punya cerita nggak yang berkesan ya? Entah itu misalnya zaman dulu waktu kecil belum punya TV, nonton TV di rumah tetangga, atau ngerasain punya TV ya, hitam putih kalau mau berwarna di depannya ditempelin plastik tuh warna biru ya kan, atau macam-macam. Ada yang nonton TV-nya karena belum ada listrik pakai aki, jadi kalau akinya udah mau habis gambarnya makin lama makin kecil. Ya kan, ada mungkin cerita-cerita lain yang berkesan buat Abang Po yang sampai sekarang masih teringat gitu ya. Ditunggu ceritanya ya, Abang Po ya, di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: ketipu kan lu, Neng.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Selamat pagi buat Bang Gilang yang ada di Kerawang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Mamat beli tape sama seledri ke Kemang balapan sama Mpo Inem. Apaan sih? Ini ngapain sih deh? Pantun ceritanya. Bang Mamat beli tape sama seledri ke Kemang balapan sama Mpo Inem. Selamat hari ulang tahunnya TMRI yang ke-86. Salah. 64. 86 lagi. 64. Udah mah kencang-kencang pantun ini salah lagi. Iya aneh sih Bang Gilang nih. Ya, kita buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928. Selamat pagi Bu Ani.
1: Pagi Bang Ari.
0: Suaranya hilang.
1: Selamat ulang tahun.
0: Iya, Bu Ani.
1: Ya.
0: Masih nonton TV sampai sekarang Bu Ani?
1: TV mah tiap hari ditonton.
0: Tiap hari ditonton apa tiap hari disetel?
1: Tiap hari disetel.
0: Tapi ditonton belum tentu.
1: Ditonton
0: sambil kirain. Soalnya ada yang begitu. Disetel mah disetel tiap hari, tapi ditonton mah belum tentu. Yang penting nyala aja biar enggak sepi rumahnya.
1: Ditonton tapi dia tiduran.
0: Iya, pules, iya kan?
1: Enggak.
0: Soal gitu, ada orang yang begitu. TV di rumahnya disetel mah dinyalain aja, setel aja pantengin gitu, ditonton mah kagak. Yang penting biar rumahnya rame aja, kagak sepi gitu, tetap ada suara-suaranya begitu.
1: Emang iya tiap malam.
0: Iya kan? Benar kan begitu?
1: Iya.
0: Ambat ame
1: KDI kemana orangnya, matanya kemana?
0: Iya, sampai udah pulas tidur orangnya ya kan, TV-nya masih manteng aja sampai tidur ditontonin TV ya.
1: Iya, sampai pagi sampai jam 5.
0: Tahu-tahu udah berita pagi aja.
1: Iya.
0: Tapi Bu Ani kalau nonton TV apa sih yang ditonton?
1: Paling aneh kalau nonton KDI.
0: Oh, nonton acara dangdut, kontes dangdut. Iya. Masih ada acara kontes dangdut gitu di TV?
1: Masih di Indosiar.
0: Gitu. Itu yang ditontonnya ditunggu-tungguin itu ya, berarti ya.
1: Iya, sama berita.
0: Sama berita. Terus kalau misalnya masih ini enggak punya cerita enggak zaman dulu gitu yang berhubungan ame TV, mungkin pernah ngerasain numpang nonton di tempat saudara apa tetangga gitu.
1: Zaman dulu mah nonton TV capek.
0: Kenapa capek?
1: Kalau api habis.
0: Iya bener. Makin lama makin kecil tuh gambar ya.
1: Iya udah gitu. TV warna malah cuma kacanya doang.
0: Iya zaman dulu belum berwarna TV sih.
1: Belum, kalau mau berwarna beli kacanya.
0: Iya yang warna biru tuh. Jadi warnanya, ya TV-nya jadi warnanya biru doang jadinya.
1: Makanya biru kuning.
0: Iya. Terus kalau misalnya apa namanya itu kan apa? Zaman dulu juga belum ada TV remote, ya kan?
1: Belum ada.
0: Masih cetek-cetek jadi gitu. Jadi kalau nonton TV rebahan depan TV yang jadi remote, ini jempol kaki kita tuh jadi remote-nya. Biasa gitu tuh. Iya kan?
1: Iya.
0: Kita rebahan depan TV, kalau mau ganti jempol kaki kita itu yang nyamperin TV tuh.
1: Iya, kaki kita naik ke meja.
0: Emang iya zaman dulu begitu, saya juga ngalamin, Bu. Mana TV-nya masih TV tabung lagi ya kan?
1: Iya.
0: Ya Allah, seru ya. Tontonan Bu Ani waktu kecil apa dulu yang pernah Bu Ani tonton di TPRI masih inget gak?
1: Aneka Ria
0: Safari. Ya. Ya masih inget gak artisnya siapa?
1: Masih inget.
0: Siapa?
1: Apa itu yang anaknya Enteng Tanamal?
0: Oh Yohan Tanamal.
1: Iya.
0: Nyanyi lagu.
1: Itu kalau sore kan penyanyi kecil-kecil.
0: Iya betul. penyanyi cilik Cica Kusuwoyo, Adi Bing Slamet, terus siapa namanya? Siapa lagi yang seangkatan itu? Pokoknya mak penyanyi-penyanyi cilik, Dina Mariana gitu ya.
1: Iya.
0: Ya Allah, sama Aira Maya Sopa ya kan? Iya. Terus buat
1: depan TV.
0: Nontonin itu ya. Gara-gara ngeliat bocah-bocah pada nyanyi di TV, kepengenan kagak jadi penyanyi waktu itu Bu Ani?
1: Enggak, dulu teman-teman Ani pada lari ke ituan.
0: Mana?
1: Ke radio pemancar.
0: Oh gitu. Bu Ani kagak ngikut?
1: Enggak, Ani dimarahin.
0: Kenapa dimarahin?
1: Sama Ibu Ani gak boleh.
0: Kok bisa? Maksudnya kenapa dimarahin gak boleh ikut-ikutan gitu?
1: Iya, jangan ikut-ikut teman-teman, kagak benar.
0: Iya, masih timbang main ke radio doang kan, emang kagak benar, emang ngapain?
1: Anak-anaknya yang bandel.
0: Oh, anak-anaknya yang bandel, ntar ke bawah gitu maksudnya.
1: Bilangin mau ke studio nih, nggak taunya kemana.
0: Oh, izinnya ke studio bilangnya, tapi ngablu kemana tahu gitu ya.
1: Iya, no main di nongkrong di mana gitu.
0: Iya, makanya khawatir maknya, jangan dah lo ke sono-sono, enggak usah ikut itu, ngapain sih lo bocah-bocah bandar begitu gitu ya.
1: Iya, jangan ikut-ikutan, mendingan di rumah congkak.
0: Lah gitu. Congklak, main bekla sama kucing. Iya. Oke deh Bu Ani. Makasih ya Bu Ani buat ceritanya ya. Sehat-sehat selalu ya Bu Ani ya.
1: Siap ya.
0: Iya. Itu dia Bu Ani di Depok, Abang Po. Iya, dari Bu Ani kita ke siapa nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Arif.
0: Wah, sehat, Bang Arif. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Umi.
2: Ya. Ya.
0: Ada cerita apa nih Bu yang berkesan soal TV nih Bu?
2: Nah, dulu tahun 62 itu sama ibu saya kadang-kadang nonton di rumah tetangga, pengen tahu TV gimana.
0: Oh, karena baru pengalaman pertama nih, tahun 62 kan baru lahir tuh.
2: Terus akhirnya dibeliin sama bapak tuh. Ya, saya seneng waktu itu ada yang keluarga itu Pipit Chandra. Terus ada lama-lama ada Reok 3AK juga itu. Seneng nonton Reok. Waktu ada Rudi Hartono juga rame. Tetangga pada nonton di rumah. Lalu yang anak-anak disuruh masuk, tapi karena ya tempatnya terbatas, yang nonton banyak, yang orang gede-gede pada nonton di luar itu, kaca jendela.
0: Oh, pada ngintip di jendela. Iya.
2: Dari luar karena orangnya banyak, Bang Arif. Ya, terus akhirnya ada ini, masih hitam putih itu.
0: Masih ingat gak mereknya? Itu. Mereknya masih ingat gak merek TV-nya?
2: Gak inget Bang Arif.
0: Okay.
2: Gak inget mereknya. Masih hitam putih.
0: Yang
2: ya,
0: ini ya, yang masih boxnya pakai kayu ya, box kayu ya.
2: Iya kali orang saya masih kelas 4 jadi gak begitu memperhatiin. Ya tahun 65.
0: Okay.
2: Itu yang rame waktu Rudi Hartono itu, tapi masih hitam putih.
0: Yang juara All England ya.
2: Ya, datangnya 8 kali itu. Iya, okay. Terus ya lama-lama ganti berwarna, rame lagi waktu tinju Muhammad Ali. Itu jalanan sampai sepi kalau ada tinju, gak ada orang lewat pada nonton.
0: Bener,
2: tinju.
0: Bener, kalau enggak Muhammad Ali, Elias Pikal. Wah, iya kan?
2: Tapi saya kalau Elias Pikal enggak begitu seneng ya, seneng yang Muhammad Ali. Sampai waktu meninggal kan, saya juga ngeliat di TV itu.
0: Oh, saya pikir waktu meninggal ibu ngelayat, enggak ya?
2: juga orang
0: kirain
2: sana sini mau ngelayat kalau tetangga
0: itu. Ya, barangkali barangkali punya tetangga namanya Muhammad Ali juga ya. Siapa tahu
2: ada Muhammad. Loh,
0: iya makanya ada Muhammad Ali tapi tetangga saya gitu.
2: Ya, saya suka kangen tuh ya PKAK itu.
0: Oh,
2: kalau udah
0: iya
2: kamera ria dung dung dung mang dudung ingat mang dudung pada ya kota-kota lucu gitu. Terus penyiar juga pertama kali saya ngeliat tuh ada Pak Sambas, ada Tati Lito, ada Kak Rini, bertiga itu yang saya ingat.
0: Iya. Karena ini kalau kan termasuk salah satu yang legendaris ya BKAK ini. Kalau buat Abang Po kita ngingetin lagi, ini adalah Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Jadi emang dibentuk oleh kepolisian di tahun 60-an
2: polisi,
0: ya.
2: Polisi pada main reyok. Saya pikir tuh reyoknya reyok apa ya? Bukan kayak Jawa Timur ternyata reyok pakai drum band.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Nah, ini kalau buat Abang Po yang belum tahu nih, Bu Umi yang belum tahu, itu pendirinya atau pencetusnya itu adalah Bapak Irjen Muhammad Umar Gatap. Itu ayahanda dari Indro Warkop. Tahu dong Warkop DKI,
2: ya kan?
0: Iya, Pak De Indro ini, ini bapaknya Pak De Indro nih yang pencetusnya si BKAK ini. Sejarahnya
2: ayahnya
0: gitu.
2: Polisi,
0: iya kan, bapaknya kan dulu ke polisi kan. Jadi si Pak Muhammad Umar Gatap ini, bapaknya Indro Warkop ini, memprakarsailah berdirinya BKAK atau Badan Kesenian Angkatan Kepolisian gitu.
2: Tapi saya nggak pernah kelihatan di TV yang
0: iya gitulah makanya.
2: Iya belum tahu wajahnya yang apa ya, yang anggota reok itu aja.
0: Ya tadi ya Mang Dudung, Mang Udi, Mang Hari, sama Mang Diman, Mang Diman kan. Yang Mang Diman aja sampai ke era-era sekarang ini terakhir sampai masih ngerasain main film kan, itu main sinetron, main film. Nah beliau-beliau ini lah polisi aktif, memang polisi aktif sebenarnya gitu.
2: Polisi kok orangnya kecil kalau Mang Dudung.
0: Iya bener, mungil ya.
2: Saya kalau Mang Dudung kan orangnya tinggi, gagah gitu. Jadi Mang Diman, Mang Hari ini agak kecil.
0: Itulah sejarahnya BKAK ya kan, Badan Kesenian Angkatan Kepolisian itu.
2: Sekarang nggak ada ya.
0: Udah nggak ada. Kalau polisi yang bagian musik ada, jadi kan di polisi itu juga ada tuh resimen musiknya ada. Yang khusus emang tugasnya ya main musik. Kalau misalnya ada acara-acara besar yang main musik ya polisi-polisi juga itu. Jangan kan bukan cuma polisi aja, di tentara kan juga ada yang main drum band apa segala macam, main musik ada. Di pemadam kebakaran saya punya apa ya istilahnya ya, saya punya mbah gitu. Mbah tuh adiknya mbah saya gitu. Adiknya mbah saya tuh dia itu pensiunan pemadam kebakaran. Di bagian musik kerjanya. Jadi kalau teman-temannya yang lain megangnya selang gitu, iya. Jadi kalau teman-teman yang lain megangnya selang, dia megangnya trompet.
2: Main musik
0: iya,
2: terus bagiannya lain-lain.
0: Iya, kerjanya di pemadam tapi bagian musik gitu.
2: Emang ya saya pikir
0: udah
2: nggak ada.
0: Masih ada
2: yang main musik.
0: Masih
2: lagi
0: dong.
2: Ya
0: nggak ada.
2: Ada terus ada. Oh ternyata
0: bagian musiknya cuma ada. Ya. Gitu. Oke deh Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi buat ceritanya Bu ya.
2: Selalu Bang Arif.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sejarahnya BKAK nih buat Abang Bu. Jadi mengingat kembali ya memori zaman dulu ya. Badan Kesenian Angkatan Kepolisian atau BKAK yang didirikan tahun 1960-an oleh Irjen R. Muhammad Umar Gatap, ayahanda dari pelawak Indro Warkop ya, atau Pak De Indro ya Bang Po. Itu dia. Satu pendengar lagi kita angkat ya. Selamat pagi, kabar Jakarta.
3: Selamat pagi Bang Arif.
0: Oi, Bang Aris.
3: Ya Bang.
0: Bang Aris, kalau Bang Aris termasuk yang di rumahnya TV selalu nyala gitu enggak?
3: Tadi ya Bang yang nyala, Bang.
0: Tadi ya yang nyala. TV-nya udah enggak nyala lagi ya. Oke.
3: Kalau radio nonstop tuh. Berempat.
0: Oh, mantap, luar biasa, emang pendengar setia di Mang Aris nih. Eh tapi ngomong-ngomong, saya juga penasaran nih, awalnya dulu bisa ketemu sama Pro 4 FM gimana sih bang?
3: Ya sebelum kebakaran itu bang, tahun 2023 kalau nggak salah deh.
0: Oke, 2023. Masih di rumah yang lama berarti.
3: Rumah yang lama iya, sudah yang lama. Ya itu, saya jalan-jalan radio gitu. Cuman nggak melalui radio biasa, pakai handphone gitu bang, yang HP jadul gitu. Ya sama acara begini juga. Tadi sampai ke malam terus dengerin wayang golek, wayang seneng tuh. Terus rambut nyok tuh, gitu.
0: Nah, kalau sampai sekarang keterusan itu ya dengerin Pro 4 ya. Tapi kalau ngomongin TV, ini TVRI gitu ya, masih ingat nggak zaman dulu tontonan abang waktu zaman masih TVRI suka nonton TV bang?
3: Dulu tahun 75 ayah punya tuh bang TV, tapi yang kecil bang.
0: Hah?
3: TV? Yang 12 in.
0: TV 12 in. Oh, tahu saya.
3: Ada tuh. Kan kalau yang orang-orang kan 14 ya, kalau emang 12. Kan pakai aki.
0: Oh. Dulu. Iya, aki ya, siapa? Aki Ray apa aki Nana Dukat nih?
3: Aki Adi.
0: Aki aja dia pasti buka mukanya dia. Pas TV dinyalain kenapa mukanya muka aki-aki nih.
3: Iya, plusnya sama pandang.
0: Iya. Jambung bener. Ngobrol udah berdua. Tiba-tiba Mang Tono datang ya kan.
3: Ngedak ya.
0: Iya makanya. Main itu bertiga. Ya Allah. Iya dah.
3: Iya tuh bang. Dulu tahun 75 punya TV yang kecil gitu. Terus gak lama ganti yang TV yang 14 in. Yang reksap.
0: Oke.
3: Kayu bang, pikir kayu.
0: Iya benar. Di rumah saya, zaman saya kecil saya masih ngerasain di rumah tuh punya TV yang framenya kayu. Walaupun udah nggak nyala ya, tapi masih aja disimpan gitu. Cuman saya nggak tahu ke mana. Mana
3: itu? Nggak dipencet, tetap diputer gitu bang.
0: Oh iya, benar. Ada yang diputer.
3: Ya channel gitu. TVRI, banyak kan TVRI sih di rumah. Belum ada. Terus tahun-tahun berapa tuh baru tuh ada RCTI, itu juga RCTI beli alat lagi tuh.
0: Iya pakai decoder zaman dulu tahun 89 tuh. Iya. Sama terus sejak tahun 90 SCTP dah tuh baru muncul di Surabaya. SCTP pertama kan di Surabaya dulu.
3: Iya, dulu mah RCTI itu pertama tuh.
0: Nah, zaman saya dulu kalau TV nih bang, kalau yang channel yang ganti channelnya masih diputer bang. Ya kan, belum yang dipencet minta masih diputer. Pas saya puter, pas saya puter bang, bukan channelnya yang ganti, pemainnya yang ada belakang bang. Iyalah kenapa jadi pemainnya muter, kata saya begitu. Saya balikin lagi. Masih sih ngeliat tantat. Akhirnya gak jadi sih puter balikin. Salah kayaknya, salah setting nih. Itu kenapa jadi pemainnya yang muter ngadep belakang. Apa yang mau saya tonton kalau gitu. Gak jadi deh. Udah tontonin aja itu dah. Saya pantengin nih.
3: Emang sih belum berwarna saat itu bang.
0: Emang iya bener. Warna. Iya, hitam putih. Orang betah aja lagi nonton TV hitam putih. Karena enggak ada pilihan hiburan sih ya, Bang ya.
3: Lebih seru lagi kalau nontonnya di kelurahan, Bang itu, Bang.
0: Oh iya. Kelurahan depan situ kali anyar.
3: Iya, kelurahan.
0: Iya, ya Allah.
3: TV taruh di depan gitu kan pakai tiang gitu.
0: Iya, benar.
3: Kata dulu nih kalau acara tinju itu di kelurahan penuh, Bang.
0: Rame itu ya. Padahal TV-nya mah kecil ya.
3: Iya 14-in juga.
0: Iya makanya yang nonton banyak banget apa yang dilihat.
3: Iya. Itu rame di kelurahan tuh kalau acara tinju gitu.
0: Iya benar.
3: Kalau malamnya dalam berita.
0: Ini dalam sama ini ya. Iya benar acara kayak gitu. Yang...
3: Malpinas tuh kan.
0: Iya.
3: Sama Inggris kalau salah.
0: Seru ya.
3: Itu seru banget tuh.
0: Momen-momen itu ya bang. Tapi masih itu ya, apa namanya, zaman orang masih nonton TV-nya di kelurahan gitu ya. Berarti
3: kelurahan.
0: Waktu abang pertama kali pertama kali punya TV ini tahun berapa itu? Di rumah pertama kali punya TV sendiri tahun berapa, Bang?
3: Ya tahun 75 itu.
0: Oh, tahun 75 itu.
3: Itu ya.
0: Oh. Iya. Yeah. Biarpun udah punya TV sendiri di rumah tapi kayaknya lebih seru nonton bareng-bareng kayaknya ya.
3: Iya benar.
0: Iya kan?
3: Karena kan rame soalnya Bang, iya, rame
0: bener,
3: gitu.
0: Bener. Ada tukang kacang tuh ya kan, tukang kopi, sama tukang lepet, iya kan. Biasanya ada di situ tuh. Tukang lepet.
3: Makanya pas begitu ayo sering nonton di kelurahan terus. Babe tuh beli yang 14 in.
0: Oh gitu.
3: Itu yang berwarna gitu. Bener tuh kalau mau berwarna tempelin kaca yang berwarna-warna.
0: Iya, yang plastik warna biru, ay ingat banget itu.
3: Cuma enakan itu putih.
0: Iya, makanya masih gitu mukanya jadi biru semua kata gitu. Ada aja lagi orang. Ay, kenapa ya orang zaman dulu bikin TV kagak ada warnanya ya? Kenapa enggak sekalian aja jadi clear ya? Tapi kagak ada warnanya lagi. Aneh banget sih. Nah, Bang Aris, Bang Aris. Tapi kalau sekarang berarti TV udah jarang nyala ya?
3: Iya udah, bukan jarang nyala, emang kagak ada.
0: Emang kagak ada, apanya mau dicalta, mau dinyalain, emang kagak. Tapi lagi, iya juga lagi di rumah saya juga. Di rumah saya Bang, TV itu nyalain cuma buat nonton YouTube Bang. Jadi nonton YouTube sama main game anak saya. Jadi ada satu TV yang khusus emang buat dia main game ya, biar enggak ngeganggu yang pada mau nonton gitu ya. Ada satu TV yang disetel ya YouTube gitu. Kagak nonton channel, maksudnya kayak nonton berita gitu ya. Nonton berita nih, berita di TV, nyetelnya juga di YouTube kan ada tuh yang live streamingnya gitu. Ya gitu, kagak kita nyetel yang channel biasa. Kagak iyang kita nonton begituan sekarang. Acara TV apa enggak tahu.
3: TV lama, Bang. Ayah mah, Bang. Bukan TV yang model tipis gitu, TV lama
0: di Bogor. Yang masih ini, masih tabung.
3: Iya, pakai alat apa namanya tuh?
0: Apa? Antena.
3: Kotak-kotak gitu,
0: Pak. Ini apa? Set top box.
3: Iya, set top box itu.
0: Oh, iya. Pasti pakai antena luar. Antena masih. Yang pakai galak, yang kalau yang nyari gambarnya kalau mau bagus diputer dulu galaknya. Iya kan, diputar galaknya nih ngadepnya ganti, ganti channel arahnya beda.
3: Ayo bambu aja sampai dua kan gitu kan sambung.
0: Ya Allah, saking ininya susah nyari sinyalnya ya.
3: Iya benar.
0: Bogor. Nah kalau di tempat saya dulu, zaman saya di Cibubur, di itu di tiang apa, tiang antena TV sebelahan sama kerekan burung biasanya. Kan kalau zaman dulu kan orang tua kita miara burung kan punya kerekan, tiang kerekan tuh buat ngejemur ya kan. Sebelahan ya, itu ya. Iya, tiang apa namanya, tiang TV sama kerekan burung itu sebelah-sebelahan. Oke deh Bang Aris. Makasih Bang Aris, sehat-sehat terus ya Bang. Salam buat Positma ya Bang.
3: Iya Bang, makasih banyak Bang.
0: Oke, yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar. Nah kalau Abang Po gimana nih? Hari ini Abang Po 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Siapa sih yang sampai sekarang masih suka nyalain TV di rumahnya Abang Po? Acara TV apa yang masih Abang Po tonton? Ngomongin soal TV, Abang Po punya cerita berkesan kagak? Ditunggu ya ceritanya di WhatsApp 0812 1124928.
4: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpo.
2: Sono mana
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih, di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Yaudah nyok.
4: Ladies and gentlemen,

0: nasi kucing.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Berita jam 7.
1: Abang Pot Jakarta Beat Society 2026 digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini mempertemukan musisi, pelaku industri musik, komunitas kreatif serta perwakilan festival musik internasional dari berbagai negara. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi musisi untuk menampilkan karya, menjalin kerjasama dan memperluas peluang ke industri musik internasional. Menurut Rano, musik bukan cuma hiburan tetapi juga menjadi jembatan yang menyatukan masyarakat, merayakan keberagaman dan memperkuat identitas Jakarta. Pemprov Jakarta terus mendukung komunitas kreatif melalui penyediaan ruang dan peluang untuk membangun ekosistem seni dan budaya yang inklusif serta berdaya saing.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan pelestarian budaya perlu didukung ketersediaan ruang berkarya, peningkatan kapasitas serta akses ekonomi bagi para pelaku budaya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Evi Afianasari mengatakan salah satu kesenian tradisional yang mendapat perhatian adalah topeng Malangan. Di Jawa Timur, jumlah sanggar topeng Malangan meningkat dari 11 pada 2025 menjadi 15 sanggar pada 2026. Sementara seniman aktif bertambah hampir 200 orang menjadi 589 orang pada tahun ini. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.